0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
2: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000. Ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
3: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya. Itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang, makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat mobil di Pontianak mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Kan kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
4: Kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan, bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global, dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan.
7: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya, kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih, Mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. harapan utamanya bergabungnya Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
13: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi eMakro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
14: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
13: Jadi objektif gitu ya?
14: Mudah-mudahan seperti itu.
13: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
15: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
13: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31. Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Qur'an dari ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
16: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
11: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawah Al-Quran MTQ Tekan Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
17: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri. Berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja. Juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
12: Ia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga tertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqoh yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran, Golongan Tartil Quran, dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
18: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, Selepasnya, kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar, meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya, dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ada kembali ya di opini publik Pro 1 RRI Banjarmasin ya, berita duka yang mana baru saja terjadi insiden ya tenggelamnya KM Pirgo Transport 8 di perairan Selat Jawa. Artinya banyak korban yang mengalami kecelakaan dan juga para keluarga korban juga masih menunggu bagaimana kondisi terkini keluarga mereka yang masih dalam pencarian. Kami mengajak Anda bersama nanti bergabung di sesi opini publik pagi ini 0811511410 dan juga 0511325162. Pendengar, tenggelamnya kapal Pirgo Transport 8 dalam perjalanan Surabaya menuju ke Banjarmasin ini menjadi berita duka sekaligus pengingat keras tentang resiko transportasi laut. Artinya kapal yang membawa ratusan orang itu mengalami insiden di Laut Jawa dan operasi pencarian serta penyelamatan masih berlangsung. Dan hingga perkembangan terbaru, baru 113 orang telah berhasil dievakuasi. Dengan 107 orang dinyatakan selamat pendengar dan 6 orang meninggal dunia. Nah, sementara itu 130 orang lainnya masih dalam pencarian. Tentunya angka ini masih dapat berubah seiring berlangsungnya operasi SAR di lapangan. Silakan kami ajak Anda bersama untuk bergabung di opini publik Pro 1 RRI Banjarmasin. Ya, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi dari
1: Amang Ramli.
0: Dari Pak Ramli ya. Silakan Pak Ramli.
1: Ya. Anu nih apa? Masih berkabut di sini nah.
0: Iya, masih berkabut.
1: Udah sakit anu ya.
0: Pun, ya?
1: Udah sakit anu ta
0: kabut asap ya. Iya, mudah-mudahan dan iya, pencarian korban juga ya ini juga diberikan kelancaran walaupun sedikit ada kabut asap.
1: Doa mudahan nang tambah aja keluarganya nang ditinggalkan.
0: Iya Pak Ramli, amin.
1: Mudahan aja yang kaminya adanya kalinya sudah nang apa jalan untuk meninggal lah. Mudahan ini akan diberi ke lapangan ya kalau. Iya. Ya apa namanya itu nang ngarannya musibah nih kita kada tahu kapan aja di mana kada tahu.
0: Betul.
1: Nah, itu aja ano Mbak Uli.
0: Baik, terima kasih Pak Ramli.
1: Ulun mano apa ngarannya umpatan Bapak. Subuh nih.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Ramli. Iya. Oke, dari Pak Ramli di kawasan Alu-Alu beliau menyampaikan terkait dengan kondisi kabut ya saat ini dan ini juga membuat berdampak pada kesehatan, terutama sesak napas katanya beliau ya. Dan mudah-mudahan ini juga kabut asap pagi ini tidak mengganggu jalannya pencarian para korban ya. KM Pirgo Transport 8. Baik, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baica, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah. Hengi, gimana nih?
2: Baica? Cerah.
0: Langsung ada cerah ya, tapi saudara-saudara kita lagi sedang berduka.
2: Iya, makanya tuh berduka aja, Uliana. Banyak beranu nih, apa musibah kita ya Allah.
0: Iya.
2: Selain hilangnya apa jurnalis juga di TV tuh, nah juga di pulang kapal tenggelam ya ada

0: ini kemungkinan ada kelalaian juga mungkin kuliah ya, mengenai kapal ini kan.
1: Ya,
0: ada info tuh mungkin kapalnya ada layak juga apa mungkin lah. Nah, mungkin sudah tua kah kayak itu. Nah, itu mungkin mengakibatkan kecelakaan.
1: Iya, artinya mungkinan harus sebelum aja lah. Sebelum berangkat itu harus di
0: iya makanya
1: cek ya.
0: Dicek dulu juga istilahnya kan terus sama penumpang gitu.
1: Betul sekali, karena membawa penumpang.
0: Iya, makanya penumpang kan banyak terlihat ratusan dan tambah lagi kan anu apa itu apa armada kan
1: iya,
0: di mobil sepeda motor itu kan.
1: Iya, selain pengangkut juga ada truk barang,
0: nah,
1: truk ini
0: makanya
1: sayur.
0: Barang kan.
1: Iya, betul sekali.
0: Ada roda 6, roda 4, roda 2
1: betul.
0: Itu di bawahnya itu kan. Aku pernah juga bang tulak gua anu Arlia waktu Surabaya kan naik KM ini. KM motornya waktu itu dulu waktu naik apa Kumala kan zamannya Kumala Marina
1: iya,
0: kan.
1: Serimau.
0: Nah di bawah iya ke Surabaya waktu itu kan waktu Begawi. Jadi beban celah kapal ini kan berat tuh dari gambaran.
1: Iya kalau mengangkut
0: malanya.
1: Penumpang saja kayaknya nggak mungkin gitu ya sampai
0: iya,
1: oleng.
0: Iya penumpangnya kan seberapa. Cuma kapal mengangkut tapi dari truk. Nah,
1: iya ada sayur-sayuran,
0: iya,
1: buah.
0: Sayur-sayuran makanya tuh buso itu panjang-panjang. Nah
1: betul.
0: Itu beban beratnya ya kan. Nah, otomatis kan pengaruh juga.
1: Betul betul.
0: Nah, berat kapal itu. Jadi
1: betul,
0: otomatis iya. Untuk setelahnya kecelakaan itu kan ada kemungkinan. Cuma punya kapalnya memang setelahnya kuat atau memang layak itu jadi masalah.
1: Betul.
0: Nah, tapi punya memang sudah mungkin ada ke apa? Model sudah layak lagi ya. Nah,
1: iya.
0: Itu yang mengakibatkan kemungkinan
1: betul, betul.
0: Jadinya musibah itu. Cuma yang tadi itu bang yang ngarep yang musibah kita kan oleh tebak jual oleh
1: iya,
0: aja Pak
1: sekali.
0: Kami tadi kan.
1: Betul sekali.
0: Nah, jadi kapan kita tahu kayak itu.
1: Betul.
0: Cuma ya itu bang kita aja lagi yang dibiarkan.
1: Iya.
0: Nah,
1: kalau
0: mudah-mudahan
1: ya
0: yang
1: mudah-mudahan
0: yang tim SAR yang mencari ini banyak selamat oleh
1: leh.
0: Nah itu nah.
1: Iya kalau
0: ada
1: memang
0: yang anunya tuh meninggalnya kan.
1: Betul. Kalau memang.
0: Ya berdoa. Iya berdoa tuh untuk. Nah, apa istilahnya saudara kita yang kecelakaan gitu nah,
1: baik,
0: kalau,
1: iya.
0: Nah itu aja informasinya oleh ya.
1: Baik, terima kasih
0: ya,
1: Rica.
0: Buat Aulia semua seluruh ya.
1: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya memang kalau sudah ada garis tangannya masih selamat gitu ya, pasti kita akan selamat. Tapi kalau sudah memang garis takdirnya kita sudah harus meninggalkan dunia ini ya, dari keluarga bisa diberikan ketabahan seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan ini pada yang sisanya ini pada selamat semua gitu ya. Harapannya seperti itu. Baik, silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Auliana.
1: Ya, baik. Ojan, apa kabar?
2: Gunan.
1: Iya, ini lagi banyak yang berduka gitu ya, masih menunggu-nunggu menantikan keluarga apakah informasinya selamat ditemukan atau tidak.
2: Iya, iya. Pengalaman aku bisa juga anulah Aulialah. Aku bisa juga kan pulang pergi kan ke Jawa kan pakai naik kapal tahun kemarin kan. Kemungkinan tuh kapal itu bagus sih ya, Auliana.
1: Iya.
2: Artinya kan di badai gelombang di laut ini kan keras mano.
1: Betul, iya. Empasan gelombangnya itu ya, Jan
2: nah,
1: ya.
2: Makanya anginnya tuh.
1: Walaupun kapalnya layak juga ternyata
2: terkawal mano.
1: Kendalanya di alam gitu ya, di laut, angin. Betul
2: kalau
1: betul.
2: Aku waktu itu melihat itu di mana relinya tuh sampai nang 3 meter bisa lah, Auliana. Saking anginnya kerasnya tuh, aku melihat dari kejauhan tuh, nah, cepatnya gelombang kan datang. Pas ano kapal tuh, perasaan ano Auliana itu di ano tuh
1: bergoyang gitu ya kapal ya.
2: Aku menyaksikan di atas tuh, pas naik melihat orang semua ano di dalamnya ano, aku kena yang penumpang.
1: Betul.
2: Nah itu.
1: Artinya
2: naik pesawat itu bisa
1: sama
2: jatuh,
1: iya
2: jatuh.
1: Betul naik pesawat juga
2: laut,
1: cuaca ya sama dengan laut cuaca juga cuaca dan gelombang gitu ya kalau di
2: tapi
1: laut
2: kalau di laut tuh mano Auliana naik kalau nyanyi tenang benar
1: nyaman gitu ya menikmati
2: iya,
1: suasana
2: sama
1: laut gitu ya suasana perjalanan
2: pas menggunakan di tengah laut kapal. Tuh daratan daratan ini kan tidak kelihatan lagi mano Auliana ya.
1: Betul.
2: Kiri kanan tuh kan tidak kelihatan lagi.
1: Iya.
2: Cuma air sama langit ya kelihatan.
1: Langit.

0: gitu.
1: Nah itu pengalaman aku bang lah yang bang pergi ke Jawa dulu.
0: Iya, tapi itu menurut apa? Menurut Ojen apakah ada perbaikan lagi dalam sarana prasarana pelayaran ini atau seperti apa?
1: Ya mungkin bebuannya itu ada aja pelan, perbaikan kan kapalnya kan sudah diperiksanya juga sudah bebuannya tuh
0: adanya atau informasi cepat gitu ya ke penumpang kalau sudah kapal oleng itu harus hati-hati harus apa begitu kan ya?
1: Iya, sejam sebelum keberangkatan tuh kan sudah diperiksanya benar kapal tuh dan apa? Kan kita memperhatikan waktu duanya berangkat tuh biar pimpinannya jangan berangkat yang berangkatnya ada informasinya juga kan tuan itu BMKG apa segala ya itu dari lah karena musibah tuh karena kalau di
0: betul sekali
1: ya, nah itu
0: betul sekali ya tidak bisa ditebak ya
1: ya pulang pergi itu dulu ke Jawa ikutan apa mantar bareng gitu ke Jawa dulu
0: ya. Oke, okay, baik.
1: Sama keluarga.
0: Baik, itu aja Jan. Terima kasih.
1: Iya, itu aja. Ya, kemungkinan okay. Juga faktor
0: cuaca. Ya, memang.
1: Bukan cuaca.
0: Cuaca dong. Iya kan, angin. Ya, iya. Terus sama gelombang tinggi, gelombang pasang. Ini kita berasa juga loh ya di sini loh ya, angin kencang, ya kan?
1: Nah ini ya angin kencangnya masih dari subuh tadi sampai ini masih ya, nah,
0: betul tempat. Betul iya Jan betul ya,
1: menerbangkan nano
0: saya jangan menerbangkan cucian aja ya.
1: Oke deh, dalam 2 hari ini sudah kencang angin lah.
0: Betul iya ini sudah berasa banget kencangnya angin apalagi yang rumahnya di pesisir pantai ya mungkin berasa sekali ya. Oke ayo, baik
1: itu juga, Uliana,
0: terima kasih ya. Ojan
1: hati-hati aja pulangnya makasih banyak air mata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojan di kawasan Martapura ya memang kalau kita berbicara terkait dengan kondisi alam yang saat ini memang kita masih dihadapkan dengan El Nino ya. Nah jadi tentunya langkah strategis yang harus dipersiapkan adalah mitigasi ya. Baik, halo selamat pagi. Halo selamat halo, pagi.
2: Halo pagi.
0: Selamat pagi Bapak Julian.
2: Ya.
0: Apa kabar?
2: Baik, baik.
0: Gimana Bapak Julian? Wah, ini sangat sedih kita ya.
2: Iya, ada kawan saya satu belum
0: diketahui. Itu ya.
2: Driver
0: ya.
2: Driver ekspedisi Pluto. Rumahnya dekat sini. Belum, cuma kami tidak berani memberitahu ke keluarga, ke anak istrinya. Ya, tinggal ada sudah perwakilan yang diberi saksi sama di rumah sakit Ulin. Dia bilang lihat aja di kamar mayat yang laki-laki. Kalau ada ya.
0: Tapi sesuai, apakah sesuai dengan identitas?
2: Iya nanti kan teman saya itu juga akrab juga sama yang di dalam kapal ini. Jadi kan kalau misalnya nanti lihat di rumah sakit Ulin ada, kasih aja nama langsung pakai kertas. Jadi identifikasinya nggak lama.
0: Iya kan ada antemortem juga ya dari kan pihak kepolisian.
2: Ada yang kenal, ada yang kena. Gitu. Misalnya teman saya sudah berangkat ke sana ada 2 hari. Jadi memang baunya kalau kita naik kapal tuh ya sudah risikonya seperti itu.
0: Betul.
2: Cuma kita kalau mau naik itu ya kalau mau beli tiket tuh kan sudah ada di situ. Oh ini kapal bentuknya kayak gini. Brosurnya itu kan ada.
0: Betul.
2: Brosur ya kita perhatikan. Ini sekocinya ada nggak untuk pengaman?
0: Ya, nah,
2: kalau kurang ngapain naik di situ?
0: Betul.
2: Sekoci itu yang sangat penting. Aku betul. Nih mantan orang lautan gitu.
0: Iya.
2: Yang penting itu kita gitu.
0: Sekocinya banyak nggak, lengkap nggak gitu ya?
2: Ada kadang-kadang sekoci satu atau dua.
0: Iya.
2: Nah, saya itu ngomong apa adanya loh ya.
0: Nggak bisa ditarik-tarik gitu ya.
2: Sekocinya bolong.
0: Rusak.
2: Untuk apa digunakan nggak bisa. Terus yang keduanya tuh kita tuh kalau sudah niat naik kapal laut, begitu kita naik ke atas, apa kita berpikir buruknya dulu?
0: Iya.
2: Buruknya itu gini, oh ini bilangnya ada kecelakaan, ini aku ini bukanya kemana? itu harus penting
0: mitigasi dulu ya.
2: Ya, evakuasi.
0: Evakuasi dan mitigasi.
2: Ada darurat kita buka hanya kemana
0: gitu. Betul.
2: Nah, ini kan yang banyak yang enggak ada nih, Mbak Alia. Saksi matanya itu banyak perempuan dan anak-anak yang tidur di kamar.
0: Iya.
2: Tidur di kamar itu pasti terkurung, orang tenggelamnya jam satuan lebih kan. Itu enak-enaknya tidur.
0: Iya.
2: Lagi pula kan habis ngiring kereta itu kira-kira 1 menit aja katanya. Habis itu dimatikan, mati lampu
0: semua ya.
2: Ya mungkin kan
0: rusak.
2: Itu tenggelam kan kena air.
0: Kena air, iya, konslet semua.
2: Gelap gulita loh.
0: Betul.
2: Mana kita cari penerangan di tengah laut.
0: Betul, betul.
2: Nah, jadi tinggal kita-kitanya aja. Yang kebanyakan selamat tuh laki-laki, Mbak. Yang ada itu, Mbak. Yang di Banjar itu.
0: Daripada nah, perempuan, ya.
2: Yang separuhnya itu banyak perempuan yang tidur di kamar.
0: Kamar, ya.
2: Makanya kita namanya perjalanan tuh akun jurang tuh aku untuk buncalak bang sehari semalam gitu nah waspada lah gitu loh.
0: Baik.
2: Kalau saya dulu ya selalu begitu. Kalau ini perjalanan kok 3 hari gantian kita tidurnya.
0: Baik, baik gitu, Bapak
2: penting
0: Julian.
2: Gitu.
0: Okay.
2: Jadi kalau buat saya musibah apa ya udah janjinya kapal itu kalau layak udah dipakai yakin sudah. Sudah ada anunya lah, ada betul. Penelitiannya.
0: Betul, betul.
2: Tinggal speknya
0: baik.
2: Aja lagi.
0: Iya, baik.
2: Speknya ini mau di laut apa mau di, apa tuh namanya? Di selat, selat Bali
0: sama
2: atau
0: aja.
2: Selat Sunda atau nyebrang laut gitu aja lagi speknya.
0: Baik.
2: Kayak jangan kapal, apa tuh, Jukung Sudur itu dibawa ke anu kan kawal. Gitu,
0: saleh itu ya, saleh. Baik, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Bapak Julian.
2: Yang kena musibah selalu.
0: Amin.
2: Ya, gitu ya,
0: amin.
2: Ya, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Julian dari kawasan Landasan Ulin ya. Ya semoga yang yang ditemukan juga ini keluarganya yang berharap selamat, mudah-mudahan selamat ya. Tapi apapun itu yang ditemukan saat ini mudah-mudahan selalu tabah gitu ya. Yang tentunya mendapatkan berita duka itu keluarga diberikan ketabahan, harapannya seperti itu. Dan tentunya nanti kami ajak Anda juga pendengar untuk bergabung di dialog Banjar Realita masih dengan tema tragedi KM Pirgo 8 yang menguji kesiapan keselamatan pelayaran dan terkait dengan kesiapan SAR dan penanganan korban juga bersama. Kami hadirkan Kadis Kesehatan, Kepala Pelaksana BPBD Banjarmasin dan Ketua MTI Wilayah Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Opini Publik pagi ini karena waktu juga terbatas ya untuk menemani Anda. Kalaupun Anda ingin ikut bergabung lagi silakan bergabung di Dialog Opini Publik tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Opini Publik. Sampai jumpa Opini Publik kami hadirkan setiap hari di ruang dengar Anda.
3: Opini Publik Tosatu FM. Banjarmasin pagi ini.
4: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
5: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Halo RRI.
8: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
9: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar unggahan di medsos Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial Kemensos di pusat maupun di daerah terindikasi terlibat transaksi judi online, setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan Gedung Kementerian Sosial. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah satu menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, lalu mengakui pernah terlibat judi online. Saat klarifikasi, presentasi ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Sekian Cek Fakta Pro 1 dari Komdigi pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 dari Banjarmasin, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya.

0: peristiwa hangat di Kalimantan Selatan. Kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: STKB. Singkatan apa nih? Sudah kada beranai. Sudah
2: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu.
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Oke.
8: Oke.
7: Oke.
0: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

WhatsApp 0811-5111-410. Rose 1.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Berita duka baru saja kita dengar terkait dengan tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat menuju wilayah Banjarmasin. Dan proses evakuasi penumpang terus berlangsung sejak tadi malam hingga pagi ini. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini reporter dari RRI Banjarmasin tengah berada di kawasan Pelabuhan Trisakti untuk menyampaikan terkait update terkini dalam hal proses evakuasi penumpang yang tengah berlangsung. Ada Lukmanul Hakim yang sedang ada di kawasan Pelabuhan Trisakti. Langsung saja saya sapa. Selamat pagi, Lukman.
1: Baik, pagi Juma.
0: Baik, silakan Lukman. Update terkini, bagaimana terkait proses evakuasi penumpang atau korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Jawa yang berlangsung sejak tadi malam ya, hingga pagi ini.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, pada hari ini, Senin 14 September 2026, dua kapal pengangkut korban dari tenggelamnya KM Virgo Transport 8 ini telah bersandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dua kapal tersebut yakni KN Laksmana 241 yang bersandar sekitar pukul 4 dini hari tadi waktu Indonesia bagian tengah, dan kemudian juga ada MT Mauhau yang bersandar sekitar pukul 6 WITA dini hari tadi, pagi hari tadi maksud kami. Kemudian untuk KN Laksmana sendiri ini membawa satu korban selamat. Kemudian juga MT Mauhau yang bersandar ini membawa 15 korban selamat dengan satu korban yang terkonfirmasi meninggal dunia. Dan informasi yang kami dapat juga, KN Laksmana 241 sempat terkendala kondisi cuaca buruk hingga akhirnya baru bisa bersandar pada dini hari tadi. Dan dengan demikian maka data sementara korban yang telah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ini menjadi 86 orang, di mana sebelumnya pada minggu malam telah tiba 69 korban evakuasi yang semuanya selamat yang diangkut menggunakan KM Haida.
0: Apa lagi yang ditunggu ya, gitu Lukman?
1: Ya, informasi memang ada sejumlah kapal yang masih ditunggu, yakni ada KM Cahaya Besari, kemudian juga dengan kapal TBTCP, di mana di kapal TBTCP ini dilaporkan membawa 6 orang dengan 5 korban meninggal dunia dan 1 korban selamat. Namun data ini masih akan terus kami konfirmasi di lapangan pada hari ini.
0: Baik, Lukman, untuk total penumpang KM Virgo Transport 8 ada berapa, dan saat ini untuk proses pencarian juga masih dilakukan, berapa penumpang yang belum ditemukan? Bisa diupdate terkini?
1: Baik, untuk data masih berdasarkan data yang kemarin juga dicatatkan, untuk POB awal ini tercatat ada 243 penumpang dan juga awak kapal dari KM Virgo Transport 8, di mana sebanyak 107 diantaranya ini sudah berhasil dievakuasi dan 86 diantaranya ini yang tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan proses pencarian pun masih terus dilakukan, di mana sejumlah
0: Halo? Terputus? Baik.
1: Kekuatan nasional.
0: Baik. Halo Lukman? Terdengar suara kami di sini? Baik, kita akan coba hubungi kembali. Baik, pendengar, saat ini untuk proses evakuasi juga masih terus berlangsung karena memang ada 4 kapal yang akan membantu proses evakuasi penumpang KM Virgo Transport 8 menuju ke Pelabuhan Trisakti untuk membawa penumpang yang berada di KM Virgo Transport 8. Dan data yang kami terima juga terdapat 6 korban yang dinyatakan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Sehingga untuk proses evakuasi ini terus berlangsung dan ada beberapa rumah sakit juga yang di standby-kan dalam hal penanganan untuk para korban, baik itu korban selamat ataupun juga korban yang dinyatakan telah meninggal dunia. Dan untuk lebih Jelasnya, kita masih mencoba untuk menghubungi reporter kita yang saat ini masih berada di kawasan Pelabuhan Trisakti untuk menyampaikan kondisi terkini, seperti apa perkembangannya. Dan untuk Luman, silakan untuk kembali bertugas dan mengupdate terus terkait dengan data terbaru evakuasi di Pelabuhan Trisakti. Dan saat ini kita terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, ada Pak Yanuar Diansah yang juga berada di kawasan Pelabuhan Trisakti dalam hal penanganan medis evakuasi korban KM Virgo Transport 8. Selamat pagi, Pak Yanuar.
2: Pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Yanuar sudah meluangkan waktunya untuk terhubung bersama kami.
2: Sama-sama, Pak.
0: Baik, Pak Yanuar, bisa dijelaskan dan juga bisa digambarkan seperti apa untuk proses evakuasi para korban KM Transport 8 sejak tadi malam, Pak Yanuar, ya?
2: Oke, baik.
0: Silakan, Pak Yanuar.
2: Baik, Pak Juma. Dapat saya jelaskan bahwa proses evakuasi korban kapal Virgo 8 sejak kemarin sampai pagi ini, alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Kemudian kami dari tim kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan Puskesmas Kota Banjarmasin bekerja sama dengan BPBD, kemudian nanti DMI, Rumah Sakit, Banser dan sebagainya telah melakukan kegiatan-kegiatan penanganan terhadap korban yang diselamatkan. Gitu.
0: Ada beberapa personil yang mungkin dikerahkan dalam hal penanganan ini, Pak Kadis?
2: Oke. Personil dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, kita kalau untuk malam tadi berjumlah 70 orang, terdiri dari dokter dan tenaga medis. Selain itu, dari Rumah Sakit Kulin juga mengirimkan 13 dokter. Kemudian dari KKP ada 3 dokter, kemudian lagi dari PMI dan rumah sakit lainnya.
0: Rumah sakit yang menjadi rujukan dalam hal penanganan ada berapa yang disiapkan?
2: Oh. Untuk rumah sakit rujukan kita menyiapkan 6 rumah sakit. 6 rumah sakit yang ada di milik pemerintah di Kota Banjarmasin. Yang pertama itu Rumah Sakit Sultan Suriansa, kemudian lagi Rumah Sakit Bayangkara, kemudian lagi Rumah Sakit Kulit, kemudian lagi Rumah Sakit PTP, dan Rumah Sakit Ansari Saleh, Bapak.
0: Itu. Baik, Pak Yanuar, sejak kemarin kedatangan para korban penumpang KM Transport 8 ini, apa sih yang mungkin dilakukan dalam hal penanganan medis bagi korban selamat ini? Bentuk apa saja yang diberikan?
2: Oh, jadi dalam penanganan medis ini, tim kesehatan menggunakan triase terhadap korban, yang mana dari triase itu terbagi 4 kategori, yaitu kategori hijau, kuning, merah, dan hitam. Yang hijau itu yang dapat ditanggulangi di posko pelabuhan, kemudian lagi yang kuning sama merah, yang kuning bisa ditangani atau bisa dirujuk. Sedangkan yang merah itu ditangani kegawat daruratannya, setelah itu kita rujuk ke rumah sakit setempat yang jadi rujukan kami tadi. Terus yang untuk kategori hitam itu yang sudah meninggal dunia itu ditangani oleh DPI, Polda dan Polres Kota Banjarmasin.
0: Kalau dilihat rata-rata kondisi penumpang yang dievakuasi ini apa? Seperti apa, Pak Kadis?
2: Ya, kalau secara pastilah trauma, kelelahan, dan kondisi fisik mereka sangat lemah. Nah, di sini kita berikan bantuan kesehatan sampai pemulihan.
0: Artinya rata-rata yang untuk kondisi terlalu lemah langsung dirujuk ke rumah sakit gitu ya?
2: Yang terlalu lemah, kalau kondisi di dalam triase merah, kita rujuk ke rumah sakit, Pak. Itu ada penanganan yang lebih khusus yang harus diselesaikan di rumah sakit.
0: Kalau sisanya, penanganan cukup di Pelabuhan Trisakti berarti ya?
2: Di Pelabuhan Trisakti. Setelah itu nanti ada tim dari KKP menangani selanjutnya. Apakah pasien bisa dipulangkan atau diinapkan oleh tim di sana.
0: Kalau sudah sampai pagi ini ada berapa yang dirujuk rumah sakit mungkin Pak Kadis?
2: Oh ya, tadi pagi jam 6 itu datang lagi jumlah korban dengan dibawa kapal Pertamina itu berjumlah 16 orang.
0: Iya.
2: Dari 16 orang itu ada yang meninggal satu, dirujuk ke rumah sakit ada dua yang dilakukan pengobatan di posko 13 orang dan kondisinya mulai sehat.
0: Kami dapat info juga dari report yang di lapangan pagi tadi bahwa ada satu orang di rumah sakit RS Bayangkara yang juga meninggal dunia, seperti itu.
2: Belum terkonfirmasi ke kami lagi Pak.
0: Belum terkonfirmasi berarti ya.
2: Kami penanganan kami dinas kesehatan kota adalah di wilayah posko Pak. Yang rumah sakit itu ada tim lagi.
0: Baik, baik, baik. Pak Kadis, mungkin yang bisa disampaikan sebelum menutup perbincangan kita, seperti apa mungkin petugas di lapangan agar memperkuat koordinasinya dalam hal membantu proses evakuasi penumpang KM Virgo Transport 8 ini? Silakan.
2: Oke. Kami mohon bantuannya terhadap pengunjung yang tidak ada kepentingan di dalam ruang evakuasi, nanti sebaiknya keluar ke di area yang tidak untuk penanganan pasien, karena selama ini banyak yang masuk juga sangat menyulitkan terus untuk memberikan pelayanan serta dukungan teman-teman yang lainnya.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Kadis. Selamat bertugas dan selalu jaga kesehatan.
2: Siap, terima kasih Mas Kima.
0: Baik.
2: Salam.
0: Baik. Baik. Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terkait dengan penanganan medis penumpang KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih terus dievakuasi dan berdatangan ke Pelabuhan Trisakti. Dan setelah ini kita akan berbincang kembali dengan masyarakat Transport Indonesia terkait insiden tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di perairan Jawa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: We Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di balik tragedi KM Virgo Transport 8, kesiapan SAR dan penanganan korban, itu menjadi topik perbincangan kita di pagi kali ini dalam Dialog Banjar Realita edisi Senin 14 September 2026. Dan setelah kita berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terkait dengan penanganan medis dan evakuasi korban di Pelabuhan Tirisakti, saat ini kita terhubung dengan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia wilayah Kalimantan Selatan, ada Bang Aulia Rahman. Selamat pagi Bang Aulia.
1: Selamat pagi Mas Juma.
0: Baik, terima kasih Bang Aulia sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami.
1: Sama-sama Mas Baik. Juma, terima kasih juga sudah Baik. Diundang nih ngobrol Baik. Di RRI.
0: Baik, Bang Aulia, kita tahu kemarin Bang Aulia juga memantau ke Pelabuhan Tirisakti terkait insiden ini ya Bang Aulia ya.
1: Betul sekali.
0: Seperti apa sih? Mungkin bisa digambarkan dan diceritakan apakah ada kronologi yang bisa disampaikan ataupun ada laporan yang disampaikan kepada masyarakat transportasi Indonesia dan juga memandang kejadian ini seperti apa? Silakan Bang Aulia.
1: Iya. Terima kasih Mas Juma. Jadi kami kemarin dapat laporan di grup besar MTI Kalsel itu sekitar jam 10.48 ya. Terus dari MTI Pusat juga meminta kami agar melihat langsung data dan fakta aktual yang ada di lapangan. Kemudian kami berkoordinasi dengan tim SAR dan beberapa kedinasan yang terkait bahwa ada manifest yang terdaftar sejumlah 243 orang, bahwa ada 30 kru ya, kru kapal dan 213 penumpang. Ya. Kami di sana menyaksikan langsung. Mungkin kalau untuk data-datanya kita bisa lihat ya di berita-berita yang terbaru. Mungkin tadi Pak Kepala Dinas Kesehatan juga sudah menyampaikan ada 140 orang yang masih dalam pencarian sampai tadi malam. Dan juga sudah ditemukan ada 6 ya yang MD. Nah, kami di sana menyaksikan langsung harapan-harapan masyarakat yang mencari keluarga-keluarganya yang dari tadi pagi ya, dari kemarin pagi itu. Harapan itu sangat besar, maka kami di sana juga ikut menenangkan lah. Kami ada membagikan juga air mineral agar suasana lebih kondusif. Dan kami terus berkoordinasi ya dengan pihak SAR dan Basarnas. Jadi harapan kami agar pihak-pihak terkait khususnya pemerintah, alhamdulillah kemarin pemerintah hadir ya, hadir langsung di lapangan. Selain Pak Menteri Perhubungan, ada Kepala Basarnas Pusat juga, dan juga ada Pak Wali Kota, Kayamin, ada Ketua DPRD, Bang Rikpa, yang juga turut hadir langsung untuk menenangkan masyarakat.
0: Dari MTI sendiri seperti apa sih memandang insiden ini, Bang Aulia?
1: Iya, dari MTI ini kan musibah ya, ini musibah. Jadi memang kawan-kawan dan juga saya lihat keluarga-keluarga korban menanyakan apa sih juga penyebabnya musibah ini terjadi. Jadi sampai tadi malam kami belum menerima secara langsung karena memang yang berhak menyampaikan informasi itu tim SAR nanti dan orang-orang Basarnas ya nanti ya, atas musibah ini apa sih penyebabnya. Nah, saat ini tapi yang menjadi perhatian utama kami adalah mendukung proses pencarian dan pertolongan ya.
0: Iya.
1: Yang dilakukan oleh Basarnas dan juga seluruh tim SAR gabungan. Jadi kami mengapresiasi sekali kepada pihak-pihak yang saat ini bekerja di lapangan. Jadi MTI selain melihat berita secara faktualnya di lapangan seperti apa, kami juga melihat langsung apa sih yang kira-kira bisa kami berikan, sumbangsih apa sih. Nah, nanti kami juga ke rumah sakit nih, ada agenda ke rumah sakit untuk melihat langsung apakah korban ada keperluan atau pertolongan seperti apa, atau trauma healing. Terus kami juga nanti ya membagikan beberapa makanan mungkin ya untuk keluarga-keluarga korban yang menunggu, seperti itulah kira-kira, Mas.
0: Apakah ada yang menjadi evaluasi yang diberikan dari MTI terkait dengan insiden KM Virgo 8 ini, Bang Aulia, yang diberikan oleh MTI?
1: Betul. Jadi kami kemarin berdiskusi, kami menyoroti tentu ini sudah kapal ini, kapal Virgo Transport 8 ini sudah melewati istilahnya sudah terverifikasi ya, sudah layak untuk jalan ya, untuk kapal penumpang dan angkutan. Cuman yang kami soroti di sana kan kapalnya sudah berumur dari tahun 1987. Memang baru 2 bulan kapal itu beroperasi setelah diberikan perbaikan.
0: Iya.
1: Seperti itu. Cuman ya harapan kami agar pihak-pihak yang terkait memberikan perhatian khusus lagi, apakah layak kapal-kapal yang sudah berumur 39 tahun ya, itu ya kalau kita hitung dari tahun 87 untuk melayani penumpang ataupun angkutan dengan situasi dan cuaca yang seperti ini. Seperti itu kira-kira, Mas Juma.
0: Artinya harus menjadi catatan insiden ini bagi pihak-pihak terkait, seperti itu ya?
1: Iya, sangat menjadi catatan, khususnya untuk dunia perairan dan perkapalan di Indonesia ini ya, nggak sekedar di Banjarmasin aja, nasional gitu. Seperti itu.
0: Baik, baik Bang Aulia, mungkin terakhir ada yang disampaikan kepada masyarakat dan juga pihak-pihak terkait dalam hal insiden KM Virgo Transport 8 ini, silakan.
1: Iya. Mungkin yang pertama yang menjadi prioritas kami saat ini adalah untuk dimaksimalkannya operasi pencarian dan pertolongan ya, karena itu yang ditunggu-tunggu oleh keluarga korban yang kami lihat langsung di lapangan dengan wajah yang penuh harapan. Terus yang kedua, kita harus menghormati data resmi, baik itu terkait korban ataupun penyebab tenggelamnya kapal. Jangan sampai kita termakan isu-isu yang tidak benar. Jangan sampai kita berspekulasi yang menjadi asumsi yang menyebabkan kecelakaan. Memang itu harus ditentukan melalui investigasi yang mendalam. Terus mudah-mudahan nanti setelah operasi SAR selesai, pemerintah akan secara menyeluruh ya memeriksa dan mengevaluasi seluruh aspek keselamatan. Jadi kenapa sih kalau ibaratnya ada kecelakaan harusnya skocinya dan lain-lainnya ya, aspek keselamatannya harusnya lebih banyak dan tersedia, sehingga itu harus dievaluasi kembali. Jadi himbauan saya ya, tujuan akhirnya kita bukan mencari ya, sebenarnya bukan mencari siapa yang salah, tapi kita memastikan karena ini sudah terjadi, sehingga kejadian yang serupa tidak terulang kembali. Begitu kira-kira.
0: Baik,
1: Mas Juma.
0: Baik, terima kasih Bang Aulia sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami.
1: Sama-sama Mas Juma.
0: Baik, terima kasih, selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Bang Aulia selaku Ketua MTI Wilayah Kalimantan Selatan. Dan sebenarnya kita juga mencoba menghubungi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, namun tidak ada respon karena kemungkinan sedang sibuk dalam hal proses evakuasi di kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan kita harapkan dalam SAR evakuasi KM Virgo Transport 8 ini berjalan lancar, mengingat juga masih ada sekitar 100 lebih penumpang yang masih belum ditemukan. Dan semoga saja harapan dan asa pihak keluarga yang masih menunggu kabar terkait kerabatnya dalam insiden ini mendapat harapan dan juga ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi korban yang telah dinyatakan meninggal dunia, semoga amalnya, ibadahnya juga diterima, dan juga pihak keluarga yang mendapatkan kabar diberikan kesabaran dan ketabahan dalam musibah tersebut. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemukan.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

jatuh cinta lagi. Semoga yang jatuh cinta hari ini diterima cintanya ya. Yang lagi menunggu restu juga diterima restunya. Baik, tidak terasa mata band membawa kita di menit ke-49 tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin pagi. Artinya Banjarmasin pagi akan segera usai dan akan berganti ke Banjarmasin siang. Selain ini ada Niar yang akan membersamai Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Artinya juga saya harus pamit dari indra dengar Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan juga menambah semangat dalam Anda beraktivitas, dan lagu-lagu yang kami hadirkan juga menambah suasana hari ini, hari Anda dalam melakukan kegiatan juga tambah semangat. Dan tentunya sampai jumpa lagi. Sampai berjumpa lagi kita di hari-hari berikutnya tentunya ya. Dan saya Uliana pamit. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan kami rangkai dengan teks Pancasila. Selamat berkarya untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1 di Halo RRI, kami membersamai Anda. Anda yang ingin menyampaikan seputar informasi pelayanan publik boleh ya, atau informasi-informasi yang tentu Anda rasa seputar pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan di puskesmas, di rumah sakit, atau di mana aja. Kemudian juga seputar pelayanan, seputar jalan yang mungkin ada yang rusak atau apa, boleh ya. Dan ada satu tragedi yang memilukan pendengar di bulan September ini, dan ini membuat hati kita terasa kecil banget ya, mengenai kapal tenggelam. Kapal Virgo Transport tujuan Banjarmasin Surabaya tenggelam. SAR lakukan pencarian. Untuk pendengar, mungkin ada sanak keluarga, suami, istri, anak, dan sampai sekarang masih belum ditemukan. Ini memang kita bisa merasakan ya, betapa pilunya, betapa gak bisa tenangnya kita menantikan kepulangan mereka. Silakan untuk pendengar boleh bergabung juga di sini ya, untuk informasi seputar pelayanan publik di 0811511410 dan 0511325162. Tapi ada kabar terbaru pendengar, 14 September 2026 pada pukul 7.28 menit waktu Indonesia Barat, reporter Diki Munadi menyampaikan dalam sebuah tulisan di rri.co.id, korban selamat ke-70 kapal Virgo tiba di Banjarmasin. Silakan untuk pendengar yang ingin memberikan informasi, boleh di 0811511410 dan 0511325162. Kami tunggu ya partisipasi Anda yang ingin memberikan aduan atau menyampaikan seputar pelayanan publik. Juga ada informasi mengenai Dinkes Banjarmasin kerahkan puluhan tenaga kesehatan sambut korban KM Virgo 08. Ada ya yang ingin bergabung? Boleh pendengar. Dari RRI Pro 1 Banjarmasin, kami terus membersamai Anda pagi ini. Silakan. Ya, saya enggak sendiri, ada Mbak Rahma juga. Assalamualaikum Mbak Rahma.
1: Waalaikumsalam Niar.
0: Ya, kita masih berduka ya. Hati ya, kayaknya gak karuan Mbak Rahma.
1: Betul.
0: Banyak saudara kita masih belum ditemukan
1: ya,
0: di kapal gitu ya. Mm-mm. Yang tentu keluarga apalagi.
1: Iya, sedih pastinya.
0: Sedih banget.
1: Yang mendalam.
0: Ya, kita doakan pendengar RRI, semoga para korban ini segera ditemukan ya.
1: Amin.
0: Amin, amin. Silakan pendengar RRI di 0811511410 dan 0511325162. Banyak memang permasalahan pelayanan publik Mbak Rahma.
1: Iya.
0: Di antaranya masalah kapal tadi juga ya.
1: Betul.
0: Kemudian ada juga informasi yang berkenaan dengan bidang kesehatan ya.
1: Mm.
0: Bidang kesehatan ini apa namanya, pemerintah ya memberikan pembelajaran tatap muka ya, kemarin tuh sempat kan selama 1 minggu ya kalau enggak salah ya.
1: Iya.
0: Pelajaran tatap muka karena cuaca buruk.
1: Betul.
0: Karhutla.
1: Karhutla.
0: Iya, tapi sekarang udah mulai baik nih. Hari ini mulai turun kembali.
1: Tadi malam sempat asapnya lumayan pekat Niar.
0: Iya.
1: Dan sampai saya pun di rumah sampai masuk dalam kamar, mm-hmm, dan sempat terbatuk-batuk yang sangat bikin gatel, yeah, sama sesak
0: napas, yeah, juga ya. Ini malahan kita punya adik juga masuk rumah sakit karena gak kuat katanya asapnya, yeah, begitu pekat.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Mudah-mudahan cepat pulih ya untuk pendengar yang mungkin terlanda kabut asap karhutla, cepat pulih kembali, betul, cepat sehat lagi. Yang di rumah sakit tetap semangat, berusaha, yeah, untuk sembuh. Ini untuk memotivasi diri kita pastinya.
1: Betul.
0: Dan pemerintah juga aktif banget memberikan masker juga ya, dan, yeah, pelayanan seputar korban apa namanya karhutla ini.
1: Mm-hmm.
0: Nah, selain itu juga pendengar RRI ada juga informasi yang bisa Anda baca ya seputar pelayanan publik ini banyak di rri.co.id. Ada informasi mengenai Disdikbud HSU dorong peran pendidik mencegah perundungan dan toleransi. Ini undang-undang perundungan ini perlu perlu banget memang ya Rahma ya diberlakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Utara mendorong pendidik berperan aktif mencegah perundungan, kekerasan, intoleransi di lingkungan sekolah. Dan peran ini diwujudkan melalui pembelajaran dan keteladanan dalam keseharian. Kepala Disdikbud HSU Rahman Heriadi menyampaikan hal itu dalam sosialisasi pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi pada Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten HSU tahun 2026. Ayo pendengar, silahkan bergabung untuk Halo RRI pagi hari ini. Tapi cuaca ini alhamdulillah terang benderang siang hari ini Rahma.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan kabut segera berlalu ya. Kita harapkan demikian. Ada yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, ini Pak Masri nih, nggih?
2: Nggih.
0: Ya, gimana Pak Masri?
2: Lapar banget.
0: Oh. Kalau lapar makan, ya.
2: Ini absen aja banget.
0: Ya.
2: Ya, absen aja di ini cuacanya anginnya kencang banget.
0: Anginnya kencang di sana ya?
2: Nggih.
0: Ya.
2: Ya panasnya ya menggantang, cuma panasnya lebat, tapi ya anginnya kencang. Jadi nggak bisa panapi maksudnya gitu. Nah, kemarin kan ada maksudnya ada bercuri kebun benar. Begitu umur langsung anginnya melarak umur liwar.
0: Oh, melarak itu artinya kencang gitu ya?
2: Takutan. Cuma kan cuma kebun sedikit aja gitu nah. Jadi liwar ke angin kencang ke bisa main-main api.
0: Iya, betul.
2: Liwar.
0: Ya, tapi ada hujan, ada hujan ya di sana ya, Pak Masri ya?
2: Enggak ada benar. Karena hujan lalu, makanya ini maka di jalan ini benar masalah banyu ya dicari banyar.
0: Iya, artinya sumur pada kering kah di Jarong?
2: Enggak.
0: Iya, tapi Masri, ada nggak bantuan dari pemerintah sumur bor, adakah?
2: Iya, kalau sumur bor alhamdulillah ada aja, banyar tiap RT kan ada satu, di kabupaten kan ada dua RT.
0: Iya, iya.
2: Jadi dua RT, dua sumur bor ada yang apa pribadi ada juga yang punya juga.
0: Sumur bor ada. Ada nggak yang ngantarin air dari pemerintah pakai tandon? Ada nggak di sana?
2: Karena banyak cuma, alhamdulillah di tempat mereka kan dekat dengan perusahaan sawit.
0: Oh gitu.
2: Nggak, ya, jadi banyak karena ya setiap apa kereta tuh mengantai banyu, siapa perlu ambil
0: kan gitu. Iya. Ya.
2: Nggak kan alhamdulillah. Ada bantuan juga.
0: Okay. Alhamdulillah ada bantuan itu. Ya.
2: Iya okay, kan dari perusahaan sawit dan
0: ya.
2: Ya itu ini yang diperlukan ya itu tadi bang sumur semua rata-rata pakai masri aja mandinya di sumur musola.
0: Oh sumur. Sumur ya. Jujur banget beliau. Soalnya airnya susah dicari ya.
2: Nggih, ya. Makanya.
0: Ya. Siap.
2: Ada jalan sumur putih. Kita malam ini ada aja yang ada. Iya,
0: baik.
2: Nggih. Itu aja banyak.
0: Ya.
2: Barama juga masih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga ditemani Mbak Fitri ya. Assalamualaikum Mbak Fitri.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, alhamdulillah. Ini tadi sempat kita ngomong tentang apa namanya kapal yang tenggelam dan ini menimbulkan luka di hati.
3: Benar
0: sedih
3: sih.
0: Banget ya. Ada keluarga yang menanti kepulangan suaminya. Ini mungkin ada perkembangan terbaru Mbak Fitri? Oke, kalau perkembangan terbaru kali ini dapat dari reporter Lukmanul Hakim ya, yang saat ini sedang berada di pelabuhan, di mana dua kapal pengangkut korban KM Virgo Transport 8 ini kembali sudah bersandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin di hari ini, dan merupakan ini ada 86 korban dari KM Virgo ini telah tiba di Trisakti Kota Banjarmasin. Dan dari MT Mauhau ya tadi yang membawa korban ini bersandar di sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah dan mengangkut 15 korban selamat dan 1 korban meninggal dunia. Untuk info yang terkini baru itu ya, nanti kita juga masih akan update lagi dari reporter Lukmanul Hakim yang saat ini standby di pelabuhan, dan tentunya juga ada beberapa reporter kali ini yang sudah standby di rumah sakit ya, rumah sakit Bayangkara, karena infonya dari korban yang meninggal dunia nanti akan dikirim ataupun juga akan dilarikan ke rumah sakit Bayangkara untuk penanganan lebih lanjutnya, seperti itu.
3: Ini kabar terbaru ya pendengar ya, untuk keluarga korban yang menanti kabar bagaimana kelanjutannya para korban kapal tenggelam ini. Silakan untuk yang ingin bergabung kami sapa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Coba lagi berusaha ya pendengar ya. Silahkan di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Kami hadir membersamai Anda. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum, Dina.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi, nge?
4: Ya, terima kasih, Dinda. Saya bisa monitor lagi ini.
3: Baik, kita di Halo RRI, ya. Bunda.
4: Iya, halo Eraria.
3: Iya.
4: Kita doakan kasihan ya yang mendapat musibah itu, mudah-mudahan Allah melindungi mereka ya.
3: Amin. Saya amin.
4: Turut berduka ya dengan musibah apa yang terjadi di kapal itu ya.
3: Iya.
4: Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana. Yang mendapat musibah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan ya, semangat terus. Kita bertawassul kepada Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari bencananya, Dinda.
3: Iya, amin.
4: Saya ucapkan terima kasih saya bisa monitor ini Banjarmasin lagi. Doakan, mendoakan musibah-musibah yang terjadi di zaman sekarang ini, Dinda ya.
3: Iya.
4: Mudah-mudahan yang terkena musibah itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar, bertawassul saja kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik di masa depan nanti. Terima kasih,
3: amin.
4: Dina. Saya turut berduka cita. Saya mendoakan saja mudah-mudahan kita ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Dina, atas waktumu. Mudah-mudahan sehat selalu, Dina. RRI Jaya selalu di udara. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Inilah yang tentu kita harapkan ya dari pendengar RRI dari Sabang sampai Merauke. Mari tolong doakan. Semoga semua korban ini bisa segera ditemukan ya, Mbak Rahma ya, dan juga Mbak Fitri.
1: Amin.
3: Karena keluarga menanti kepulangan mereka.
1: Iya.
3: Kita bisa merasakan bagaimana hati mereka yang makan gak karuan, Mbak Fitri.
1: Iya.
3: Tidur apalagi gak bisa tidur. Benar. Banyak yang gak bisa tidur. Mbak Niar, aku gak bisa tidur katanya. Suami belum pulang,
1: iya
3: belum
1: sih.
3: Dapat informasi gitu ya. Tapi kita alhamdulillah reporter kita Lukman standby terus di sana. Ya, silakan pendengar di acara Halo RRI, kami terus menemani Anda. Nah, selain kapal juga ada informasi pelayanan publik lainnya pendengar. Ini masih ada apa namanya bagi-bagi masker juga nih Mbak Rahma ya,
1: iya.
3: Dan juga Mbak Fitri seputar karhutla ini. Ada kegiatan yang terbaru juga, Mbak Fitri, untuk bagi-bagi masker?
0: Bagi-bagi masker kemarin juga dilakukan dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ya, terutama dari Komisi 1. Kemarin sudah ada melakukan pemantauan langsung di wilayah Batibati, dan terakhir kemarin ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai, mana ya?
5: Sebentar.
3: Daerah Hulu Sungai.
5: Di Hulu ya? Sungai Selatan.
3: Oh, Kandangan.
5: Di Kandangan, ya benar. Hmm, di yeah. Kandangan. Kemarin juga melakukan monitoring untuk pantauan karhutlah di sana. Dan untuk informasinya memang masih terdapat beberapa titik api yang kali ini tentunya cukup menyebar di wilayah tersebut. Dan dari petugas juga masih tetap berusaha untuk memadamkan api di sekitar lokasi. Seperti itu.
3: Ya, yeah, jadi untuk pendengar, ayo kita selamatkan banua kita dari karhutlah. Kalau mau bakar-bakar lahan jangan dulu untuk sementara ya,
1: iya.
3: Karena ini efeknya luar biasa. Kemarau pada kering, ini sedikit aja tersulut, anginnya kencang, biasanya kemarau ini bahaya banget, bisa kebakaran melanda gitu ya. Jadi pendengar RRI jangan kita bakar, apalagi dekat perumahan, ini bahaya banget ya. Ya, mari kita selamatkan banua kita, apalagi kalau Anda perokok juga, mari kita jaga sama-sama. Jangan buang puntung rokok sembarangan, apalagi ke semak belukar. Ini rumput aja pada kering, Rahma ya, Mbak Fitri. Kalau kita lihat di musim kemarau ini, tanpa disemprot, kering rumput. Dan tiba-tiba ada puntung rokok dibuang, gak sampai mati apinya, ini kan cepat banget dia. Menyala. Ya. Gimana, kita jeda dulu kah? Baik, tetap bersama di Halo RRI. Kami terus hadir menemani Anda.
6: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
7: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
2: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
3: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, nitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
4: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan
5: curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
2: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.

0: Kembali kami menemani pendengar di acara Halo RRI. Nah, nanti jangan lupa pendengar RRI pada pukul 11 kami juga membersamai Anda di acara Pengarus Utamaan Gender dengan tema Anak Aman Kapanpun Dimanapun. Nanti ada narasumber Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin, Ibu Nur Azizatur Rahmah S.Pesi MM. Beliau nanti hadir membersamai kita semua. Dan kita masih di Halo RRI, masih menantikan ya Rahma ya,
1: iya,
0: untuk masyarakat Banua yang ingin menyampaikan seputar pelayanan publik. Adakah jalan yang rusak di tempat Anda? Sampaikan aja di sini pendengar. RRI menjembatani untuk masyarakat Banua yang ingin menyampaikan seputar pelayanan publik yang memang harus lebih baik daripada yang diberikan ya oleh pemerintah begitu ya. Karena memang pemerintah itu sebagai pelayan publik. Silakan pendengar. Atau ini apa namanya seputar harga sembako boleh juga disampaikan. Kalau biasanya kalau di akhir tahun ini harga sembako ada yang naik, ada yang turun juga ya Rahma ya, tapi kebanyakan naik.
1: Iya. Yeah.
0: Harga telur. Rahma udah tahu harga telur berapa? Biasanya mamah kayak yang beli.
1: Iya.
0: Iya, baik. Kita sapa nih Rahma. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nggih, dari mana nih?
2: Dari Sungai Musang.
0: Pak Ramli, nggih.
2: Nggih.
0: Ayo Pak Ramli.
2: Ano itu berapa sudah ano senior yang terupdate sudah?
0: Tadi berapa yang kapal tadi yang udah terupdate? Sudah ratusan ya?
1: Untuk tadi 80, yang selamat 107 orang.
0: 107
1: ya. Yeah. Untuk yang meninggal dunia ada 6 orang dan yang masih belum ditemukan ada 136 orang.
0: Ya, masih ratusan ya.
1: Iya.
0: Pak Ramli tolong doa ya, Pak Ramli ya. Mudah-mudahan semua korban bisa ditemukan.
2: Tolong nano selalu mendoakan yang buat yang apa itu yang karena musibah itu.
0: Iya.
2: Dan yang apa keluarga yang tertinggal tuh kan mudah-mudahan tabah dan menjalani ya kalau.
0: Amin. Iya, iya.
2: Sabar. Nang kalaunya kaninya meninggal tuh kan ya mudah-mudahan kan nya tuh di sana tuh apa nang kayak itu.
0: Amin, amin, amin.
2: Pak apanya itu kan diperluas lah di sana kan enaknya di kuburnya sana.
0: Amin amin ya robbal alamin.
2: Ano apa ini infonya nih ano kan ya kan masih ano kabut masih berkabut lagi nah.
0: Iya di sini juga ini, masih.
2: Tatak gede hari ini ano ini apa sudah di kancingnya ano nih lawangnya tatak tajanya masuk ya danang Thailand tuh yang ada garang-garanggang tuh nah.
0: Iya namanya juga udara nggak bisa di ini nggak bisa di tutup-tutupin, tapi mengurangin kita.
2: Iya. Sama anu kah sama siapa itu?
0: Sama Rahma sama Fitri.
1: Gini.
0: Sama Mbak Nurul juga. Heeh. Oh, iya. Ya, kalau untuk banyu kayak apa di sana Pak Ramli? Masih nukar ke pian banyu?
2: Di sini anu masih nukar anu kadire.
0: Satu anu galon satu
2: lagi, belum ada hujannya lagi.
0: Satu galon berapa harganya kemarin tuh?
2: Di sini kalau satu jerigen 5.000 orang anunya menjualnya. Kemarin tuh anu ulun menukar sini hanya membawakan ada kalau untuk apa untuk danau kah?
0: Iya, itu air sungai di sana enggak bisa digunakan kah Pak Ramli?
2: Kalau air sungai di sini cuma apa mandi aja kawa memasak ada kawa.
0: Masin kah rasanya?
2: Ada masin lagi kan air pahit.
0: Oh, pahit. Tercemar kah pahit inilah atau kayak apalah Mbak Fitri lah? Pahit.
2: Mbak ada nyaman kayak apa lewat keliwatan dari makin gitu.
0: Ini pahitnya itu terasa apabila musim kemarau kah, Pak Ramli?
2: Ya kalau musim nang kayak ini nah nang bulan nang berapa kita di bulan 9 lah.
0: Bulan 9. Biasanya kan kalau ber-ber itu musim hujan.
2: Tapi ini kalau belum. Yang biasanya tuh kan niar kalau Agustus tuh hujan.

0: ini kadada, tahun ini kadada hujannya nah nang Agustus nih.
1: Iya. Kemarau tahun ini memang agak panjang Pak Ramli.
0: Ya sudah, sudah 2 bulanan lebih kalau kita nih anangnya nih.
1: Inggih, bujur, bujur. Kalau untuk karhutlah udah pian kayak apa tuh Pak Ramli, masih bisa di atas aja kalau lah.
0: Di sini ya anu panganiare kada anu kadada pang nang dari lain aja anunya nih kami nama Pak. Anunya nih fokusnya nih nah datang di jauh.
1: Iya.
0: Tapi kan ya angin angin anu lah. Angin timur ini daerah sehilangnya ke sana pulang ke ya Pak ke timur aja kan apa ini ke utara.
1: Mm-mm.
0: Ke baratnya nah ini ke barat pengamannya pinanya nih nah.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Ya, tadi kan pagi tadi kan ada angin.
1: Mm-mm.
0: Jadi anunya nih apa kabutnya anu terdiamnya.
1: Kabutnya tegana lah.
0: Iya, tegana kabutnya.
1: Mm-mm. Iya iya
0: iya. Ayo jalankan ya lah.
1: Makasih banyak lah.
0: Sama-sama anu. Itu siapa tadi Rahma lawan
1: ada.
0: Siapa tadi?
1: Fitri, Fitri.
0: Ini Fitri. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih nukar jer anu Mbak Fitri ai banyu di situ di daerah Sungai Musang. Dan banyunya masih terasa pahit akibat kemarau. Baik, di belakang Pak Ramli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Maniar.
1: Ya, dari Ozan. Ozan, silakan Ozan.
2: Apa kabar, berkabar kah?
1: Iya, boleh. Apa namanya yuk? Ini seputar pelayanan publik boleh disampaikan atau ingin menanggapi masalah apa kapal kah atau apa boleh juga?
2: Itu musibah ya kan nyereh. Emang sudah kayak itu sudah tulisan.
1: Sudah garisan lah, udah ada janjinya ya. Memang itu.
2: Soalnya ampun maaf lah, ulun pernah sering juga kan ke Jawa dulu naik kapal dulu tuh.
1: Nggih.
2: Kalau yang sudah di tengah laut tuh nggak bisa apa-apa lagi. Kalau nyedatang bandai itu nih.
1: Iya, iya.
2: Siapa yang sanggup menyelamatkan?
1: Tidak ada yang bisa.
2: Nggih. Dan apalah mudahnya lah. Pernah pengalaman ulun sering ya Bang lah ke pulang pergi gitu nah Banjarmasin Tanjung Perak Surabaya tuh. Waktu itu habis maghrib bang habis ajin maghrib berangkat kapalnya tuh kan malam tuh malam minggu kan Yer. Wah di kapal tuh kan Yer hiburannya aduh sampai subuh sampai terang tuh musik tuh
1: iya yeah.
2: Pas kadang-kadang kok guring kan Yer di kapal tuh kadang-kadang guring pas pagi tuh kalau jam tujuhan lo hari panas sudah matahari ada lawas kira-kira sekitar berapa tuh langsung gelap pas anu langit tinggal nih reh hari ini anu ada bersinar lagi gitu nah
1: iya
2: Jadi biar anu tuh biar orang nang anu nih sudah datang badai ya jadi
1: ada tandanya lah nih, tandanya tuh ada jadi, udah
2: abu telo ada lo nih ada lo naik atas kalau lo naik ke atas sana tuh
1: iya
2: melihat ada sekujur kacang mana kan nih reh antem ke kapal tuh
1: iya iya
2: lo pengati gimana.
1: Ya kalau kapal itu ada yang beranggapan ya Ozan katanya kalau kelas ekonomi itu enak apalagi kalau dalam keadaan ini nauzubillah ada bencana itu kan cepat dia pada tahu tapi kalau kelas yang tidak ekonomi itu kan di dalam kamar kadang nggak dengar gitu.
2: Itu semua tahu jangan ya kadang-kadang mungkin ada tahu ya.
1: Gitu ya.
2: Soalnya yeah. Berapa kali itu sudah sering tuh. Iya. Lo bilangnya datang anutinya sudah siap dalam itu penumpangannya sudah diberitahu sudah.
1: Iya iya iya.
2: Cuma kan karena
1: musibah ya, lah kata kawa pang juga.
2: Gelombang tinggi itu pian.
1: Ih bujur.
2: Ulun menyaksikan sendiri bang anu berapa kali gitu. Tapi mengarangnya ulun lah waktu itu hendak melihat anu tuh orang ulun aja yang sorongan dia anu tuh orang sudah hilang masukkan anu sudah. Tapi ulun bersiap juga bang.
1: Iya.
2: Ah itu kan ya Ray.
1: Jadi memang musibah nggak bisa di ini kalau memang udah janjinya gitu ya. Mungkin saran ada saran dan masukan seputar hal ini, apalagi korban yang masih belum ditemukan?
2: Ya, no gitu lah. Di apa orang tuh ibaratnya orang banjir diurusi ya kalau itu mas, yang korban.
1: Ya, diurusi itu memang diurus oleh pemerintah gitu ya?
2: Iya makanya. Kan banyak
1: dan juga
2: rela-rela
1: pihak yang berkompeten. Iya iya iya.
2: Bisa juga kemungkinan. Tapi kan ada menyalahkan siapa-siapa emang lah. Di dalam kapal tuh mungkin ada lupa aja mungkin. lupa berdoa kah apakah tuh.
1: Bisa juga pang lah.
2: Bilangnya di kapal tuh ngar musik tuh yang apa dangdutan itu, wah artisnya pian buka-bukaan.
1: Umai lah.
2: Oh wujudan.
1: Pengalaman nih pian lah.
2: Ada yang kan ulun serving.
1: Iya iya.
2: Bukan ulun istilahnya mah apa aja untuk membuka-buka itu kan ada memang kenyataannya gitu. Yeah, tanya aja yang lain-lain yang sering pulang pergi naik kapal tuh. Banyak ibaratnya tuh banyak maksiatnya lah orang main judi aja di kapal tuh.
1: Disitulah.
2: Tuh tahu lah yang kapal ulun yang terdulu bang tahu lah gini lah karena tahu ulun.
1: Baik.
2: Kalau nyak kapal tuh kan karena ya jadi apa ibaratnya tuh layak aja kan berangkatnya tuh sudah diperiksa kan semuanya belum berangkat tuh.
1: Iya, biasanya sebelum berangkat memang harus diperiksa dulu terlebih dahulu.
2: Diperiksa 10 jam dulu diperiksanya tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Mobil-mobil itu gini diperiksa yang nak masuk ke negara penumpang tuh diperiksa semua kalau di dalam itu.
1: Enggi. Iya, baik.
2: Soalnya pengalaman lah sering kan.
1: Ini peringatan juga penumpang untuk kita gini. Semua. Baik.
2: Istilahnya penumpang yang gini bawa sajam diperiksanya diambilnya.
1: Di Rajia juga kada kada gegampangan pang di situ juga. Ya kalau bagian pengamanannya bawa lengkap juga tuh Ozana?
2: Lengkap tuh nyare. Okay. Adanya anu kada semudah itu nah.
1: Siap. Nggih. Aja. Makasih banyak lah.
2: Ayo itu jangan nyare.
1: Tolong doalah mudah-mudahan bebuhannya yang belum ditemukan di kapal itu segera ditemukan ya.
2: Kalau salah kata. Iya.
1: Ya,
2: itu tadi jelum siapa yang mengatakan di tengah laut itu kan antara langit aja lagi lawan banyu.
1: Iya, bujur Jarbian tuh, enggih. Aja, makasih banyak lah.
2: Makasih banyak, assalamualaikum lah.
1: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ayahanda Idhamsah ya, yang coba bergabung. Boleh kita sapa lagi? Satu lagi Mbak Fitri, boleh ya? Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, nggih?
3: Alhamdulillah berkat doa Bu Buhaniar. Nggih. Dan pendengar, Bunda sudah bulik dari rumah sakit kemarin.
1: Alhamdulillah, mudahan sehat cepat pulih. Amin, panjang umur.
3: Nggih. Amin. Nggih. Jadi Niar yang ampunnya kapalnya tahu lah ikam lah.
1: Nggih, siapa Ayahanda?
3: Orang Banjar. Orang Banjar nang bayi nang ampulnya Hotel HBI lawan Arya Barito.
1: Oh, inggi.
3: Jadi si Din ini sudah berusaha di perhotelan, rasa kurang puas, nukar kapal pulang. Cuma kapal itu umurnya sudah 39 tahun di Jepang. Karena dipakai di Jepang itu melayari peri itu kan jarak pendek yang 1 jam 2 jam gitu nah. Itu sudah 38 tahun. Ditukar, dibawa ke Indonesia, direnovasi, diulah mau di hotel di dalamnya kan, karena sini orang hotel. 14 bulan dijalankan, nah ini musibah. Cuma oleh penumpang kenapa? Karena ada alarm, biasanya kalau kapal dalam keadaan genting cuaca buruk, itu bunyinya itu kan bunyi sirinenya kan tut, biasa kali kan, dan hanya tut, apa aja. Kalau sudah itu sudah siap semua tuh ABK tuh.
1: Baik.
3: Mekat ikat mobil apa semuanya membangunkan orang guringan. Jadi yang hilang ini jar orang yang terguring di kamar.
1: Oh iya.
3: Okay. Telungkup kapalnya. Jadi yang selamat ini sekitar 90 karena sampai 100 nih yang selamat nih. Yang meninggal kan 7 kan sudah kan dihitung kan. Itu yang di deck aja yang di ekonomi. Nah, jadi kapal itu kecepatannya waktu kena gelombang itu hanya 11,12 km per jam, 6 knot sajanya. Jadi kalau sampai ke Banjar itu kira-kira 10 jam lagi yang sampai. Itu termasuk kan perairan Kalimantan Selatan sudah di Tanjung Silat.
1: Oh, masuk wilayah Kalimantan Selatan. Kalau saran pian Ayahanda, kita udah berada di penghujung acara Ayahanda, saran pian?
3: Itu aja jadi saranku. Anulah yang Mang apa jurang yang ini yang pemangku kepentingan tolong itu diawasi bujur-bujur kapal tuh nah jangan lagi nang masuk nang tua-tua itu aja.
1: Yang usianya tua yang, begitu ya Ayahanda ya.
3: Kan maksimal kan 15 tahun menurut keputusan Menteri Perhubungan. Nah ini kok bisa masuk apakah di duiti kah atau kayak apa ini kada tahu juga aku nah. Itu aja. Baik. Terima kasih banyak
1: Ayahanda.
3: Buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fitri, kita udah berada di penghujung acara. Ini saran dari Ayahanda Idhamsah. Untuk kapal yang berusia tua, katanya tolong jangan inilah, kalau bisa jangan berlayar begitu. Dan harus ada alarm kalau memang ada bencana, tanda bahaya. Silakan. Iya, silakan.
4: Oke, baik. Ini memang saran yang cukup baik ya dari Pak Idhamsah ya. Dan ini juga ternyata sejalan dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Tadi juga baru saja dikonfirmasi dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel dari Bapak Haji Kartoyo, di mana dari DPRD Provinsi Kalsel nanti akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan regulasi dan juga seperti apa SOP yang saat ini sedang dijalankan ya. Terutama juga dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan juga mengucapkan keprihatinan atas kejadian hari ini, kemarin ya, sampai dengan hari ini juga masih dilakukan proses pencarian dari korban ya. Dan tentunya nanti akan terus dilakukan, akan direncanakan secepatnya ya katanya untuk evaluasi secara menyeluruh terkait dengan regulasi. Jadi memang untuk regulasi transportasi dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan masih belum mengetahui secara jelas ya, nanti akan dilakukan koordinasi dengan Menteri Perhubungan dan nantinya akan ditanya lagi ya seperti apa sebenarnya untuk regulasi transportasi yang baiknya masih mendapatkan izin untuk berlayar ataupun juga yang apa berjalan ya melayani para penumpang, baik itu dari, kalau misalkan tadi disampaikan dari Pak Haji Kartoyo, memang untuk pesawat kan ada ya untuk regulasinya, nanti umur seberapa ini mendapat izin untuk melakukan penerbangan. Dan tentunya diharapkan untuk kapal laut juga seperti itu, nanti akan dilakukan lagi koordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk melihat seperti apa kejelasan dari SOP dan juga regulasi dari transportasi tersebut.
1: Ya, baik. Ini masukan dari pendengar, ini juga sebagai pengingat alarm bagi kita gitu ya.
4: Betul.
1: Kalau tidak masyarakat yang memberikan masukan kepada pemerintah, siapa lagi gitu ya. Dan pemerintah pastinya juga proaktif untuk kemaslahatan dan keselamatan para penumpangnya. Terima kasih Fitri, Rahma.
4: Ya.
1: Dahsyat banget hari ini ya. Pendengar begitu antusias memberikan masukan seputar pelayanan publik Ayahanda Idhamsah khususnya. Terima kasih. Salam buat Bunda Ayahanda. Semoga selalu sehat, panjang umur, dan kita semua diberikan keselamatan. Dan terlebih khusus lagi untuk para korban KM motor yang tenggelam ini, cepat segera ditemukan. Sampai di sini kami temani Anda di Halo RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsolteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsolteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.

pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenal bagian tubuh. Anak-anak harus tahu bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Seperti mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, dan pantat. Anak-anak, yuk berdiri. Kita bernyanyi dan menari bersama ya.

0: kalian harus ingat ya, orang lain tidak boleh menyentuh tubuh kalian kecuali ibu dan dokter yang memeriksa kalian waktu sakit. Anak-anak, jika ada orang lain mengajak pergi, memberi permen atau mainan, jangan mau ya.
1: Gak mau.
0: Kita harus izin terlebih dahulu pada ibu. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga orang mau pegang badan, itu tidak boleh. Jika ada yang memaksa, harus teriak yang keras.
1: Tolong!
0: Jangan takut dan malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Anak-anak harus ingat ya yang ibu guru jelaskan tadi. Kalian harus berhati-hati dan menjaga diri agar tetap aman.

0: Halo pendengar RRI Banjarmasin dan juga pemirsa, senang banget ya di kesempatan hari ini membersamai Anda dalam sebuah acara yang tentu hadir menemani pendengar, yaitu di RRI Banjarmasin Pro 1. Acaranya adalah Pengarus Utamaan Gender dengan tema hari ini Anak Aman Kapanpun Dimanapun, bersama Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin. Ada Ibu Nur Azizatur Rahmah S.Pesi MM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat selalu bahagia.
1: Sehat selalu bahagia.
0: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, anak-anak adalah bagian penting dari masa depan kita. Mereka berhak tumbuh, belajar, bermain, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, baik di rumah, sekolah, maupun juga di ruang publik. Namun, menjaga anak tetap aman, ini bukan hanya tanggung jawab orang tua. Perlindungan anak membutuhkan perhatian dan juga peran bersama, mulai dari keluarga, sekolah, lingkungan, masyarakat, hingga pemerintah. Nah, melalui acara Pengarus Utamaan Gender, kita juga akan mengajak untuk melihat ya bahwa setiap anak itu mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Karena itu, keamanan anak perlu menjadi perhatian kapanpun dan dimanapun mereka berada. Lalu, seperti apa sebenarnya lingkungan yang dapat disebut aman bagi anak-anak kita? Apa saja yang bentuk perlindungan yang perlu diberikan kepada anak-anak kita, serta bagaimana orang tua serta masyarakat dapat mencegah terjadinya kekerasan maupun berbagai bentuk bencana, boleh dikata demikian ya, ancaman terhadap anak-anak kita. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Ibu Nur Azizatur Rahmah, biasa disapa dengan
1: Azizah, cukup Azizah saja.
0: Azizah, namanya bagus banget ya.
1: Terima kasih.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk pendengar dan pemirsa, Mbak Azizah, kita juga mengajak untuk bergabung ya. Ayah bunda, betul, juga semuanya, yuk kita berikan pelayanan yang terbaik dan perlindungan untuk buah hati kita. Saya ke Mbak Azizah. Okay. Anak aman kapanpun dan dimanapun. Pastinya kita sebagai orang tua berhak tahu, berhak mengenali batas tubuh anak dan melindungi anak dalam situasi darurat, gitu kan? Bagaimana Mbak Azizah untuk hal ini yang perlu diketahui oleh orang tua, ayah bunda, arti anak aman gitu ya, boleh dijelasin?
1: Okay. Mengenai anak aman dan juga mungkin keluarga aman, kita mungkin secara kasat mata hanya memandang bahwa keamanan itu hanya terjadi ketika anak kita tidak mendapatkan bahaya atau anak kita tidak mendapatkan kekerasan. Dan tidak ada sesuatu hal yang negatif terjadi pada diri anak kita dan juga mungkin terjadi kepada keluarga kita, seperti itu ya. Nah, ternyata lingkungan atau mungkin keamanan untuk orang anak itu ternyata lebih luas lagi. Itu bagaimana kita sebenarnya menjadikan anak aman itu secara fisik, psikologis, sosial, dan juga emosional, itu memastikan keberadaan anak dalam lingkungan yang melindunginya dari kekerasan, dari pelecehan, dari penelantaran, dari eksploitasi juga, maupun dari berbagai situasi yang menjadikan anak dalam situasi yang berbahaya. Dan yang penting adalah rasa aman itu juga berkaitan dengan orang dewasa merespon anak. Ketika mungkin ada anak-anak yang mengatakan rasa takutnya, kemudian rasa kekhawatirannya, bagaimana orang dewasa ini merespon anak sehingga anak-anak itu menjadi jauh lebih tenang. Nah, itu adalah salah satu unsur keamanan anak. Dia tahu bahwa ketika dia mengatakan aku takut, aku nggak suka, atau mungkin ada seseorang yang melukai atau mungkin berbuat jahat kepadaku, dia tahu kemana harus mengadu. Dia tahu kepada orang dewasa mana yang mungkin mau mendengarkan dia, yang bisa percaya apapun cerita mereka. Dan yang pasti adalah orang dewasa mana yang tidak akan menyalahkan mereka ketika berada di situasi yang tidak diinginkan. Dan yang pasti adalah orang dewasa yang selalu hadir dan membantu untuk anak-anak kita di situasi apapun, nah, kapanpun dan dimanapun.
0: Dan ini makna aman yang sesungguhnya untuk anak. Secara psikologis oke, secara fisik juga oke gitu ya Mbak Ziza. Lalu apakah anak itu boleh menolak sentuhan?
1: Ya, yang pasti adalah boleh. Tadi di awal sudah ditayangkan video bahwa ada batas-batas privasi tubuh kita, terutama tubuh anak kita, yang boleh disentuh dalam artian konteks sayang itu adalah bagian kepala, tangan, dan kaki di bawah area lutut. Dan yang tidak boleh disentuh itu adalah di sekitar mulut dan juga bagian tubuh yang tertutup baju dalam, bagian dada, di sekitar kemaluan, mohon maaf, dan juga di sekitar bagian paha. Seperti itu ya. Dan mungkin ketika anak kita diajarkan terkait dengan batas-batas privasi tubuh mereka, ya, dan ketika ada seseorang yang ingin menyentuh gitu ya, dan dia tidak nyaman dengan sentuhan itu, maka anak-anak itu boleh untuk mengatakan tidak. Seperti itu. Kalau misalnya nih, mungkin kita di masyarakat Indonesia ya, terutama di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, terkadang ada unsur kesopanan bahwa kalau misalnya kita menolak itu kesannya nggak sopan nih.
0: Betul.
1: Nah iya, dan mungkin itu bisa kita ajarkan anak boleh menolak tapi diganti dengan misalnya situasinya misalnya ada yang mau memeluk anak gitu ya. Nah, kalau misalnya mungkin ada tipe anak kita yang pemalu gitu dan nggak nyaman kalau misalnya terlalu dekat dengan orang lain yang memang tidak bukan pengasuhnya atau memang tidak pernah bertemu sehari-hari seperti itu. Nah jadinya anak boleh menolak tapi diganti dengan cara lain. Misalnya pelukan diganti dengan berjabat tangan, salam tangan, atau mungkin melambaikan tangan. Jadi di sini kita mengajarkan dua hal sekaligus, kesopanan dan juga mengetahui batas tubuh privasi mereka. Dan yang pasti adalah kita mengajarkan anak untuk dia pandai bersuara terkait dengan rasa ketidaknyamanan yang mungkin dia alami dan juga dia rasakan. Dan kita sebagai orang dewasa juga harusnya paham gitu ya, ketika ada anak-anak yang memperlihatkan indikasi perilaku yang menghindar, nah kita juga harus tahu, oh mungkin anaknya malu, dan kita tidak memaksa untuk tetap menyentuh seperti
0: ya itu. Respect gitu ya. Iya, jadi ini mungkin salah satu cara ya untuk ayah bunda Mbak Aziza, cara anak menolak gitu ya. Dan ini pembelajaran juga kepada ayah bunda, kepada anak, sentuhan yang boleh dan sentuhan yang tidak boleh ya. Baik, untuk ayah bunda silakan, Anda boleh bertanya, sharing juga boleh ya. Kita lebih banyak berinteraksi dengan pendengar, boleh ya Mbak Aziza ya?
1: Boleh banget.
0: Silakan pendengar di 0811511410 dan 0511325162. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa Bapak?
2: Dari Ahmad di Banjarmasin.
0: Boleh.
2: Assalamualaikum Ibu Aziza.
0: Waalaikumsalam Bapak Ahmad. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terkait tema anak aman kapanpun dimanapun begitu ya. Saat ini ancaman terbesar justru ada di genggaman mereka itu, Ibu Aziza, yaitu ruang digital. Nah, tentunya pertanyaan saya, bagaimana menyelaraskan kampanye ruang aman konvensional begitu dengan pengawasan literasi digital yang praktis begitu bagi orang tua, mengingat bahwa orang tua ini banyak yang sebenarnya gagap teknologi begitu, yang gaptek menghadapi ancaman siber pada anak begitu. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang tua yang gagap teknologi. Lebih pintaran anak ya, main HP, main gawai, banyak yang kurang begitu memahami orang tua. Ini bagaimana? Tanggapannya langsung boleh?
1: Boleh, oke. Terima kasih Bapak Ahmad yang memang peduli terkait dengan kehidupan anak dan juga remaja masa kini, terlebih di era digital. Semuanya sekarang sudah memiliki handphone, memiliki gawai, dan terhubung dengan internet. Bahwa kita sepakat internet ini menjadi dua mata pisau gitu. Di satu sisi ada beribu-ribu kebaikan dan hal positif di dalamnya, tapi kita tidak dapat memungkiri ada berjuta-juta bahkan hal-hal negatif yang dapat menghampiri anak-anak kita seperti itu. Nah, melalui Dinas P3A gitu ya, dan terutama dalam hal mekanisme dan juga sistem perlindungan anak melalui UPTD PPA, mungkin ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Ada beberapa kasus terkait dengan kekerasan terhadap anak yang masuk ke dalam UPTD PPA itu diakibatkan dari ranah daring di dunia digital. Nah, jenis kekerasannya itu bermacam-macam. Ada kekerasan seksual yang dilakukan di ranah daring ataupun mungkin berasal dari ranah daring. Terus juga pelecehan, penipuan, dan lain-lain. Jadi kita sebenarnya tidak bisa menutup mata seperti itu ya, bahwa memang ranah digital ini menjadi sesuatu yang memang harus kita tidak bisa diabaikan. Kalau dulu mungkin orang tua kita hanya berfokus pada dunia nyata. Nah, sementara anak-anak kita sekarang berfokus pada dua dunia, dunia maya dan juga dunia nyata. Jadi tantangannya itu menjadi bertambah seperti itu. Dan mungkin salah satu hal sederhananya yang mungkin bisa kita cegah untuk melindungi anak-anak kita dari kekerasan di ranah daring seperti itu ya, bahwa kita sepakat pendampingan orang tua itu adalah yang pertama dan utama. Orang tua itu tidak harus lebih pandai menggunakan gawai dibanding anaknya. Tapi setidaknya kita tahu anak kita mempergunakan gawai atau handphone itu untuk berbuat apa. Yang pasti kita sepakat bahwa handphone, ketika orang tua membelikan handphone untuk anaknya kemudian digunakan, pasti untuk penunjang kegiatan belajar, untuk pendidikan. Nah, itu yang perlu kita tekankan dengan anak-anak kita, bahwa untuk penggunaan handphone boleh nih mama kasih ade handphone, tapi yang pertama adalah untuk menggunakan belajar. Dan mungkin bolehlah sesekali main game sesuai dengan batasan usia mereka seperti itu. Dan yang pasti anak mengakses apa dan juga berinteraksi dengan siapa, orang tua harus memantau. Jadi tidak perlu memang orang tua harus lebih lihai, lebih pandai dalam hal teknologi, tapi setidaknya ada ruang diskusi antara anak dan orang tua dalam menggunakan gawai. Dan sekarang setiap masalah biasanya juga akan ada solusinya. Solusinya sekarang banyak handphone anak-anak itu terkoneksi dengan handphone orang tua. Jadi anak itu membuka apa atau mungkin mau download aplikasi apa, itu harus persetujuan dari oleh orang tua. Baik. Jadi kita akan semakin lebih mudah gitu ya, dalam hal pengawasan kepada anak. Jadi kita harus memang menerima bahwa anak-anak memang jauh lebih cepat untuk belajar, terutama belajar hal digital. Sementara orang tua yang mungkin sudah berumur akan mengalami kesulitan dalam
0: agak
1: hal
0: lelet ya?
1: Iya, mungkin agak lelet. Tapi setidaknya kita belajar pelahan-lahan untuk tidak tertinggal jauh dengan anak-anak kita. Dan pendamping orang tua memang
0: ini
1: adalah
0: untuk
1: kuncinya.
0: Pak Ahmad ya, jadi sebagai orang tua jangan terlalu gaptek juga lah, harus belajar sedikit
1: pelan-pelan
0: demi sedikit ya,
1: sedikit pelan-pelan demi sedikit.
0: Biar pada tahu lah apa yang dibuka anak gitu ya. Ini kalau anak-anak. Tapi terkadang bagi mereka yang usianya remaja, SMP, SMA, ini agak bingung juga lah Mbak Aziza. Mereka kan kayaknya punya privasi banget. Kadang handphone juga dikunci dia. Ini gimana nih?
1: Iya, kalau misalnya mungkin kalau usia anak-anak di bawah 5 tahun, 10 sampai di bawah 10 tahun gitu ya, mungkin masih enak dibilangin ya. Nah, hal lain halnya dengan remaja usia 11 sampai dengan di bawah 18 tahun, itu mereka kalau misalnya dilarang, mereka berargumen gitu ya. Aku punya privasi, hargai aku dan lain-lain. Nah, inilah utamanya mendidik anak itu sedari dini, memahamkan bahwa membuka ruang diskusi dengan anak, bahwa ketika kita mendidik anak juga harus menyesuaikan dengan usia dan juga perkembangannya seperti itu. Dan kalau misalnya untuk remaja, tidak hanya sekedar gak boleh ya Jangan. Nah, mereka harus ada ruang diskusi. Kenapa jadi nggak boleh? Dan di selanjutnya di setelah kenapa itu akan ada muncul lagi, gitu ya, akibatnya, akibat negatifnya, apakah ada akibat positifnya, dan kira-kira mungkin kalau misalnya tetap ngelakuin akan menjadi apa. Nah, biasanya memang remaja ini harus kita buka ruang-ruang diskusi itu agar kesepakatan di dalam keluarga, terutama dalam penggunaan handphone atau gawai, ini menjadi berjalan dengan baik. Bahwa mungkin mama sama papa menghargai privasi kamu, tapi dalam hal masih dalam usia anak dan juga remaja itu masih di bawah pengawasan orang tua. Yeah. Jadi sama-sama kita bisa mencari jalan tengahnya. Seperti apa? Bahwa kita menghargai pendapat dan juga argumentasi anak kita, anak remaja, tapi tetap juga aturan dalam keluarga itu tidak boleh dikesampingkan.
0: Baik, itu ya untuk ayah bunda. Saya juga punya anak remaja. Kadang handphonenya itu dia pakai password apa dikunci. Saya bilang lah, kok Umi gak bisa buka handphone kamu? Katanya privasi lah Umi. Usia SMP dia. Tapi kami punya kesepakatan gitu ya. Kesepakatan dalam artian orang tua tetap harus dihargai. Dan apa yang kamu gak suka utarakan aja. Di situ ada waktunya dalam satu setengah bulan begitu ya. Dalam setengah bulan dia store HP ke orang tua. Jadi kita sebagai orang tua tahu ya apa yang dibuka dia. Dan ketika diperiksa sama abinya, ini gak pantas katanya dibuka. Boleh gak kayak gitu Bu Aziza?
1: Iya. Oke, sangat bagus sekali. Jadi ada kesepakatan-kesepakatan, pembicaraan-pembicaraan sebelumnya, dan memang ketika kita dalam jangka waktu tertentu memantau kondisi handphone dan memang dirasa itu tidak pantas di dalam usia anak, maka kita boleh mendiskusikannya bahwa mungkin hal-hal yang seperti ini bisa dikurangi, tidak lagi untuk mengakses hal-hal yang memang belum mencapai usianya untuk mengakses seperti itu. Jadi memang lagi-lagi ngobrol sama anak itu perlu, memahamkan anak itu perlu, tidak hanya sebatas untuk melarang, tidak hanya sebatas untuk menyuruh, tapi kita perlu juga berdiskusi mengapa hal ini tidak boleh dilakukan dan mengapa hal ini sebaiknya dilakukan. Dan
0: dari hati ke hati.
1: Dari hati ke hati, betul.
0: Iya, dan pernah ya pendengar mungkin sebagai orang tua terkadang anak membuka sesuatu yang gak pantas misalnya ya, kadang ditegur juga, ini gak boleh dibuka karena alasannya ini, dan itu masuk akal dan dia bisa menerima gitu ya. Dan banyak banget nih yang bergabung melalui live chat YouTube. Yang pertama dari Pak Zakaria, kita bacain ya. Dari WA juga ada, dari live chat YouTube dulu. Pak Zakaria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak aman kapanpun dimanapun terdengar ideal katanya. Tetapi ketika kekerasan masih bisa terjadi di rumah, di sekolah, ruang publik, bahkan dunia digital, apa ukuran nyata bahwa seorang anak benar-benar aman? Ini pertanyaan dari Pak Zakaria. Kemudian dari Pak Ahmad Fauzi 8485, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana ada anak yang berani bilang ibunya pembohong? Ya, ibunya pembohong besar ketika bicara di depan saya. Katanya ibunya berpura-pura sehat, kuat, bahagia. Padahal sebaliknya. Jadi sebenarnya saya harus bilang apa kepada orang tua? Dari Pak Ahmad Fauzi, beliau di Amuntai ya Pian Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Fauzi dan juga Pak Zakaria. Kita jeda dulu ya.
1: Oke.
0: Tetap bersama kami di Pengarus Utamaan Gender RRI Banjarmasin Pro 1.
3: Saya terima nikah dan kawinnya Satu Nurul Padilla, putri kandung bapak, dengan pesanan tersebut berkenai.
4: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, Bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
5: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

0: Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Halo pendengar, kembali kami membersamai Anda di Pengarus Utamaan Gender. Masih bersama Bu Aziza. Tadi ada dua penanya ya, Pak Zakaria dan juga Pak Ahmad Fauzi. Satu lagi boleh di sesi yang kedua ini kita bacakan ya pendengar boleh. Yang bergabung. Iya, dari Asmi di Banjarmasin. Selamat siang Mbak Niar, selamat siang juga. Ada anak yang memilih diam karena takut dimarahi atau tidak dipercaya. Bagaimana ya caranya agar kita orang tua dapat membangun rumah sebagai tempat pertama yang membuat anak-anak kita berkata, "Abah, Mama, aku sedang tidak baik-baik saja." Ini dalam banget nih ya, dari Asmi di Banjarmasin. Terima kasih udah bergabung di sini. Nanti kita ke Mbak Zizah yang akan menjawabnya. Boleh?
1: Oke, yang baik. Yang pertama dulu ya dari Bapak Zakaria, mengenai anak aman itu bagaimana, apa sih yang menjadi tolak ukurnya, ukuran nyata ketika mungkin anak itu bisa dikatakan aman, mengingat bahwa seringkali kita dengar masih saja ada berita atau kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak, entah itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran, tindak pidana perdagangan orang, dan lain-lain. Dan memang di antara semua itu yang paling banyak adalah kekerasan psikis atau kekerasan psikologis. Karena memang biasanya kekerasan psikis atau kekerasan psikologis ini nyata, tapi tidak terkadangkala itu tidak bisa kita sadari. Karena mungkin kita menyakiti anak secara psikis, psikologis, melalui verbal, tapi kita nggak ngerasa bahwa anak kita tersakiti. Nah, kalau misalnya itu terus berulang menjadi kekerasan seperti itu. Dan mungkin terkait dengan anak aman itu tidak ada, sebenarnya tidak ada tolak ukur yang pasti. Tapi kita bisa menilai bahwa anak aman itu adalah ketika dia secara fisik, psikologis, emosional, sosial berada dalam keadaan di dalam lingkungan yang memang terhindar dari tadi kekerasan, eksploitasi, pengabaian, penelantaran. Dan yang pasti adalah anak aman ketika orang dewasanya juga turut berada atau menciptakan lingkungan yang aman untuk anak-anak. Yang tadi adalah bahwa ketika ada orang dewasa yang selalu hadir, orang dewasa yang selalu bersedia untuk menyediakan telinga untuk mendengar, ketika orang dewasa selalu siap sedia pasang badan untuk melindungi anak-anak. Ini kita tidak hanya berbicara satu orang dewasa ya, tetapi semua orang dewasa yang ada di sekitar anak, dari lingkup terkecil orang tua, keluarga, dan juga masyarakat sekitar, bahkan pemerintah. Karena kita sepakat bahwa dalam perlindungan anak itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tapi semua orang, seluruh orang seperti itu, yang ada di sekitar anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, itu memiliki perannya masing-masing.
0: Baik.
1: Jadi ini terkait untuk anak aman itu berbicara tentang kualitas. Namun memang kita tidak dapat memungkiri bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang mana ini berkaitan dengan perlindungan anak dan muaranya adalah keamanan terhadap anak itu masih menjadi fenomena gunung es yang terlihat di permukaan itu jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang berada di bawah permukaan. Jadi artinya yang tidak terlihat itu jauh lebih banyak, yang tidak terekspos, yang tidak ketahuan mungkin jauh lebih banyak terjadi di masyarakat kita.
0: Baik, kalau untuk 2026 kita kan sekarang udah berada di bulan September.
1: Tuh.
0: Mbak Ziza, bagaimana kasus ini? Meningkatkah untuk di Kota Banjarmasin?
1: Untuk di Kota Banjarmasin per 31 Agustus kemarin itu kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dan telah ditangani oleh Dinas P3A melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak itu telah mencapai genap 100 anak.
0: 100 laporan atau gimana?
1: 100 laporan.
0: Laporan.
1: Betul, 100 kasus anak. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Kalau tahun sebelumnya sekitar 130-an, tapi ini kita masih ada sekitar 4 bulan lagi ya. Kita nggak tahu 4 bulan ini pencapaiannya sebesar mana, apakah melebihi dari kasus kemarin, tahun kemarin, ataukah mungkin akan ada perubahan seperti itu. Tapi yang satu yang pasti adalah ketika kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu meningkat, sebenarnya ada sisi-sisi yang mungkin keberhasilan, dalam artian mungkin Dinas P3 itu telah berhasil mengajak masyarakat untuk speak up, karena di Kota Banjarmasin khususnya terkadang masih menganut bahwa urusan keluarga itu adalah hanya sebatas diketahui oleh keluarga inti saja, tidak untuk melibatkan orang-orang luar.
0: Dan itu katanya aib.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu
1: dan
0: kan
1: itu aib. Nah, jadi sekarang karena masyarakat sudah tahu nih kemana untuk mencari pertolongan, kemana untuk membuat laporan terkait dengan lembaga-lembaga profesional, jadi masyarakat sudah mulai sadar gitu, mulai menyadari bahwa kekerasan terhadap anak ketika kita menemukannya di lapangan, di lingkungan kita, tidak didiamkan saja.
0: Baik, artinya sampai 31 Agustus 2026 genap 100. Cukup di sini aja ya. Jangan lagi lah dinaikkan.
1: Iya.
0: Jangan. Nah, untuk kasus ini sudah ada 100 angka ya, 100 laporan. Selanjutnya untuk tindakan kekerasan terhadap anak ini dilakukan oleh yang terdekat kah atau bagaimana dari 100 laporan itu, Mbak Ziza?
1: Iya. Dari 100 laporan ini memang kebanyakan didominasi oleh orang-orang terdekat. Dalam artian, tapi mungkin orang-orang terdekat di luar keluarga inti. Misalnya, keluarga besar, tetangga, kemudian dalam lingkungan sekolah, atau mungkin kalau misalnya anak remaja itu karena mereka sudah mulai ini ya menjalin hubungan dengan lawan jenis, mereka berpacaran dan juga berhubungan dekat, nah biasanya memang pelakunya seputar itu. Tapi memang ada saja yang melakukan kekerasan

0: Ada pernah terdapat kasus katanya, entah itu tahun kemarin, ternyata pelakunya itu orang terdekat, kakek dan neneknya. Jadi menimbulkan sang cucu itu memiliki perilaku yang agak nyeleneh ya. Setelah ditanya, dari mana kamu dapat? Katanya dari kakek, dari nenek. Kan orang terdekat, rasanya miris juga. Lah kok orang terdekat gitu ya, yang seharusnya melindungi mereka, tapi ternyata membuat anak jadi trauma kayak gitu. Nah, apa sebaiknya yang harus dilakukan orang tua begitu ya, agar ini tidak terjadi lagi begitu pada anak, Mbak Aziza?
1: Kalau tidak salah, prevalensinya pelaku yakni adalah orang terdekat anak itu ada 2 dibandingkan 3 kasus. Jadi lebih banyak ya yang orang terdekat yang melakukan kekerasan terhadap anak. Terutama tadi yang disebutkan oleh Mbak Nier, anak yang memang ternyata di konteksnya mungkin dilecehkan atau perilakunya
0: Iya,
1: anak ya.
0: dilecehkan.
1: Oh, dilecehkan.
0: Iya.
1: Ya. Padahal kakek neneknya sendiri yang seharusnya menjadi garda terdepan melindungi anak ternyata memang ternyata dia beliau gitu ya melakukan kekerasan pada anak yang menimbulkan anak trauma. Nah, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa tidak hanya kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang asing saja.
0: Itu harus dijauhkan atau gimana, Mbak? Karena
1: kalau
0: racun itu kan toksik.
1: Untuk penanganannya ketika anak sudah mengalami trauma, maka yang pertama adalah menjauhkan dia dengan lingkungan dia dengan lingkungan kakek neneknya tadi. Bukan memutus tali silaturahmi, tapi untuk kepentingan terbaik bagi anak, untuk memulihkan traumanya, untuk memahamkan kepada anak bahwa perbuatan tadi itu adalah perbuatan tidak baik dan kita sembuhin dulu yuk gitu ya. Dan tapi kita memastikan bahwa sebenarnya dia masih ada hubungan darah, tapi mungkin yang perlu ditekankan ditindak tegas adalah pelaku, dalam hal ini adalah kakek neneknya. Sembari kita memulihkan mental anak tidak terjadi trauma dan dia mengetahui bahwa itu adalah perilaku dan tidak pantas dan harapannya kedepannya tidak terjadi keberulangan kembali.
0: Baik.
1: Kakek neneknya juga harus ditindak tegas. Kalau memang misalnya ini sudah menyangkut ranah hukum, sudah melanggar hukum, mungkin bisa dilaporkan ke polisi. Tapi mungkin balik lagi bahwa ketika orang tuanya melaporkan kakek neneknya, mungkin akan terjadi apa ya?
0: Jadi
1: ini
0: bumerang
1: ya,
0: juga ya,
1: juga
0: betul.
1: Seperti itu.
0: Karena memang ikatan darah akan selalu ada ya, di situ ya.
1: Ini turut memprihatinkan bahwa seharusnya yang orang yang melindunginya ternyata menjadi pelaku. Makanya anak kita ajarkan sebenarnya tidak hanya mengajar anak jangan percaya pada siapapun, tetapi anak harus paham bahwa mengenai konteks batasan-batasan. Kalau memang dirinya diperlakukan tidak menyenangkan yang menimbulkan ketakutan ataupun mungkin menimbulkan ketidaknyamanan yang dia rasakan, anak perlu diajarkan dia boleh mengatakan tidak suka. Anak boleh menolak dan langsung pergi atau menjauh, mencari ke tempat yang lebih aman, dan yang terpenting adalah langsung bercerita.
0: Ini pada orang yang
1: orang
0: dikenal,
1: tua.
0: Kakek neneknya,
1: ya,
0: keluarga inti, atau yang tidak dikenal, dia
1: semuanya.
0: Semuanya ya.
1: Baik. Yang pasti adalah ketika misalnya dalam kasus ini adalah kakek neneknya, dalam kesempatan pertama dia anak merasa tidak nyaman, langsung cerita ke orang tua agar kedepannya orang tua bisa langsung mengambil sikap.
0: Yeah.
1: Jangan sampai ini ada yang terjadi kejadian 2-3 kali bahkan lebih. Itu karena biasanya kesempatan pertama ini memang anak bercerita itu harus kita tangkap agar kedepannya anak ketika ada kejadian serupa, na'udzubillah, anak sudah tahu bisa harus melakukan apa. Dan yang pasti adalah mencegah hal ini memiliki dampak semakin besar.
0: Baik. Orang tua juga harus aware ya.
1: Betul.
0: Dengan anak. jangan apa namanya mengabaikan jangan gitu ya. Iya. Kebanyakan orang tua kayaknya nggak percaya.
1: Iya, betul.
0: Anak mencoba terbuka iya, tapi dia nggak percaya. Kan di luar dugaan memang.
1: Iya, terbilang
0: ya,
1: masa sih kakek neneknya bisa gitu.
0: Betul.
1: Ya. Ada apa ya? Denial orang tuanya seperti itu. Tapi seharusnya sekecil apapun anak bercerita, kita harus menanggapinya. Dan memang ini dirasa-rasa sudah ada ketidakberesan gitu ya. Harapannya

0: orang tua langsung mengambil sikap.
1: Baik. Ada satu hal nih sebelum ke Pak Ahmad Fauzi tadi. Pak Ahmad Fauzi tadi nanya juga ya, di Amuntai. Ada satu hal yang sering diajarkan orang tua. Ini rahasia ya.
0: Iya.
1: Jangan kamu ceritakan kepada yang lain ya.
0: Betul.
1: Gimana Mbak Aziza?
0: Iya, rahasia ini mungkin akan memiliki beberapa konteks gitu. Setidaknya ada dua konteks. Ada rahasia yang mungkin menyenangkan, ada mungkin rahasia yang memang karena ada mungkin dirty secret gitu ya, rahasia-rahasia yang ada kotor di dalamnya. Nah kalau misalnya rahasia menyenangkan, misalnya misalnya nih berhubungan dengan kejutan. Misalnya ayah mengajak anaknya untuk memberikan kejutan kepada ibu di hari ulang tahunnya. Misalnya, "Dek, bentar lagi mama ulang tahun. Ayah udah menyiapkan kado nih. Kamu jangan bilang-bilang mama ya. Nanti kita kasih kejutan buat mama." Nah, ini adalah rahasia yang mungkin akan kedepannya akan menjadi menyenangkan.
1: Yeah.
0: Ada apa ya, excited di dalamnya. Dan mungkin anak juga akan turut mendukung kesenangan-kesenangan ini. Nah, namun ada juga rahasia yang memang di dalamnya ada hal-hal yang tidak nyaman, terutama misalnya ini terlepas dari yang melakukan itu adalah orang yang terdekat, orang yang dikenal, atau bahkan orang asing gitu ya. Kita harus mengajarkan anak tadi berkata bahwa ketika dia merasa tidak nyaman, itu mereka boleh kok untuk menolak. Dan misalnya nih, ketika ada yang orang yang berkata gitu ya, "Jangan bilang mama ya, kita harus merahasiakan ini." Dalam hal konteksnya adalah sentuhan tadi, yang sentuhan yang mungkin berbau seksual. Selain sentuhan juga ada mungkin foto, video, dan lain-lainnya. Nah, ini anak juga harus diajarkan bahwa tidak semua rahasia itu patut dirahasiakan. Ada hal-hal yang memang kalau memang misalnya anak membuat kamu, membuat anak gak nyaman, membuat anak takut, itu boleh kok cerita sama mama, boleh kok cerita sama papa, boleh kok misalnya nih kejadiannya di lingkungan sekolah, boleh kok cerita sama ibu guru, bapak guru, kalau memang dia merasakan ketidaknyamanan. Kayak biasanya kalau misalnya ada, contohlah anggap ada orang yang dia kenal gitu ya, dan melecehkan anak, menyentuh mungkin bagian tubuh-tubuh privasi yang tidak diperbolehkan untuk disentuh, biasanya dia bilang gini, ada ancaman di dalamnya. Dan ketika dia mengancam, jangan bilang-bilang mama ya, awas kamu. Nah, biasanya di situ anak akan merasakan ketakutan.
1: Karena
0: nah,
1: dapat ancaman.
0: Dapat
1: ya?
0: Ancaman. Nah, sebelum itu terjadi, kita harus membekali anak dulu nih.
1: Iya, kita bentengi.
0: Kita
1: dia
0: bentengi dia.
1: Iya,
0: nanti kalau misalnya ada hal-hal yang membuat kamu gak nyaman, misalnya diancam orang, ditakut-takuti orang, bilang aja ya sama sama ayah, sama mama, atau mungkin guru-guru di sekolah, atau mungkin orang dewasa yang menjadi pengasuhnya.
1: Baik, ini memang orang tua harus memang berada di garda paling depan ya.
0: Betul.
1: Baik, nah sekarang Pak Ahmad Fauzi, bagaimana ada anak yang berani bilang ibunya pembohong besar ketika bicara di depan saya. Katanya ibunya berpura-pura sehat, kuat, bahagia, padahal sebaliknya. Jadi sebenarnya saya harus bilang apa kepada orang tua?
0: Ini mungkin ibunya konteksnya, apakah konteksnya berbicara di depan anak bahwa ibunya baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak gitu ya.
1: Bisa juga ya.
0: Oh iya, seperti konteksnya seperti itu ya, bahwa banyak sekali mungkin kita dapati orang tua yang tidak ingin membuat anaknya turut merasakan apa yang orang tua rasakan, seperti itu. Atau mungkin tidak ingin kesulitan dalam keluarga, tidak ingin diketahui anak-anaknya, karena mungkin merasa iba di usia yang segini, yang mungkin di usia yang mereka, usia anak-anak, harus dicocoki dengan bahwa kenyataan keluarganya tidak baik-baik saja, mungkin kasihan gitu ya. Karena mungkin hati nurani orang tua tidak sampai hati untuk mengatakan hal-hal yang buruk tentang kondisi keluarga kepada anaknya. Jadi apapun kondisi keluarga, entah itu susahkah, senangkah, semuanya harus terlihat baik-baik saja di hadapan anak. Tapi mungkin karena anaknya cukup cerdas untuk menilai bahwa kondisi keluarganya tidak sedang baik-baik saja, tidak seperti apa yang ibunya katakan gitu ya, bahwa tadi ibunya bahagia, senang seperti itu. Ternyata kalau dilihat-lihat kok enggak, sering anak cukup sering melihat mungkin ibunya menangis gitu ya, ibunya bersedih. Dari sana anak menilai bahwa kayaknya ada yang gak beres deh. Tapi di hadapan anak, ibunya menampilkan topeng kebahagiaan itu. Nah, sebenarnya mungkin ini dari sisi orang tua, bahwa kita tidak bisa memungkiri keadaan keluarga kita seperti apa, entah itu senangkah, susahkah. Nah, anak memang sebenarnya tidak perlu tahu secara sepenuhnya terkait dengan secara detail ya tentang kondisi keluarga. Nah, tapi juga jangan membuat seakan-akan itu menjadi kebalikannya. Jangan seakan-akan anak taunya hal yang berkebalikannya. Setidaknya kita bisa memahamkan kepada anak bahwa adek sekarang keluarga kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, mungkin kalau misalnya ini dalam ranah kondisi ekonomi. Nah, namun kita di ujungnya juga harus bisa menenangkan hati mereka. Misalnya, tapi kamu jangan khawatir, kamu fokus aja ke sekolah, nanti biar mama, biar papa yang akan mencarikan uangnya.
1: Nah,
0: ya mungkin adek, tugas adek adalah hanya belajar. Untuk apa? Untuk kedepannya keluarga kita bisa jauh lebih baik.
1: Kita berikan pengertian kepada mereka. Betul. Ya, ini ada kembali di penghujung acara ya. Sebenarnya kita udah berada di penghujung acara, Mbak. Ya, ini ada penanya dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau izin bertanya. Boleh. Kalau seorang anak masih bisa mengalami kekerasan di rumah, di sekolah, lingkungan bermain, bahkan ruang digital, lantas sebenarnya yang perlu kita ubah itu perilaku anaknya kah? Atau justru perilaku orang dewasanya? Atau sistem perlindungannya? Terima kasih, Lara Purnamasari. Silakan, Mbak.
0: Okay. Mungkin pertanyaan dari Bapak Azmi tadi ya?
1: Yang mana?
0: Yang Bapak Azmi, ketika anak lebih memilih diam gitu, takut berbicara.
1: Oh iya, ada juga.
0: Iya.
1: Boleh dijadikan satu.
0: Jadikan satu aja ya. Dari Bapak Azmi, ketika anak mungkin cenderung untuk memilih diam gitu ya, karena takut dimarahi, takut disalahkan. Nah, ini sebenarnya banyak terjadi di masyarakat. Karena apa awalnya? Ketika anak-anak sebenarnya mereka berani bercerita, tapi ternyata respon orang dewasa itu responnya mungkin tidak menyenangkan bagi anak, malah menyalahkan, malah mungkin tidak menghiraukan gitu, mengabaikan. Jadi untuk kedepannya anak-anak memilih diam dan lebih memilih untuk menanggungnya sendiri. Nah, itulah di sini orang dewasa hadir, bahwa kita harus memakan juga orang dewasa seharusnya menjadi orang yang hadir, orang yang mau mendengarkan terlepas bagaimana itu pun cerita anak, orang yang memang berpasang badan siap siaga dalam melindungi anak. Karena biasanya keberanian anak untuk bercerita itu terjadi hanya satu kali, di kali pertama. Dan itu menentukan untuk selanjutnya apakah anak akan bercerita kembali atau untuk memilih bungkam, tergantung dari respon dewasa. Kalau misalnya respon orang tuanya atau orang dewasanya responnya adalah menyalahkan, terus juga malah menyudutkan, tidak melakukan apapun untuk memberikan pertolongan dan juga bantuan, kedepannya mungkin anak akan memilih bungkam.
1: Baik.
0: Lain halnya kalau misalnya ketika anak bercerita untuk pertama kali dan respon yang dia dapatkan itu adalah respon yang menyenangkan, respon yang menenangkan, respon yang membuat dia aman. Dalam artian ketika dia ada bercerita, kita pertama, adik terima kasih ya sudah cerita kepada misalnya pada ayah, kepada ibu. Nah, adek nanti sambil nanti akan kami bantu untuk menghubungkan mungkin anaknya ke bantuan profesional. Dan nggak apa-apa ya, nanti adek aman kok di sini, adek aman sama ayah, sama ibu. Nah, berarti otomatis dia menemukan apa ya, secercah harapan baru, bahwa aku dilindungi, bahwa aku sudah diberikan keamanan dan kenyamanan kepada keluargaku. Dan di situ dia untuk kedepannya kalau misalnya ada dapat kejadian yang tidak mengenakan lagi, dia akan bercerita kembali
1: karena dia udah merasa nyaman.
0: Lain halnya mungkin perlu anak-anak yang memilih bungkam itu kita tarik ke belakang. Mungkin dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan ketika dia bercerita.
1: Baik.
0: Seperti itu
1: untuk Azmi di Banjarmasin. Lara Purnamasari tadi, ini apa namanya, yang perlu kita ubah katanya perilaku anaknya kah? Ini kata Mbak Azizah tadi, anak memang kita ajak terbuka gitu ya. terbuka dan mau bercerita kepada orang tua. Apapun itu perilaku orang dewasakah terhadap dia atau teman sebaya juga ya.
0: Ya,
1: boleh juga
0: betul,
1: ya, yang memang ini tidak mengenakan.
0: Betul.
1: Baik, ini sebenarnya ada jilid dua nih kayaknya ya.
0: Oh.
1: Bagus temanya, bagus banget, sederhana, tapi kena di hati.
0: Ya.
1: Kita ucapkan terima kasih untuk semua pendengar ya,
0: ya
1: yang bergabung,
0: kasih.
1: Pemirsa. Mbak Azizah, kesimpulannya boleh?
0: Iya, berkaitan dengan perlindungan anak, anak yang aman, itu sebenarnya anak tidak membutuhkan orang dewasa yang sempurna. Anak hanya membutuhkan orang dewasa yang selalu hadir, yang bersedia untuk mendengarkan, yang tidak turut menyalahkan, dan yang pasti ada bersedia untuk membantu mereka. Dalam hal ini mungkin konteksnya kekerasan seksual gitu ya. Hal yang pertama mengajarkan anak kalau misalnya lebih enaknya, saya biasanya bilang tipe C, mengajarkan anak kalau misalnya berada dalam situasi yang tidak mengenakan, boleh mengatakan T-nya tidak, lalu P-nya pergi, C-nya adalah cerita kepada orang yang dia percayai. Dan itu adalah tugas kita untuk membekali anak batasan-batasan tertentu, terutama dalam hal privasi mengenai tubuhnya, agar kedepannya kasus kekerasan seksual dan juga kekerasan-kekerasan yang lainnya di Kota Banjarmasin dan mungkin terutama juga di Kalimantan Selatan, di seluruh Indonesia itu dapat
1: Amin.
0: Berkurang.
1: Amin. Terima Amin. Kasih Mbak Aziza.
0: Sama-sama.
1: Kami dari RRI senang banget mendapatkan edukasi
0: juga
1: yang dahsyat banget.
0: Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan.
1: Iya, terutama ayah bunda pastinya ya. Mari kita bekali anak-anak kita dengan informasi ini, sentuhan yang boleh, sentuhan yang enggak boleh, yang memang enggak pantas mereka dapatkan atau terima.
0: Betul.
1: Dan pendengar RRI, anak aman bukan hanya soal terhindar dari bahaya fisik, tetapi juga merasa didengar tadi, dipercaya, dihargai, dan dilindungi. Orang tua perlu mengajarkan batas tubuh, keberanian berkata tidak, serta memastikan anak tahu kepada siapa harus bercerita. Karena dimanapun dan kapanpun anak berhak merasa aman. Sampai di sini kami, kru yang bertugas di acara Pengarus Utaman Gender, menemani Anda. Saya Niar, ditemani Mbak Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Banjarmasin siang ini.
1: Mendengar, saatnya kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
3: Bersama saya, Rudi Zaini.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si setan merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai. Kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim mengkotakkan 10 pemain itulah yang masih unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan pinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami hanya mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3.

0: Pecinta olahraga Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu, Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambang kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

Premièrement, Sakai. Si je vais. Yeah.

0: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
2: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
3: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
1: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
3: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
1: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg, Austria, 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang menarik bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi kesatuan.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara tidak bisa hanya juara, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. MBA juga Pak Osi sebagai pemain ATL, MBA juga menegatif dari Rangkani Poli, MBA juga sangat menggalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer tapi tidak paham tentang bola, poli tentang bola dan tentang sama olahraga. Karena kita juga tidak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga menggalami juga dan
2: kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana

0: meraih prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
1: Kami ingin menjadi wadah forum di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidaknya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena. Tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir dan menjadi juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, diantaranya manajemen klub.

Giovanni, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nyira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Pasti di nossa equipe está parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Subi melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari JK Lesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
5: We was proud of the team, because till the 10 minutes till the end we have a result.
6: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tinggal 2-1. Sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
4: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
7: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
8: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita nggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
9: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
10: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
9: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
10: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosira. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
11: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga ke depannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
10: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosira harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosira untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Insta

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

Jangan berkecil hati jika orang lain salah faham terhadap kita, karena Allah paham akan isi hati kita. Jangan gusar jika ada yang menghakimi kita, karena tiada hakim sebaik Allah Ta'ala.

Musim kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: RRI dengan esensi buku. Di Alchemist, karya Paulo Coelho. Di Alchemist adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan spiritual, eksplorasi mimpi, dan pencarian makna hidup. Buku ini berpusat pada Santiago, seorang gembala muda dari Spanyol yang terdorong untuk mengejar legenda pribadinya. Istilah yang menggambarkan tujuan sejati seseorang dalam hidup. Esensi utama dari buku ini terletak pada pelajaran-pelajaran universal yang menyentuh jiwa manusia. Coelho menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki panggilan unik yang disebut legenda pribadi. Namun, untuk mencapainya, seseorang harus menghadapi rintangan, ketakutan, dan keraguan diri. Melalui perjalanan Santiago dari tanah kelahirannya menuju piramida Mesir, pembaca diajak memahami bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian penting dari pencapaian tujuan. Salah satu tema inti adalah hubungan antara keberanian dan keyakinan. Santiago meninggalkan kenyamanan kehidupannya untuk mengejar mimpi yang ia lihat dalam visinya. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu berbagai karakter. Ia belajar mendengarkan hati, memahami bahasa semesta, dan menemukan bahwa dunia akan mendukung orang-orang yang mengejar panggilan mereka dengan sepenuh hati. Buku ini juga menekankan pentingnya mengikuti intuisi dan menerima perubahan. Esensi The Alchemist adalah tentang keberanian untuk bermimpi, kekuatan keyakinan, dan penemuan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada pencapaian akhir, tetapi juga pada perjalanan yang kita jalani untuk mencapainya. Coelho mengingatkan bahwa harta yang kita cari seringkali lebih dekat daripada yang kita sadari. Tetapi, perjalanan untuk menemukannya adalah yang membentuk kita menjadi diri sejati. Demikian esensi buku The Alchemist, karya Paulo Coelho. Dari RRI untuk Indonesia.
7: Manusia bisa belajar dari banyak hal, tak hanya di sekolah. Belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.
8: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Pernah gak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali di kesempatan siang hari ini kami membersamai Anda ya di cerita siang. Semoga cerita yang kami hadirkan di siang hari ini memberikan inspirasi untuk semua pendengar. Baik, pendengar RRI Banjarmasin, untuk cerita di siang hari pastinya banyak banget ya tokoh-tokoh ataupun juga profil yang bisa dihadirkan di sini. Tapi di antara banyaknya sosok inspirasi, salah satunya yang akan kami hadirkan siang hari ini ceritanya adalah mengenai relawan kebencanaan. Ketika bencana datang, mereka memilih datang. Yang bisa digali di sini bukan hanya soal aksi, apakah itu saat kebanjiran atau mungkin kebakaran seperti kemarau tahun ini, tetapi mengapa seseorang mau menjadi seorang relawan? Apa yang mereka rasakan ketika berhadapan dengan korban? Kemudian risiko yang mereka hadapi serta pelajaran hidup yang mereka dapatkan. Saya akan berbagi dengan Anda informasinya di sini di cerita siang hari ini.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: industri, sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
4: Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi
5: dua ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi Kabupaten

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Halo, selamat siang pendengar RRI di Cerita Siang. Hari ini Pro 1 RRI Banjarmasin pastinya selalu membersamai Anda ya. Cerita di siang hari, hari ini kami hadirkan temanya adalah Relawan Kebencanaan. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, siang hari ini kami hadirkan cerita di siang hari, yang mana besar harapan kami cerita ini dapat memberikan edukasi kebencanaan, dan di cerita ini juga ada pengalaman emosional relawan serta ruang untuk pendengar yang mungkin ingin bergabung juga. Boleh ya, kita nantikan untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini. Pendengar, ketika pernahkah Anda berpikir atau kita semua merenungi ketika banjir datang misalnya, ketika air mulai meninggi, atau di saat musim kemarau saat ini, ketika orang-orang sibuk menyelamatkan diri dan keluarganya, ada orang-orang yang justru bergerak mendekati lokasi bencana. Ketika sebagian orang memilih menjauh karena takut, mereka justru datang membawa perahu, membawa makanan, membawa obat-obatan, atau sekedar membawa tenaga untuk membantu. Nah, mereka ini adalah para relawan kebencanaan. Dan hari ini kita tidak hanya ingin berbicara tentang bencana, kita ingin mengenal orang-orang di balik rompi relawan itu. Apa yang membuat mereka mau membantu orang lain? Apa yang mereka rasakan ketika harus masuk di tengah situasi berbahaya? Pernahkah mereka takut? Pernahkah mereka pulang dengan perasaan hancur karena melihat kondisi korban? Dan yang paling penting, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat agar tidak selalu menjadi orang yang hanya menunggu pertolongan ketika bencana terjadi? Nah, itulah yang akan kita hadirkan dalam cerita di siang hari hari ini ya. Saya Niar menemani Anda.
1: Seleksi akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Pendengar RRI Banjarmasin, relawan kebencanaan. Sekarang kan lagi musim kemarau. Kabut asap karhutla masih tercium. Dan siang hari ini memang sedikit berkurang. Nah, pendengar, Anda yang baru aja bersama dengan kami di RRI Banjarmasin Pro 1, terima kasih ya. Selalu setia bersama RRI Banjarmasin. Salam sehat. Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan perlindungan dan juga keselamatan. Ada satu kondisi yang mungkin sudah tidak asing bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Kabut asap. Ketika udara berubah, jarak pandang berkurang, mata terasa perih, napas terasa tidak nyaman, kemudian aktivitas masyarakat juga mulai terganggu. Sebagian dari kita mungkin memilih masuk rumah. Sebagian menggunakan masker. Sebagian lagi mungkin mengurangi aktivitas di luar. Tetapi di tengah kondisi seperti ini, pendengar, ada orang-orang yang justru keluar rumah untuk membantu orang lain. Mereka membagikan masker, mengecek kondisi warga, kemudian mendatangi titik-titik yang terdampak, membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan menariknya, mereka melakukan semua itu sambil menghadapi risiko yang sama. Dan pendengar, mereka itu bukan hanya sebagai relawan, tetapi juga sebagai manusia. Apa yang membuat mereka rela menghirup udara yang tidak sehat demi membantu orang lain? Apa yang mereka lihat di lapangan? Apa yang paling membuat mereka sedih? Dan pernahkah berpikir, ya, untuk kita semua, sampai kapan harus turun menghadapi kondisi seperti ini? Nah, ini sering juga ada di benak kita, para relawan kebencanaan. Nah, inilah yang tentu akan kami hadirkan di cerita siang kali ini, di balik masker para relawan. Pendengar RRI, kita sudah bersama pastinya ya, di cerita siang kali ini dengan menghadirkan relawan kebencanaan. Nah, sebenarnya ketika tidak ada bencana atau kabut asap, kehidupan mereka itu sama loh dengan kehidupan kita pada umumnya. Dan mereka, pastinya para relawan ini selalu tergerak untuk turun membantu masyarakat yang terdampak kabut asap. Dan pendengar, mereka tak bisa diam melihat begitu saja ketika bencana terjadi. Dan ini menarik sekali, karena seringkali sebuah gerakan kemanusiaan memang dimulai dari sesuatu yang sederhana. Melihat kondisi orang lain, kemudian muncul rasa tidak tega. Nah, siang hari ini kami juga mengajak Anda untuk membayangkan suasana ketika relawan turun ke lapangan. Kita yang melihat kabut asap dari rumah mungkin hanya berpikir, wah, hari ini asap lagi. Tetapi bagi relawan, situasinya tentu saja berbeda. Ketika pertama kali turun ke lokasi, dipenuhi kabut asap. Seperti apa kondisi yang kita lihat, ini nyata banget. Nah, biasanya yang paling dibutuhkan masyarakat ketika kabut asap mulai mengganggu aktivitas, pastinya kita perlu bantuan ya dari relawan, apakah itu berupa masker atau mungkin pembasahan gitu ya ketika kebakaran terjadi, harus memadamkan api. Inilah yang paling dinantikan oleh masyarakat. Selama menjadi relawan juga pernahkah kita menemukan warga yang kondisinya benar-benar membuat khawatir? Dan ini sering juga dialami oleh para relawan, pendengar. Mereka berjibaku dan berusaha memberikan pertolongan kepada masyarakat dan terkadang mengabaikan keselamatan diri. Karena yang terdampak itu bukan hanya mereka yang punya penyakit tertentu pastinya di sini. Ada anak-anak juga, ada para lansia, ibu-ibu hamil juga termasuk. Kemudian pekerja luar ruangan, semuanya punya kerentanan masing-masing. Nah, kalau di lapangan, tentunya yang sulit sekali dilupakan oleh para relawan
mereka berjibaku untuk berusaha memadamkan api. Dan ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Pendengar, kita juga sering melihat relawan memakai rompi. Mereka pakai masker juga, membawa perlengkapan dan terlihat siap membantu. Tetapi tahukah Anda, di balik masker itu ada manusia. Ada rasa takut, ada rasa lelah, ada keluarga yang menunggu di rumah. Nah, pernahkah mereka merasa takut ketika harus berada di tengah kondisi kabut asap? Pernahkah keluarga mengatakan, jangan turun dulu, berbahaya? Nah, itu dia yang biasanya sering ya didengar para relawan. Terkadang pasangannya, istrinya, anaknya, atau bahkan keluarganya mengatakan, jangan turun, ini bahaya banget. Tapi karena jiwa mereka itu jiwa relawan, siap mengabdi untuk masyarakat, terkadang itu diabaikan aja. Dan mengabaikan keselamatan diri terkadang. Pendengar, ketika sedang membantu orang lain, relawan, mereka sebenarnya juga khawatir juga ya dengan kondisi udara yang memang apalagi terjadi kebakaran hutan yang dahsyat. Terasa banget panasnya, terasa sekali pekatnya udara. Tapi ini menjadi sebuah dilema. Di satu sisi mereka ingin membantu, tetapi di sisi lain harus tetap menjaga keselamatan diri. Kami akan terus bersama menemani Anda di Cerita Siang hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kita masih bersama pendengar RRI di cerita di siang hari mengenai relawan bencana. Terkadang cerita paling kuat ini bukan tentang seberapa banyak masker yang dibagikan, tetapi tentang orang yang kita temui di balik masker itu. Pendengar, pernahkah Anda bertemu seorang warga atau keluarga yang ceritanya benar-benar menyentuh hati? Pernahkah ada seorang anak yang Anda temui ketika kabut asap, dan apa yang paling Anda ingat dari anak tersebut? Anak-anak mungkin tidak mengerti ya mengapa udara tiba-tiba berubah.

dengan tim relawan memadamkan api. Pasti ini puasnya luar biasa ya, dapat membantu warga, dapat membantu masyarakat sehingga apinya benar-benar padam. Kemudian setelah pulang dari lokasi, barangkali relawan juga yang namanya juga manusia ya, pernah nangis, merasa sangat terpukul dengan apa yang Anda lihat. Bayangkan pendengar, hutan-hutan habis, primata-primata banua seperti orang utan, mereka juga kehilangan rumah, kehilangan makanan. Dan ini miris banget pendengar, memilukan sekali di musim kemarau seperti saat ini yang biasanya terjadi. Dan ini pemandangan yang sepertinya saban tahun ya, terlihat nyata banget. Maskot-maskot banua, mereka pada kehilangan makanan sebagai rumah mereka, hutan juga sebagai tempat tinggal mereka. Nah, pendengar, dari cerita relawan bencana ini, terutama yang berhubungan dengan kabut asap, ini bukan hanya sekedar persoalan jarak pandang. Ada kehidupan masyarakat yang ikut terdampak, ada anak-anak yang harus mengurangi aktivitas, ada pekerja yang tetap harus mencari nafkah, ada relawan yang harus turun membantu. Kemudian karena itu pastinya dari informasi yang kami hadirkan ini semoga bisa memberikan edukasi untuk masyarakat banua. Yuk kita selamatkan hutan kita, banua kita dari karhutla. Jangan bakar lahan sembarangan di musim kemarau ini, karena rentan sekali dengan karhutla. Begitu juga dengan puntung rokok yang dibuang tanpa dimatikan terlebih dahulu, apalagi dibuangnya ke semak belukar. Musim kemarau ini pendengar, rumput-rumput aja yang tumbuh di halaman rumah itu pada kering, pada kuning, apalagi di dalam hutan karena nggak hujan kurang lebih 2 bulanan lebih ya, juga pada kering. Jadi untuk para perokok, jangan buang puntung rokok sembarangan. Kalau Anda ingin membuang puntung rokok, harus benar-benar diinjak, benar-benar nggak ada apinya, benar-benar mati, pastikan keamanannya agar tidak sampai terjadi karhutla. Dan pendengar, jangan ulangi kesalahan yang sama ya. Ini mungkin pernah terjadi pada Anda yang pernah membuang puntung rokok dan tanpa Anda sadari tiba-tiba timbul asap yang ternyata bekas dari puntung rokok yang kita buang sembarangan. Ini bahaya banget. Semoga hadirnya informasi atau cerita di siang hari mengenai relawan kebencanaan ini terus membuat kita bersemangat untuk menjaga banua ini, dan semoga karhutla segera berlalu. Kami terus menemani aktivitas Anda di siang hari. Pro 1 hadir menemani Anda di hari ini, Senin tanggal 14 September 2026.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kita masih di cerita siang ya. Masker bukan sekedar dipakai ketika sudah merasa sesak atau mata sudah perih. Dan kita semua perlu melakukan pencegahan sejak kondisi udara mulai tidak aman. Dan ada satu hal penting yang tentu patut kita renungkan juga ketika kabut asap terjadi. Masyarakat biasanya mencari relawan, tetapi tentu kita tidak bisa terus-menerus berharap relawan datang menyelesaikan semuanya. Dan termasuk juga kebakaran hutan dan lahan, tentu kita semua berjibaku ya, tidak hanya relawan, masyarakat juga saling menjaga agar karhutla tidak terjadi. Dan ini pastinya kita semua harus sadar, untuk pencegahan karhutla menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan pendengar, jangan bakar hutan sembarangan, jangan buang puntung rokok sembarangan, karena ini bisa berakibat terjadinya karhutla di musim kemarau seperti saat ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat memberikan inspirasi dan edukasi untuk kita sama-sama menjaga banua dari kebakaran hutan dan lahan.
1: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410.

Selamat siang, pendengar dan pemirsa. Inilah Lintas Banua Siang, hari Senin 14 September 2026. Bersama saya, Yuniar.

0: Puluhan korban selamat insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang tiba Minggu malam langsung mendapat penanganan medis darurat. Sebagian korban dilarikan ke rumah sakit akibat kondisi kritis. Berikut laporan reporter RRI Banjarmasin Lukmanul Hakim.
1: Sempat terombang ambing di laut berarti ya?
2: Iya.
1: Sempat terombang ambing di laut?
2: Iya.
1: Terombang ambing di laut.
2: Sekitar 3 jaman.
3: Sebanyak 69 korban selamat KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Minggu malam tadi. Para korban dievakuasi menggunakan KM Haida yang turut membantu proses penyelamatan. Sebagian besar korban mendapat perawatan awal di posko kesehatan pelabuhan. Namun, 5 korban harus dilarikan ke RSUD Ulin Banjarmasin guna mendapatkan penanganan intensif. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Among Wibowo, mengonfirmasi kelima korban membutuhkan tindakan medis darurat.
4: Umumnya cedera. Jadi pada cedera pada daerah torak, dada, dan ada daerah fraktur pada daerah koste. Jadi ada iganya ada yang patah sehingga perlu penanganan lebih khusus lagi untuk keselamatan pasien.
1: Jadi yang utamakan memang kondisinya dada.
4: Ya, jadi tadi ada yang kategori triase merah atau kondisi yang gawat. Itu perlu penanganan segera, sehingga perlu dirujuk ke rumah sakit Ulin yang fasilitasnya lengkap, harapannya pasien bisa tenang dengan baik.
3: Sementara itu, sejumlah korban selamat lainnya terpantau dalam kondisi stabil. Salah seorang korban selamat, Marsianus, mengaku tidak mengalami cedera parah. Namun, ia masih shock setelah terombang ambing di lautan sebelum akhirnya diselamatkan.
2: Tunggu kapal bantuan sekitar jam 4 subuh.
1: Sempat terombang ambing di laut berarti
2: ya?
1: Sempat terombang ambing di laut?
2: Iya,
1: terombang ambing di laut.
2: Sekitar 3 jaman.
1: Akhirnya diselamatkan.
3: Hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi masih terus berlangsung. Sejumlah kapal penyelamat dijadwalkan tiba hari ini guna membawa korban lainnya. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Kondisi hidrologis gambut di Guntung Damar dan Pengayuan Banjarbaru dinilai rusak parah. Pembasahan konvensional dinilai kurang efektif, sehingga pemerintah menyiapkan penggunaan surfaktan untuk mempercepat pemadaman karhutla dan mencegah api kembali muncul. Selengkapnya disampaikan reporter Diki Munadi.
5: Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Paisono Ropik menyebut kondisi gambut di Guntung Damar dan Pengayuan Banjarbaru sudah rusak parah. Hal itu dibuktikan dari pembasahan selama 20 hari di Guntung Damar tidak mampu menahan air karena air kembali mengalir ke sungai akibat kerusakan sistem hidrologis gambut. Kondisi ini membuat pemerintah maksimalkan penggunaan surfaktan untuk mempercepat pendinginan dan mencegah api kembali menyala.
6: Kita semua mendapati kondisi lapangan yang sangat memprihatinkan. Ini kondisi kawasan hidrologis gambut di Maluka, Pahagi Maluka, gambutnya sudah sangat rusak. Ini ditandai dengan drainase yang cukup berlebihan dan merusak sifat alami dari gambut yang ada di kawasan hidrologi gambut tersebut. Hal ini kita jumpai ternyata selama 20 hari kita mencoba merendam Guntung Damar, ternyata airnya lari.
5: Saat ini luas lahan terdampak karhutla di Pengayuan Banjarbaru mencapai sekitar 1.500 hektar. Selain pemadaman, pemerintah menyiapkan kanal blocking, pintu air dan sumur bor untuk menjaga kelembapan gambut serta mencegah kebakaran berulang.

0: Saudara, Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan pantau langsung penanganan karhutla di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Monitoring tersebut sekaligus membahas persiapan menghadapi potensi bencana banjir. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Fitriana Rahma.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta persiapan menghadapi potensi banjir menjadi perhatian Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan saat melakukan monitoring di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel, Haji Rais Ruhayat, dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Monitoring diawali dengan audiensi bersama pemerintah desa, BPD Provinsi Kalimantan Selatan, dan BPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan di kantor desa Sungai Kupang, Kecamatan Kandangan. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk menggali informasi mengenai kondisi kebencanaan dan langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Dalam audiensi, Komisi 1 menerima informasi terkait karhutla yang saat ini terjadi di sejumlah lahan gambut di sekitar pemukiman warga. Berbagai upaya penanganan yang telah dilakukan menjadi salah satu pembahasan untuk mencari langkah yang lebih efektif.
2: Dan hari ini kami langsung melihat langsung ke lokasi bahwa masih ada beberapa titik api, yang mana titik api tersebut sudah bisa sebagian dihandle, sudah bisa juga dipadamkan, tapi ternyata BPBD pun ternyata kelimpungan terhadap banyaknya titik-titik api yang ada bertebaran di daerah Kandangan. Jadi kalau misalkan kita mau mengurangi titik-titik api, yang paling penting adalah semua sektor itu harus bekerja sama. Tidak hanya dari BPBD, ada mungkin dari Dinas Pertanian untuk bisa memberikan pemahaman bahwa ketika kita ingin menanam ataupun ingin memanfaatkan lahan, masih banyak cara-cara yang bisa kita gunakan.
1: Lebih lanjut, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Rais Ruhayat, menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Menurutnya, kolaborasi yang kuat diperlukan untuk mengurangi dampak kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Melalui monitoring tersebut, Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel juga mendorong agar upaya penanganan karhutla dan antisipasi banjir dilakukan secara berkelanjutan. Langkah mitigasi yang terencana serta dukungan lintas sektor diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Setelah 6 hari menjalankan pembelajaran jarak jauh PJJ, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akhirnya memberanikan untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas mulai hari ini. Keputusan itu diambil setelah kondisi kualitas udara akibat kabut asap, dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla menunjukkan perbaikan. Selengkapnya disampaikan reporter Juma Muhammad.
3: Keputusan tersebut mengacu pada surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan pembelajaran di wilayah terdampak asap karhutla. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, kebijakan PTM terbatas diambil berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara terbaru di Kota Banjarmasin serta data dari stasiun klimatologi BMKG. Menurutnya berdasarkan pemantauan, indeks standar pencemaran udara atau ISPU Kota Banjarmasin berada di angka 114. Angka tersebut masih masuk kategori tidak sehat, namun menunjukkan kondisi yang membaik dibandingkan sebelumnya. Selain itu, data stasiun klimatologi BMKG juga menunjukkan konsentrasi PM25 berada dalam kategori sedang. Meski kembali menerapkan pembelajaran tatap muka, Dinas Pendidikan tidak langsung mengembalikan jam masuk sekolah seperti kondisi normal. Penyesuaian dilakukan dengan menetapkan jam masuk peserta didik pada pukul 9 pagi.
4: Kemarin juga sudah kita tindaklanjuti, kita ada FGD dengan BPBD, karena walau bagaimanapun dia terkait dengan pengawasan kondisi dampak karhutla ini kan juga kondisinya itu kan dari BPBD yang mengeluarkan. Nah, pembelajaran jarak jauh atau dibutuhkan atau di apa untuk belajar dari rumah itu.
3: Sebelumnya berdasarkan data sistem informasi pelayanan kebencanaan responsif atau SILAYAN, tercatat sudah ada 45 kejadian kebakaran lahan di Banjarmasin. Dari data milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin itu terjadi peningkatan luas kebakaran yang kini mencapai 3,8 hektar lebih. Kepala BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, sebagian besar kebakaran bermula dari aktivitas sederhana masyarakat yang kemudian tidak terkendali. Kondisi kemarau membuat api lebih mudah menjalar dan meluas ke area sekitarnya.
5: Dari 15 Juli sampai 6 September itu sudah ada 45 titik kejadian kebakaran lahan. Dengan luasan sebanyak 3,8 hektar. Memang kalau dibanding terakhir kita karhutla 2023, titiknya lebih banyak. Kemarin 41 titik, sekarang sudah 45. Cuma luasan lahannya kalau dulu 5,48, sekarang 3,8 sekian. Karena kawan-kawan cepat bergeraknya, jadi kita tuh kecil-kecil, kada sampai meluas bisa dipadamkan. Jadi kada berdampak mengenai perumahan, hanya lahan. Dan lahan tuh lahan yang tidak produktif.
3: Peserta didik yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid tetap diberikan pilihan untuk mengikuti PJJ. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin juga akan terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dan kondisi lingkungan akibat kasap karhutla. Juma Muhammad melaporkan.
6: Berita olahraga.
0: Setelah 6 hari menjalankan pembelajaran jarak jauh PJJ, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akhirnya saudara, pengembangan karakter pelajar melalui kegiatan non-akademik terus didorong SMAN 2 Banjarmasin melalui Lomba Olahraga Baris Berbaris Kesatria 2026 yang diikuti pelajar jenjang SMP dan SMA dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
7: Guna mendorong pengembangan pendidikan baik di bidang akademik maupun non-akademik, SMAN 2 Banjarmasin menggelar Lomba Olahraga Baris Berbaris Kesatria. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-61 SMAN 2 Banjarmasin sekaligus wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kedisiplinan dan kekompakan. LOBB Kesatria 2026 mempertemukan pelajar dari jenjang SMP dan SMA dengan peserta yang berasal dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kompetisi ini tidak hanya menguji kemampuan baris berbaris, tetapi juga menanamkan nilai kerjasama, sportivitas, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan. Kepala SMAN 2 Banjarmasin, Muhdi Harto, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk menumbuhkan kedisiplinan, jiwa korsa, serta semangat kebangsaan di kalangan pelajar. Menurutnya, LOBB Kesatria dilaksanakan secara berkala setiap 2 tahun, dan pada tahun ini diikuti sebanyak 62 peserta dari jenjang SMP dan SMA.
8: LOBB Kesatria, Lomba Olahraga Baris Berbaris, yang mana kegiatan ini kita adakan dari Kalimantan Selatan dan juga ada dari Kalimantan Tengah. Tahun ini ada 62 peserta dari SMP dan SMA. Nah, di sini jadi memang ingin kita menumbuhkan kedisiplinan, jiwa korsa, dan juga semangat kebangsaan.
7: Muhdi menambahkan, kategori SD yang sebelumnya pernah dilombakan tidak diselenggarakan pada tahun ini karena jumlah peserta belum memenuhi ketentuan. Kondisi tersebut juga menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah untuk menentukan pengembangan dan pelaksanaan LOBB Kesatria pada kegiatan berikutnya. Ia menjelaskan, pelaksanaan LOBB Kesatria juga melibatkan sejumlah pihak untuk mendukung keberlangsungan kompetisi baris berbaris. Salah satunya pemerintah Kota Banjarmasin termasuk unsur kewilayahan serta organisasi atau lembaga yang menaungi kegiatan baris berbaris. Pihak sekolah berharap LOBB Kesatria tidak hanya menjadi ajang mencari prestasi, tetapi juga memberikan pengalaman positif bagi peserta dalam membangun karakter. Melalui latihan dan kompetisi, pelajar diharapkan semakin disiplin, mampu bekerja sama, serta memiliki semangat sportivitas dan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Kejuaraan Provinsi Angkat Besi Kalimantan Selatan tahun 2026 menjadi ajang untuk menguji kemampuan sekaligus menjaring atlet potensial daerah. Digelar di halaman PPLP Mula Warman Banjarmasin. Kejuaraan ini diikuti 80 atlet dari 11 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Berikut laporan reporter olahraga Robi Anggatama.
9: Kejuaraan Provinsi Angkat Besi Kalimantan Selatan tahun 2026 digelar di halaman PPLP Mula Warman Banjarmasin Sabtu 12 September 2026. Diikuti sebanyak 80 atlet dari 11 kabupaten kota, kejuaraan ini mempertandingkan kategori pemula hingga senior dengan nomor snatch, clean and jerk, dan total angkatan. Mewakili Kadispora, Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kalimantan Selatan, Heri Susmianto, membuka kejuaraan tersebut didampingi Kasih Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan Rizal Hamid. Ia mengatakan kejuaraan ini menjadi salah satu sarana untuk menjaring atlet potensial. Para atlet yang menunjukkan kemampuan terbaik diharapkan dapat terus dibina untuk menghadapi jenjang kompetisi yang lebih tinggi.
10: Kegiatan hari ini tentunya kita melaksanakan kejuaraan provinsi untuk angkat besi di Kalimantan Selatan yang dilaksanakan oleh Pengprov Papsi, dilaksanakan mungkin 3-4 hari. Ini dalam rangka tentunya mencari atlet-atlet yang potensial yang berprestasi tingkat provinsi. Dengan adanya banyaknya kegiatan kejuaraan provinsi ini juga menumbuhkan minat untuk atlet-atlet yang mungkin yang di daerah yang bersaing di tingkat provinsi.
9: Selain menjadi ajang pembinaan atlet, kejuaraan ini juga menjadi bagian dari persiapan Kalimantan Selatan untuk menghadapi Popnas dan Prapon tahun 2027. Ketua Umum Pengprov Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan, Mardian Susanto, menilai peningkatan jumlah peserta pada Kejurprov tahun ini menunjukkan antusiasme pembinaan yang semakin baik. Pihaknya juga memberikan kesempatan kepada atlet pemula untuk bisa merasakan pengalaman bertanding di panggung kejuaraan.
11: Kejurprov pada tahun ini alhamdulillah diikuti oleh 11 kabupaten dan kota, yaitu dari Pengkat dan Pengkot. Karena memang pada saat Kejurprov di tahun kemarin kita hanya bisa melaksanakan atau diikuti hanya 7 kabupaten dan kota. Tahun ini alhamdulillah kami dari Pengprov Provinsi Kalimantan Selatan sangat bangga. Itu ada apa? Karena mereka ini adalah atlet-atlet pemula yang belum pernah naik panggung dan hari ini kita libatkan. Paling tidak ini akan memberikan ya semacam semangat lah buat mereka, karena bagaimanapun juga kalau mereka tidak ikutkan bertanding, tidak diberikan kelas, nanti akhirnya mereka tidak ikut lagi latihan-latihan.
9: Pihaknya berharap kejuaraan yang digelar secara berkala dapat melahirkan lebih banyak lifter muda berbakat di Kalimantan Selatan. Regenerasi diharapkan terus berjalan sehingga atlet pemula dapat berkembang dan bersaing hingga level senior. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin hari ini Senin tanggal 14 September 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Muhammad Sarifuddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hindari setiap aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama pada kondisi atau lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Segera laporkan apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Laporan yang cepat akan membantu tim melakukan penanganan sedini mungkin. Bentuk tim swadaya di lingkungan masing-masing dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan terpadu. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera minta bantuan petugas dan jangan mengambil risiko. Jaga kesehatan dan gunakan masker apabila terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, serta ikuti informasi resmi dari pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kewaspadaan, kepedulian, pelaporan yang cepat, dan koordinasi yang kuat, kita dapat mencegah kebakaran meluas dan saling melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kita akan jelang ya untuk Blaria Indonesia. Untuk pendengar, selamat siang, tetap bersama kami. Kami terus menemani segala aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini.

0: 佐渡の
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Halo, Salam Musik Indonesia. Kita bersama di Blaria Indonesia. Saya ingin menyapa semuanya pendengar RRI yang ada di ujung-ujung Banua ya. Yang ada di Balangan, yang ada di Barabai, yang ada di Amuntai, Kandangan. Terus yang ada di Binuang, Rantau, di daerah kabupaten kota di Kalsel, Kota Baru, Batu Licin, daerah Marabahan, Pleihari juga, Tanah Bumbu. Semuanya, 13 kabupaten kota. Selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Yang lagi terbaring sakit di rumah ataupun juga di rumah sakit, semoga cepat pulih ya. Dari Amuntai, Yusuf, Daniel. Terus dari Banjarbaru, Herman. Kemudian kita beralih ke Kabupaten Banjar di Martapura, Ozan, Bang Hendi juga, Eza, siapa lagi ya? Semuanya salam sehat semuanya ya. Dari Tanjung, Haji Anton, mana nih, Abah Tiara juga. Kemudian Aceh City yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ya, yang ada di Kecamatan Limpasu juga, selamat bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga
1: dari Sungai Musang ini,
0: Pak Ramli. Alhamdulillah, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sihat. Menanai angin, Mas.
0: Menanai angin. Anginnya deras kah?
1: Anginnya deras.
0: Alhamdulillah.
1: Orang tuh menyambat angin tenggara aja orang. Menaikkan Banyumasin, Mas.
0: Oh, iya kah?
1: Gila tenggara ini menaikkan Banyumasin terus.
0: Anginnya kencang gitu lah.
1: Anginnya kencang.
0: Iya. Mudahan lah kesujan anu Ramli ai.
1: Yes. Amin. Kaniarnya apa bon. Lagunya
0: Menjadi Dia, Tiara Andini. Bisa Tanpamu,
1: nah,
0: Anmes.
1: Minta foto rakam Tiara Andini aja.
0: Ya, tahu bener pian, orangnya bungas.
1: Yes. Nah.
0: Siap.
1: Ya, salam-salamnya gesen sabaratan aja nanang gabung kita di sini di gesen Kania. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiara Andini mendapatkan pilihan ya dari Ramli, Menjadi Dia. Baik, di belakang Ramli. Halo. Selamat siang, Salam Musik Indonesia dari
2: Salam Musik Indonesia. Julak Mawardi di Marabahan.
0: Nah, Julak Mawardi apa kabar Julak?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Mawardi sehat juga.
2: Alhamdulillah sehat aja. Asap keluar Marabahan.
0: Oh, di sana tercium juga lah. Samailah. Mama kayak apa, sehat aja kan mama?
2: Alhamdulillah mama sehat aja.
0: Salam gesan mama lah, ano. Nyelek lah. Mudahan sehat aja pian sama mama juga.
2: Abah ini haulan. Haulan sinin 22 Jumadil Awal.
0: 22 nih baru hidup 2 hari, hidup 3 hari hari inilah.
2: Hidup 3 hari ya, Rabiul Akhir.
0: Iya, para kaya lagi ini kena kada kerasaan, Pang.
2: Setelah 2 bulan kada lagi ya, Pang.
0: Iya benar. Lagunya yang mana?
2: Apa lagunya mana ya?
0: Lagunya Bisa Tanpamu, Anmes. Sinema The Massive, Kangen Band, Yakinlah Aku. Yakinlah Aku Menjemputmu. Kangen Band kah?
2: Apa tuh, Kangen Band tuh, Kak?
0: Judulnya Yakinlah Aku Menjemput menjemputmu.
2: Mantap banget ya.
0: Atau lagu Sahabat Peter Pan ada juga.
2: Tadi itu aja Kangen Band.
0: Oh, ketujuh Kangen Band lah.
2: Mana nah.
0: Pun.
2: Ada anak menyambung ya, Rawa. Mana ya?
0: Siapa?
2: Terus.
0: Woi, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matan mana, Pian? Siapa nih?
3: Balangan.
0: Oh, dari Balangan siapa? Siapa di Balangan? Muhammad Ilyas.
3: Muhammad Balangan. Muhammad di Balangan.
0: Muhammad, salam kenal lah Muhammad di Balangan.
3: Iya, salam kenal.
0: Ujar Balangan udah hujan, Jar? Bujur kah?
3: Iya, bujur ae, 2 kali hujan.
0: Oh, 2 kali hujan lah. Alhamdulillah Banjarmasin belum bergantian, Pang.
3: Bergantian mudah-mudahan ya, satu jen.
0: Siap. Pian lagunya sama kah lawan si Julak tadi? Kangen band juga.
3: Anda sama. Nah, kenapa tadi enggak diingat nah lagunya?
0: Sahabat Peter Pan. Atau kekasih yang tak dianggap maukah? Sakit pang nih nah, kekasih
3: yakin,
0: tak dianggap
3: yakin,
0: kertas.
3: Hah? Enggak salah.
0: Kenapa?
3: Dan Peter Pan teh yakin.
0: Oh, kalau Kangen Band tuh yakinlah aku menjemputmu Kangen Band. Kalau Peter Pan tuh sahabat. Ya. Pian mau yang mana? Mau Peter Pan kah?
3: Iya.
0: Iya dah. Nggih, siap. Makasih banyak lah.
3: Iya, Kakak.
0: Pun.
3: Begitu.
0: Kawa benar.
3: Nang pian. Iya, iya.
0: Ih, iya benar. Ayo ha, salam kenal lah, makasih lah Ilyas lah.
3: Iya.
0: Ih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han Ilyas, salam kenal Ilyas. Ada lagi nih, Mbak Nurul, ada yang bergabung kah? Oh, di WhatsApp juga. Nah, ulun cobalah sapa lah bubuhan pian nang hana bergabung di sini nah. Siapa yuk? Nah. Nah. Si Ano, siapa ngarannya nih? Adenge dulu lah. Ini Kai Uban. Nah. Kai Uban selamat gabung, minta putarkan lagu ya Papa Uji Amuntai karena kamulah. Nah, karena kamulah ini siapalah menyanyi rasanya karena kamulah. Nah, kena disiapakan dulu. Lagu Aura Kasih adakah? Ada Aura Kasih hari ini? Oh, ada. Aura Kasih Asmara. Tahu benar Mama Asmi nih. Habis itu lagu siapa nih Kai Uban juala tadi. Oke, selamat bergabung. Mudah-mudahan

0: Rama. Ini punya penggemar nih, Mbak Nurul. Halo Mama Alfi katanya. Ya, ini Mbak Nurul boleh nanti kolaborasi ya. Mbak Nurul juga punya bakat siaran. Ya, Rama 43. Coba katanya Mbak Nurul siaran juga. Siap. Kemudian Mbak Niar, semoga naik haji umroh beserta kru. Alhamdulillah, amin, amin. Makasih doanya ya. Kemudian Rahmawati, Banjarmasin, Atalita juga. Tata Pivin, Bu Fatima Umar, Assalamualaikum Bunda Niar, Waalaikumsalam. Geh, Hasan juga selamat gabung. Kemudian Kuswan Aisyah, Assalamualaikum Mbak Niar, Waalaikumsalam. Halo Belari Indonesia, Ulun Ramli Mbak Niar, geh. Makasih Pak Ramlila, mudah-mudahan sehat sekeluargaan di sana. Amah Palam, Mbak Niar, Ulun baru buka katanya. No, baru aja buka nih. Abah Kalbi, Denwah selamat gabung. Murjani, Murjani di mana nih? Di Banjarbaru kah? Amah Palam, lagunya apa aja? Lagunya Asmara Aura Kasih, Bisa Tanpamu Anmes, Sinema, The Massive. Kemudian ada lagu Kekasih Tak Dianggap, Kertas Band. Siapa lagi nih? Fatin, Pelangi dan Hujan. Kita naikin dulu ya. Aura Kasih, Pelangi dan Hujan. Kemudian siapa tadi lagi yang minta lagu? Ada tiga berarti ya. Asmara, Aura Kasih, Pelangi dan Hujan, Fatin, Bisa Tan, apa? Sinema dari The Massive. Ada yang pesan sinema ya dari The Massive? Oh enggak ada. Berarti kita susun dululah lagunya ya. Terima kasih untuk semuanya pendengar RRI. Satu penelpon. Halo. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam, panjang umur Abah Tiara.
1: Iya, ada haji terus menetor Mbak Nia.
0: Ada hujan ya. Biarlah di Tanjung lah.
1: Ada hujan minggu tadi, ada hujan musim dalam
0: ini Pak, minggu-minggu ini tadi adalah hujan juga kedadak kah?
1: Belum. Ada hujan lagi hari Senin, hari Selasa ada hujan di sini
0: Bang. Oh, inggih. Karena kalau hujan minta sedikit lah biar kada panas ya. Banjar.
1: Karena ada kebagiannya bagian banjir karena
0: banyak hujannya. Siap.
1: Mudahan cepat
0: hujan.
1: Kemarau berlalu.
0: Inggih, amin, amin, amin. Nah, lagunya yang mana nih? Ada Kenangan Manis. Kenangan Manis.
1: Iya, Kenangan Manis aja dah lagunya
0: Bang. Siap, siap. Nggih, makasih banyak lah Mbak Tiara lah.
1: Ya, buat Baniar, salam sehat buat keluarga juga.
0: Amin ya Allah, makasih.
1: Ya, buat kekawanan juga, salam sehat, salam kompak perasaan.
0: Nggih, amin.
1: Terima kasih Baniar, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kai Uban katanya lagu mana ini? Kenangan Manis dari Pamungkas sama dengan Abah Tiara di Tanjung. Siap. Punya kenangan manis lah ternyata lah. Ayo, Cak. Habis itu siapa yuk yang bergabung lagi? Kita nikmati dulu lagu. Untuk pendengar yang di TikTok, selamat salam silaturahmi. Semuanya tidak terkecuali yang bergabung ya. Terima kasih Bu Fatimah Umar, Waalaikumsalam. Terus siapa lagi nih? Rahmawati BJM, selamat siang menjelang sore dan salam kenal Mbak. Titip salam buat karyawan RSUD Ulin Banjarmasin. Semoga sehat. Lovely Sela izin. Oke, selamat gabung ya. Setia Bonar juga. Amah Falam, terima kasih. Mas Darjua, ini lagunya.

0: sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Banjarmasin siang ini.
5: Baik, pendengar, sampai di sini saya Niar menemani Anda di Belaria Indonesia sesi pertama. Nanti ada Mbak Ica menemani di sesi kedua. Salam musik Indonesia ya.

0: 4:15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Faiza Hasan. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG serta Gubernur Lampung telah mengeluarkan imbauan waspada ancaman erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Unggahan juga menyebut status bencana di Provinsi Lampung saat ini sudah mencapai status siaga 3 karena adanya kenaikan air laut hingga 20 cm. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, status aktivitas Gunung Anak Krakatau memang berada pada level 3 atau siaga, namun tidak dijelaskan secara resmi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bahwa status itu ditetapkan karena adanya potensi erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan juga menimbulkan potensi gempa bumi yang dapat memicu tsunami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lampung dalam unggahannya di media sosial Instagram juga telah menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dengan demikian pendengar, Gubernur Lampung keluarkan imbauan waspada ancaman erupsi potensi tsunami adalah informasi hoax. Dan kita jumpa lagi nanti di Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
5: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
4: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
6: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
4: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat sore, apa kabar? Ya, seneng banget rasanya saya Ica di sini menemani pendengar semua di Belaria Indonesia untuk edisi 14 September 2026 di hari Senin, hari yang penuh semangat ya. Jangan pernah benci hari Senin, karena kalau enggak ada hari Senin, enggak ada Selasa, enggak ada Rabu, enggak ada Kamis, enggak ada Jumat, enggak ada Sabtu, enggak ada Minggu, ya enggak sih? Mau enggak diloncatin Senin, enggak boleh ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Hey, ada Mbak Eli Kusna ini juga, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ada di TikTok ya. Siang Mbak Ica, siang juga Mbak Nur Kamila 852, apa kabar semuanya? Ada Mbak Ika di Tarakan. Halo Mbak Ika, apa kabar? Tarakan gimana nih, panas gak? Oke, ada siapa lagi? Ada Mas Pauji dan semuanya pokoknya. Saya mau sapa dulu teman-teman yang ada di frekuensi. Yang mau gabung silahkan lewat telepon. Halo, selamat sore semuanya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Amir.
0: Ada Pak Amir di Bundaran Trikora, udah ganti nama Pak. Pak Amir cepet banget ganti nama. Berarti ganti ini dong, ganti kartu keluarga, terus ganti KTP ke Dukcapil, terus selamatan lagi ya kan?
1: Ganti spanduk.
0: Oke deh, Bang Hendy apa kabar? Baik.
1: Baik, kebaksinya mah ditanya lagi tadi Bang, udah ditanya.
0: Ya, biar lebih mantep gitu. Aduh.
1: Biar lebih akrab gitu ya.
0: Biar lebih jangan. Akrab itu baik, tapi jangan so akrab gitu ya kan. Bang, ini mau request gua apa nih, Bang?
1: Belum tahu lagunya apa sih.
0: Oh, belum tahu. Ada Kekasih yang tadi anggap dari kertas, ada Sesi Potret dari Nol featuring Aris Lesmana, ada Bisa Tanpamu dari Anmes, Cinema dari Demasif, Sahabat dari Peter Pan, ada Kita Kesana dari Hindia, ada You dari Ten to Five, sudah dari Ardito Pramono, kemudian ada Komang dari Raimla Ode, ada Sedikit Manis dari Saneru featuring Nauci, kemudian Karena Kamu dari Geisha, Mimpi Selamanya dari Drive, Kau Tinggalkan Luka dari Amet. Jahat nih si Amet. bukan si Amet yang jahat ya. Yang ninggalin lukanya. Ada Kala Cinta Menggoda dari Krisye, Seperti Rahim Ibu dari Efek Rumah Kaca, Malaikat Cinta Kapten Haruskah Aku Mati dari Arif. Aduh, mudah-mudahan setelah Bang Hendy pada dengar semua lagu-lagu yang sudah saya sebutin ya. Jadi saya enggak perlu nanti ngelis ulang gitu ya. Oke. Silahkan, mau lagu yang mana nih, Bang?
1: Sahabat dari Peter Pan.
0: Oke, baiklah. Saya akan puterin nanti. Tapi antri dulu ya. Antri dulu nanti setelah sesi potret ya. Soalnya ada dua tuh udah di depan.
1: Hah? Kayak di pom bensin.
0: Aduh, memang sih nggak tahu SPBU kenapa sih harus antre-antre kayak gitu, apalagi di Makassar katanya sampai hektik banget ya, sampai subuh, sampai apa, orang kasihan banget loh sampai kayak gitu ya. Kok susah banget sih sekarang negeri ini.
1: Pakai mobil, pakai motor buat dijual lagi.
0: Tapi itu katanya di negeri Konoha, bukan di Indonesia, bukan.
1: Oh, diantar berantah.
0: Itu di Konoha bukan di Indonesia.
1: Yang perang terus ya.
0: Waduh.
1: Sering mati lampu.
0: Nah tuh kasihan, yang di Batola juga katanya masih ada mati-mati lampu, tau nggak?
1: Yang ada asapnya tuh kan?
0: Kayaknya Nasar harus kesana deh.
1: Atau yang ada asapnya bakar hutan itu kan? Yang sering korupsi.
0: Iya, aduh. Kasihan banget orang hutan kan. Kayaknya pada punah, kasihannya banyak banget. Kenapa nggak koruptor aja yang punah ya? Maunya begitu.
1: Orang hutan yang kota jarang kota kasihan.
0: Nggak kasihan kan, katanya kan masa sih kok orang hutan yang bakar lahan nggak mungkin lah. Masa hutan orang hutan bisa bakar?
1: Manusia yang kelakuannya ke orang hutan.
0: Emang orang hutan bisa ngidupin api gitu? Nggak mungkin ya.
1: Nggak pernah.
0: Iya deh, makasih Bang. Bang Hendy makasih ya. Dal kelamaan.
1: Iya, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja dengerin ya Kekasih yang tadi anggap untuk Mbak Amah di Palam juga. Dari kertas, kemudian ada sesi potret Now featuring Ariel Lesmana untuk Mas Ova ya yang ada di Banjarbaru. Oke, masih di Belaria Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 51 11 410.

0: Kita sepakat kayaknya lagu ini adalah sebagai lagu untuk tahun ini ya, lagu soundtrack hati kita yang baru saja kehilangan orang-orang tercinta kita, orang-orang terkasih kita yang tidak akan pernah tergantikan ya, apalagi seorang ibu ya. Siapapun itu orang-orang yang tersayang yang sudah mendahului kita, semoga semuanya bisa tabah, sabar ya. Oke. Dan terima kasih untuk yang udah pada gabung sini. Saya jadi agak ini nih, agak emosional ini. Jadi agak terharu juga ya. Oke. Sebentar lagi kita juga akan ini ya, akan memasuki waktu sholat fardu asar untuk Banjarmasin dan sekitarnya. Tapi yang mau gabung silakan. Yang mau request kayaknya udah nggak sempet deh, karena ada lagu-lagu yang listnya yang belum saya puterin, yang tadi di request juga dari WhatsApp ya dan juga dari TikTok. Halo, selamat sore. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bu?
1: Yang ada di Timur Tengah bagian Jember.
0: Timur Tengah bagian Jember, kesininya dari ini Madinah. Terus kesananya dari mana gitu? Dari mana ke mana? Terus jadi sedih habis itu langsung kayak gini. Aduh, langsung loncat gitu ya, ampun.
1: Sehat, Bunda Ica.
0: Sehat, alhamdulillah. Lagi nggak tahu, lagi ikutan terharu juga nih ya, kita kayak gitu ya. Iya. Kalau orang-orang yang dia kehilangan, karena kita pernah ngerasain ya kan, yang kita nggak iya. Kita nggak bisa iya. Pas kangen tuh udah nggak bisa
1: ikut,
0: ketemu
1: terus
0: lagi
1: iya. Tenggelamnya itu KM Virgo.
0: Nah, itu juga musibah-musibah kan banyak banget sekarang ya.
1: Iya, sekarang karhutla juga.
0: Semua kayaknya.
1: Di Jawa Timur juga ada di Bromo, itu Gunung Bromo.
0: Itu kan habis berapa hektar itu ya kan?
1: Ditutup sekarang.
0: Yang apa itu, yang Teletubbies apa ya? Lembahnya Teletubbies bukan ya? Oh, bukan lagi ya, bukan di Bromo itu ya. Itu di sini kalau enggak salah.
1: Di sini di Bromo ya juga. Pokoknya ya mudah-mudahan kita selamat semua dari
0: amin.
1: Ya Bunda, diberi kesehatan. Terus prihatin juga untuk keluarga dan juga yang di Kalsel.
0: Iya, makanya.
1: Lagunya kayaknya yang nomor 1
0: udah aja nih. Bunda. Lagunya yang mana?
1: Yang nomor 1 udah belum?
0: Tiara. Yang nomor Tiara Andini. Tiara Andini kayaknya udah enggak ada nih di sini ya.
1: Sahabat.
0: Oh ya, sahabat Peter Pan. Oke. Ini pas nanti ya, habis ajan nanti ya.
1: Enggak apa-apa, boleh. Okay, salamnya buat yang sering masuk, Ibu Bambang, Mbak Osin, Mbak Maimunah, Cik Fatimah, Bu Fatimah Umar, Bang Ojan, Bang Herman, Bang Roy, semuanya sudah Bunda, semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda, demikian.
0: Amin. Barika juga jaga kesehatan ya.
1: Ya, sama-sama Bunda.
0: Sehat.
1: Jangan lupa maskernya Bunda.
0: Kalau siaran nggak bisa pakai masker ya?
1: Nggak, kalau pulang siaran. Di sini pun dianjurkan juga Bunda masker, cuaca hari kayak gini Bunda.
0: Iya.
1: Ya, Bunda makasih.
0: Sama-sama, makasih Mbak Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar. Kita break dulu ya. Kita dengarkan kumandang azan asar untuk anda kaum muslimin dan muslimah. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
3: Banjarmasin sore ini.

0: 97.7 KMNM FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Belaria Indonesia walaupun waktu kita tinggal sedikit lagi ya. Saya juga harus segera pamit undur diri dari ajang Belaria Indonesia untuk edisi hari ini. Tapi sebelumnya masih ada waktu, masih sempat buat request ya. Ada Bisa Tanpamu dari Anmes, Cinema dari Demasip, dan lain-lain. Oke, halo selamat sore.
1: Siangan Geja.
0: Oke, Ojan ya. Siapa nih?
1: Ojan,
0: aduh suaranya kok berubah sih. Oke, silakan. Ojan mau request apa, Jan?
1: Lagi kepanasan sendiri,
0: Jan. Sama di sini juga panas ya. Oke.
1: Yang nomor 2 deh, Bang Jan.
0: Yang nomor 2 ada Cinema dari Demasip.
1: Apanya gitu, Jan?
0: Cinema.
1: Apa itu artinya, Jan?
0: Hah?
1: Apa artinya?
0: Artinya apa ya artinya ya? Cinema itu. Cinema itu kan kayak tempat Relem. Gitu.
1: Ya,
0: oke, siap. Terima kasih Ojan. Amin, amin. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ojan di Sekumpul. Saya udah siapin lagunya Cinema dari Demasip ya. Oke, silakan penelpon terakhir saya sore hari ini, siapa gerangan yang mau request? Oke, silakan. Halo, selamat sore, Mama Dan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dan, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, walaupun suaranya kada sehat.
0: Kenapa lagi, Mama Dan? Masih di Puruk Cahu, Mama Dan?
2: Ulun di Banjar, kada
0: Puruk Cahu.
2: Cuma informasi kakak-kakak ulun di sana. Iya.
0: Oh, antreannya di SPBU ya kan?
2: Ada nang parak 2-3 puting kendaraan, timbul habis, kada jadi pulang.
0: Kasihan banget kan, di mana-mana itu di Makassar, terus di mana lagi ya? Pokoknya
2: bisa sampai 30.000, Mbak Cai.
0: Astagfirullahaladzim. Bagaimana
2: untung PJJ ajar kakak tuh mengajarnya kada ke sekolahan tarus.
0: Waduh.
2: Makanya ke sekolahan tuh pulang bulik kakak tuh lebih parak 2 liter pulang buliknya.
0: Kasihan banget ya. Tapi itu kan bukan di Indonesia kan, di Konoha kan, Mama Dan? Itu kan ya jelas bukan di Indonesia loh, itu di Konoha loh ya.
2: Undahan aja kalau lah.
0: Jadi inget ini ya, bolu ketan ya, Mama Dan ya. Aduh, Mama Dan bikin bolu ketan dong, Mama Dan.
2: Mak ulun kada bisa mulah wadai, mulah kata mama masak lakatan bisa aja ulun, mulah wadai kada bisa.
0: Khususnya kuliner masakan makanan gitu ya, bukan kue-kue perkuean ya.
2: Oke. Kue-kue kada bisa, mun lempeng bisa.
0: Orang tuh kan punya kelebihan dan kekurangannya, Mama Madan ya. Tapi itu bukan kekurangan.
2: Itu
0: tapi kan kalau Mama Madan bisa semua kan kasihan yang lain ya. Jangan
2: kasihan pulang ya. Habis Mama Madan aja jangan mengulahnya ya.
0: Betul banget, Mama Madan. Aduh, yang sabar ya untuk negeri Konoha ya.
2: Ayo jangan ya. Sabar-sabar lah.
0: Itu bukan di Indonesia ya, dengan catatan. Baiklah. Aduh, makasih banyak Mama Madan. Sehat-sehat ya Mama Madan ya. Jangan kebanyakan minum makan
2: sehat-sehat
0: RS.
2: Sehat-sehat juga. Pian
0: minum RS maksudnya.
2: Pian juga sehat-sehat juga. Seberataan sehat-sehat.
0: Ya Allah, semoga sehat semuanya.
2: Lagunya kada cukup lagi kah yang ada
0: aja lagunya. Ada. Mau yang mana Mama Madan, mau yang mana?
2: Amnes kali,
0: Amnes ada tadi? Bisa Tanpamu ada, siap untuk Mama Dan.
2: Itu Jiginda.
0: Oke. Okay.
2: Ya buat Mbak Ijar yang terbaik, sukses selalu.
0: Amin, amin,
2: mihat. Sudah kada kawal lagi, kau cari telepon lagi Mbak Ijarnya, kada kawal lagi penutup sudah.
0: Sudah ditutup
2: dah warungnya. Kada buka lagi, malam kena aja warung yang buka lagi.
0: Betul banget.
2: Nah, buat Mbak Ijar ada yang terbaik buat Mbak Ijar, sehat-sehat selalu. Terima kita sabarataan dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Barakatuh, terima kasih Mama, dan untuk Kak Ariel juga ya, semuanya buat yang udah teman-teman yang di TikTok juga yang hari ini masih meluangkan waktunya untuk gabung di sini, terima kasih banyak ya untuk kebersamaannya. Dan sekarang ada dua lagu berturut-turut yang menutup kebersamaan kita di Belaria Indonesia untuk edisi hari ini. Oke, selamat siang semuanya, selamat sore maksudnya ya. Selain ini tetap jangan kemana-mana, tetap di 97,6 FM.

0: Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
2: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
3: Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Selamat sore, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya sore hari ini kita jumpa di edisi Senin 14 September 2026. Secangkir kopi mungkin hanya terlihat sebagai minuman sederhana, tapi di balik aroma, rasa, dan setiap teguknya bisa tersimpan perjuangan panjang seorang pelaku usaha. Jadi mulai dari merintis, menghadapi tantangan, sampai menemukan cara agar usahanya terus bertahan dan berkembang. Nah, di UMKM Bicara RRI, kita akan mengulik cerita itu bukan hanya soal kopi, tetapi juga tentang bagaimana sebuah usaha dibangun dari keberanian, konsistensi, dan tentu saja segudang cerita di baliknya. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Mas Yoman, wirausaha sekaligus pelaku UMKM RRI Put Yard dan owner Literally Cafe. Halo Mas Yoman, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Mbak Aca.
0: Iya, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Walaupun apakah dengan menuang kopi juga meminum kopinya banyak begitu Mas Yoman?
1: Harus.
0: Harus juga ya.
1: Karena kopi ini adalah kafein yang membuat jantung kita lebih kuat seperti itu.
0: Dan ternyata bukan makanan yang harus kita hindari begitu ya, tapi tetap dengan mengkonsumsinya secara bijak begitu. Ya Mas Yoman ya, dengan bijaksana. Baik, untuk sore hari ini mungkin sambil ngopi juga ya, sambil kita bareng Mas Yoman nih, owner Literally, yang sudah bagi pendengar dan juga pemirsa yang sering lewat di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, yang kalau ngelihat ada mobil yang parkir di halaman RRI begitu ya,
1: betul.
0: Yang berwarna-warni ya Mas Yoman ya,
1: model abstrak.
0: Disitulah tempat Mas Yoman membuat usaha ya, mencampur, meramu bagaimana kopi itu akhirnya sampai ke tenggorokan kita itu begitu nikmatnya. Baik nih Mas Yoman, kita ingin tahu nih, kalau kita mulai dari secangkir kopi dulu, apa cerita yang sebenarnya ada di balik Literally Cafe? Silakan.
1: Literally Coffee itu bermula dari bahasa Jaksel sebenarnya, tapi diubah di Kalsel. Jadi kayak bahasa-bahasa seperti itu.
0: Ke Jakarta jadi, Selatan, anak Jakarta Selatan, betul. Anak Jaksel gitu ya.
1: Jadi dibikin Literally gitu kan. Nah, sebenarnya Literally ini artinya adalah sebenarnya kopi yang benar-benar yang kita meracik dari asli biji kopi, digiling biji kopi, terus itu di-press pakai mesin mesin kopi profesional, sehingga menciptakan sebuah minuman berbagai macam seperti kopi susu, espresso, long black, dan dicampur sirup lainnya, dan pelapor kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Banyumasin.
0: Oke, jadi variannya banyak juga variannya ya, banyak. Mas Yoman ya. Oke, Mas Yoman nih, kapan pertama kali muncul keinginan untuk serius gitu ya masuk ke dunia usaha kopi ini?
1: Serius di tahun 2023. Kalau untuk minum kopinya kita udah mulai 2015, karena dulu pernah bekerja sebagai satuan pengamanan satpam kan, jadi sering minum kopi terus. Dan lama-kelamaan jadi meracik sendiri, beli alat sendiri, beli bin sendiri di tempat kerja kan, jadi giling sendiri, sehingga mau coba-coba mau jualan kopi dengan kopi varian pertama yaitu karamel candy.
0: Karamel candy itu yang pertama variannya,
1: variannya
0: ya.
1: Okay. Karena anak saya suka karamel dan gula aren. Jadi dipadukan kopi susu, karamel, dan gula aren.
0: Oke.
1: Nah, seperti itu.
0: Oke, itu karena terinspirasi dari anak ya,
1: anak
0: yang suka,
1: suka
0: ya
1: karamel dan gula aren. Kita di sini kan di Barabai lokal, jadi kita bikin gula aren Baraba itu dibikin liquid. Nah, seperti itu, habis itu dicampur dengan rasa konsisten dan kita beri sama teman-teman, kopi ini gimana rasanya, apakah dominan kopi atau dominan yang manis. Jadi kita racik terus sampai sekitar 6 bulanan sehingga terciptalah jualan mencoba di depannya sebelah Lima Rasa
0: tadinya
1: pakai
0: ya
1: motor di tahun 2023 itu.
0: 2023.
1: Sampai kita cari event-event buat mengembangkan logo atau branding. Branding dengan nama, branding warna, branding pakaian. Nah, jadi orang beli itu bukan hanya kopi, tapi beli sensasinya, beli kebutuhan customer-nya. Dan customer juga bisa request gulanya bisa dikurangi atau kopinya mau didominani. Ada single shot, ada double shot, ada arabica, ada robusta, dan dibikin blend. Seperti itu.
0: Oke. Jadi jadi kita boleh pesan walaupun tidak tidak mutlak seperti yang menunggu disajikan saja, tidak boleh gula-gulanya dikurangi
1: boleh.
0: Kayak gitu ya. Oke,
1: terlihat bisa less sweet, bisa di strongin coffee-nya, boleh less es. Nah, jadi kita di sini ngebar.
0: Oke.
1: Bartender. Jadi customer, kita sesuai customer mau request-nya seperti apa. Kopi susu kah atau americano kah, yang suka-suka diet misalkan suka americano dan nggak terlalu pahit bisa. Kalau kopi susu bisa dibikinkan biar mohon maaf kalau ada lambungnya misalnya anu, kita bisa
0: bermasalah
1: seperti itu.
0: Biasanya kalau arabica katanya lebih aman ke lambung. Betul. Begitu ya, dibanding yang jenis kopi lain ya. Betul, betul gitu kayak mas.
1: Betul. Kenapa jadi arabica nggak terlalu terepek banget ke asam lambung, karena arabica kafeinnya rendah daripada robusta. Kalau robusta kafeinnya sekitar 3% ke atas menurut pendapat saya seperti itu.
0: Oke. Jadi betul-betul kalau ke literally cafe ya, Anda akan dimanjakan seperti layaknya sultan gitu ya.
1: Betul. Karena,
0: karena betul-betul by request begitu ya Mas Yoman ya. Enggak asal kita menerima apa aja yang seperti yang sudah tertera variannya terus disajikan begitu saja, tidak, tapi bisa menentukan gulanya sedikit atau kopinya lebih dibanyakin. Betul. Begitu ya. Bagi pecinta kopi. Oke, keren banget nih Mas Yoman. Ini untuk memulai usaha, apa yang paling sulit bagi Mas Yoman? Modalkah begitu, mencari pelanggan atau membangun kepercayaan?
1: Pertama membangun kepercayaan sih.
0: Itu yang paling sulit ya.
1: Membangun kepercayaan, kenapa orang beli kopi kita seperti itu. Jadi kita itu bukan hanya sebagai jualan kopi, tapi juga jual eksperimen, jual feedback, jual story, storytelling, dan juga kita mengutamakan customer adalah raja. Nah, kenyamanan customer juga, dan juga memperlihatkan kita memang adalah kopi specialty kopi seperti itu, bukan kopi gunting, tapi kita kopi racikan. Nah, kalau kopi gunting itu kan kopi yang saset.
0: Oh, itu istilahnya kopi gunting ya, gitu ya.
1: Iya,
0: udah main, udah langsung di blend gitu aja sesuai aduk udah kelar.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Ada kopi gunting, ada kopi giling. Kalau kita mengutamakan kopi giling karena kopi manfaatnya giling adalah dari biji kopi itu. Nah, sampai kita memberikan kepercayaan bahwa ini benar-benar kopi gitu. Yang dinikmati adalah kopi, bukan gula. Nah, jadi sampai customer mencoba, cocok nih kopinya nih. Memang betul-betul yang sesuai nama menu kopi, kopi susu, bukan gula susu kopi.
0: Itu legit banget kayak lapis gitu.
1: Iya. Biasanya kan orang kalau minum kopi kan ya kebanyakan ada gulanya lah. Kalau kita pure memang dari sirup.
0: Oh, dari
1: tambahan,
0: sirup.
1: Gak tambahan dari gula lagi, langsung pure dari sirup dan ditambah susu, tambah creamer sedikit, tambah espresso double sup.
0: Jadi sirup yang sudah jadi begitu yang ada di yang di jualan pabrik begitu ya. Jadi nggak ada sugarnya sama sekali, nggak ada gula ya.
1: Okay. Jadi si dari pabrik itu udah balance semua rasa di sirup itu. Contohnya kayak pistachio latte, kayak ada lucky cheese, itu perpaduan kopi susu dengan cheese. Kalau americanonya kita ada Mont Blanc. Mont Blanc itu perpaduan kopi americano ditambah di atasnya whipped cream. Dan di whipped creamnya itu ada rasa cheese. Jadi kalau orang nggak kuat minum kopi yang pahit, dia diseguhkan pertama dulu whipped creamnya, dan setelah diteguk baru americanonya.
0: Oke.
1: Seperti itu. Lalu
0: jadi bener-bener ada sensasi gitu ya Mas Yaman ya. Oke, nggak main teguk, teguk aja udah kelar gitu rasanya. Sama dari atas gelas sampai ke bawah sama gitu. Tapi ini enggak gitu ya.
1: Okay. Jadi ada sensasinya setiap kali tegukan itu orang yang gak tahan minum kopi. Jadi whipped creamnya dulu yang tersentuh. Baru setelah itu baru americanonya, ada asem-asemnya, ada pahit-pahitnya. Karena menu yang Mont Blanc itu memang khusus yang orang mau diet dan
0: Mont Blanc itu sejenis seperti apa sih? Bisa digambarkan Mas Yoman?
1: Mont Blanc itu bermula dari orang Jepang minum kopi yang gak tahan pahit.
0: Okay.
1: Lalu dikasih whipped cream di atasnya.
0: Oh, itu jadi itu Mont Blanc namanya.
1: Mont Blanc namanya.
0: Jadi kalau ada yang bilang americano ngapain gitu, mendingan kopi tubruk, sama aja beda ya Mas.
1: Beda sih.
0: Beda ya.
1: Nah, kalau tubruk itu memang apa? Kopi jadul Bahari. Kan?
0: Ya, kalau main seduh aja gitu, aduk-aduk, ada ampasnya gitu ya.
1: Karena memang benar-benar kopi juga sih, cuman metodenya aja yang beda.
0: Metodenya. Okay.
1: Kalau Americano kan memang betul-betul dari giling terus tuh dipres, lalu dipres pakai mesin kopi.
0: Itu yang bikin mahal ya, Mas Yomannya. Untuk prosesnya itu ya, prosesnya, dan alat-alat untuk memproses alat itu nggak murah begitu ya, Mas Yomannya.
1: Betul, karena setiap mesin itu kan ada konsistensinya. Kalau yang murah kan konsistensinya agak sulit untuk kalibrasinya.
0: Apa itu kalibrasi?
1: Kalibrasi membuat mesin espresso itu tetap konsisten. Misalkan yang kita apa, yang kita bikin espresso namanya itu ada single shot, ada double shot. Single shot itu adalah 9 gram sampai 13 gram. Dan diseduh itu sampai 30 mili.
0: Nah, oh, jadi ada sampai sedetail itu, sedetail gitu, ada ukuran-ukurannya ya.
1: Betul. Betul. Okay. Dan biji kopi itu aja kalau kita giling dengan mesin yang giling yang profesional, itunya tetap gilingannya ada tiga. Ada sangat halus, ada halus, dan ada medium. Kalau kita memakai metode espresso itu sangat halus.
0: Yang paling halus, paling seperti instan gitu ya.
1: Seperti kayak gula gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau kita pakai espresso itu harus gilingannya halus. Kalau enggak, nanti si espressonya tuh nggak terlalu nikmat, yang bubuk kopinya tuh nggak terlalu tepres.
0: Kita harus belajar banyak nih sama Mas Yoman ya. Kita sepertinya kayak dikasih kuliah nih sore-sore ya, Mas Yoman ya. Ini bisa buat pendengar kita, pemirsa kita yang udah mulai ancang-ancang gitu ya, mau bikin seperti usahanya Mas Yoman ini, bisa ya Mas Yoman ya?
1: Bisa
0: diterapkan ya. Mas Yoman nggak masalah kan untuk berbagi ilmu begitu?
1: Nggak jadi masalah sebenarnya. Sih kita berbagi ilmu, kita buka misalkan kelas barista seperti itu kan. Alhamdulillah kita juga ada sertifikat baristanya juga di tahun 2024. Jadi misalkan mau belajar boleh, silakan kan kita membuka kelas barista gitu kan, belajar metodenya, ada espresso, ada cold brew, ada juga ini apa, filteran, seperti itu. Banyak kalau untuk kopi diulik-ulik.
0: Oke, Mas Yoman, nama Literally Cafe sendiri punya cerita apa nih? Kenapa memilih nama itu?
1: Literally Coffee sih dulu sempat pernah main ke Jakarta kan. Nah, ke Jakarta minum kopi juga nih. Sama ngobrol ada temen di sana kan, karena sempat kerja di bank juga kan.
0: Oh, dulu pernah ya?
1: Pernah kerja di bank, jadi ada perjalanan dinas ke sana kan. Nah, jadi sempat ngobrol-ngobrol, oh ini enak nih, mau coba bikin kopi nih. Apa ya? Jadi bayangin, oh pernah sempat ke Jakarta, orang-orang di sana bahasa Jakselnya kan literally, which is ya. Jadi literally aja nih, artinya sesungguhnya dah. Itu aja sudah. Sebenarnya sih sulit sih kalau di Banyumasin.
0: Harus kan pakai bahasa-bahasa yang memang agak-agak gaul gitu ya. Jujurly gitu.
1: Iya, jujurly, friendly gitu kan. Jadi sampailah terbentuk literally dengan logo pertama itu memegang cup.
0: Iya. Yeah.
1: Megang cup. Nah, sekarang kita sudah rebranding dengan logonya kepala kodok seperti itu.
0: Kenapa jadi kepala? Ada apa lagi tuh? Triggernya apa tuh?
1: Jadi kepala kodok ini kan namanya kodok atau katak. Katak itu kan seperti meloncat, bukannya seperti ya, memang meloncatnya ke depan terus, gak pernah melompatnya ke belakang.
0: Iya.
1: Nah, sama seperti usaha
0: kayak atlet gitu
1: enggak ya? Iya, alhamdulillah. Dari 2023 kan dari kendaraan kita bergerobak sampai bermobil. Jadi seperti katak, kita harus melompat setiap tahun ke depan terus.
0: Harus ada kemajuan begitu ya.
1: Oke,
0: walaupun itu bertahap ya. Pelan-pelan ya, tapi pasti.
1: Tapi pasti.
0: Oke, jadi luar biasa. Jadi itu yang namanya perjuangan ya,
1: perjuangan.
0: Mas Yoman ya, luar biasa. Nah, kalau bicara soal produk nih Mas Yoman, apa yang membuat kopi Literally punya karakter atau ciri khas tersendiri?
1: Literally ciri khasnya itu dari storytellingnya kan, menceritakan tentang kopi, karamel, dan gula aren itu tadi itu sendiri dengan liquid. Gula arennya kan kita dibikin liquid, terus itu kopinya yang benar-benar dominan kopi, bukan hanya sekedar kopi aja yang diminum hanya manis, bukan.
0: Yeah.
1: Tapi memang betul-betul orang menikmati kopi. Dan menu variannya juga banyak. Ada ya coffee mix. Coffee mix itu kayak butterscotch, pistachio, vanilla, gula aren, lucky cheese, sisat caramel candy, dan literally latte. Jadi literally latte itu yang benar-benar yang signature dari kita juga, yaitu kopi susunya memang ada creamy-creamy-nya gitu. Jadi kalau orang minum kopi kita itu kenyang lah ibarat bahasanya tuh, kenyang minum kopinya. Dan apa?
0: Itu memang yang disukai saat ini, ada creamy-creamy-nya gitu ya Mas Yoman ya.
1: Betul, creamy-creamy-nya gitu, tapi enggak terlalu sakit lah lambung gitu kan, karena walaupun ada creamy-nya. Dan juga kita espressonya memang betul-betul yang diracik dari kopi tadi sendiri, bukan hanya sekedar kopi saset seperti itu. Jadi orang menikmatinya betul-betul dari biji kopi dan manfaatnya dapat gitu.
0: Oke. Jadi kenapa sih harus harus liquid begitu ya yang digunakan? Gulanya gula liquid, sirupnya liquid, sirup pasti liquid ya. Kenapa tidak seperti yang kita yang sangat tradisional dengan kopi 1 sendok terus gula mungkin 2 sendok begitu ya. Diaduk itu gula yang apa betul-betul berbiji-biji itu ya. Itu apa? Apakah metode yang zaman dulu itu harus diganti atau bagaimana?
1: Karena kalau kalau kita buat sendiri kan ya nggak jadi masalah kalau yang bubuk kan, karena ada konsisten. Kalau liquid kan kita memang benar-benar ditimbang, jadi mudah untuk diaplikasikannya langsung pakai susu. Kalau pakai yang bubuk itu harus pakai air panas dan juga kurang konsisten. Dan rasa di liquid ini sudah dominan, balance segala rasa dan semua aspeknya. Jadi kita hanya mengaplikasikannya cepat dan mudah dan praktis, langsung konsistensinya bisa terjaga. Gitu sih kalau menurut saya, kalau dibandingkan yang bubuk atau yang liquid.
0: Jadi harus kalau mau konsisten rasa begitu ya, gelas per gelas sama itu harus dengan liquid begitu ya. Jangan pakai yang biji-biji itu ya. Oke. Ini ada yang sudah bergabung dengan kita nih, Mas Yoman, kita sapa dulu ya lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Ada Bapak Ahmad Fauzi. Sekarang katanya banyak makanan dan minuman instan, bagaimana menghindari sesuatu yang instan? Nah, karena yang instan itu memperpendek umur katanya. Nanti gimana nih? Silakan Mas Yoman langsung ditanggapi.
1: Kalau untuk makanan minuman instan tuh tinggal kitanya aja lagi yang memilih. Kalau misalkan yang enggak terlalu instan, kita bisa langsung lihat apa yang dia jual. Misalkan contoh kan kopi dari saya kan memang betul-betul kelihatan nih bartendernya ada mesin kopi, ada biji kopinya. Nah, memang betul-betul harus dilihat dari si penjual UMKM-nya dulu dan konsumsinya seperti apa. Kalau makanan kan memang benar-benar kita harus teliti makanan sekarang kan, bagaimana makanannya juga, yang diperlukan, yang kita butuhkan apa. Kalau memang hendak lebih higienis, kita bisa makan sendiri aja di rumah. Dan juga kalau kopi kan ya, kalau di rumah kan memang harus perlu alat lagi, beans atau biji kopi beli sendiri. Kalau di kita sudah kita racikan sesuai requestan.
0: Belum tentu kita bisa menggiring dengan benar begitu ya. Betul, Mas Yoman ya, kalau kita bukan ahlinya.
1: Betul, bukan bikin kayak teh es, bukan kayak minuman biasa boba-boba kan. Kalau kita memang ada panduan buku baristanya.
0: Dan itu memang harus kita harus belajar begitu ya.
1: Betul, harus belajar. Dan juga kita harus memahami customer apa yang diperlukan dan dibutuhkan.
0: Nah, jadi kalau bicara soal produk ya Mas Yoman, apa yang membuat kopi literally punya karakter atau ciri khas tersendiri ini? Apa tuh Mas Yoman?
1: Ciri khas tersendiri, pertama kan kita dari logonya dulu kan, logonya Kodok.
0: Kodok
1: lucu,
0: tadi ya.
1: Kodok yang tadi lucu kan, branding juga, terus itu juga pakai mobil. Sekarang kan kita pakai streetcar, streetcar itu kan lebih modern. Dan dilihat orang bisa foto-foto juga kan,
0: dan mudah mobile begitu ya,
1: lebih mobile kesana kemari kan, efisiensi juga kan, daripada mohon maaf yang untuk kedai kan, kita lebih kesana kemari juga fleksibel,
0: sibuk berbenah nanti naruhnya di mana begitu, pindah-pindahnya ya,
1: minim juga kan untuk operasionalnya juga. dan kita menjemput bola, bukan menunggu bola. Bisa ke event-event atau panggilan gitu kan, freelance gitu kan.
0: Siap gaskan gitu ya kalau
1: terus. Dan juga di sini apalagi di RI kan tempatnya suasananya bagus, menghidupkan lagi kan RI, suasananya, sojinya, ambiensinya kan. Jadi orang lebih nyaman untuk menikmati kopi itu.
0: Sudah jadi member RRI Putyat ya. Ini rasanya kalau tidak salah pertama kali ya,
1: Mas Yoman.
0: Kalau tidak salah saya juga menjadi pembeli yang pertama ya. Masih di depan sini ya.
1: Masih di depan sini, depan kantor itu tetap.
0: Dan memang saya nggak di endorse ya sama Mas Yoman, tapi memang kopinya enak ya. Oke nih Mas Yoman sebagai pelaku UMKM ya, bagaimana Kak Mas Yoman membaca selera konsumen yang sekarang cepat sekali nih berubahnya?
1: Ya, untuk kita untuk mengembangkan menu sih sebenarnya, mempati arah kiblat menu kopi kita kan, misalkan ada di Jakarta di sana atau misalkan di Bandung sana, menu apa yang cocok, boleh kita langsung arah ke sana juga. Setiap bulan kah atau setiap 2 bulan kita ganti menu biar si customer enggak bosan.
0: Jadi enggak mutlak harusnya itu aja gitu ya. Jadi bisa ganti-ganti terus
1: bisa
0: ya.
1: Bisa ganti-ganti. Okay. Sekarang kan kita nih baru aja nih launching menu yaitu tadi yang Mont Blanc cheese Mont Blanc sama cheese. Tropical Black.
0: Itu yang terbaru variannya.
1: Terbaru
0: ya?
1: Variannya. Okay. Tropical Black itu kita perpaduannya jus orange sama ditambah americano.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dinikmati itu rasa jus oranye, ada serat-serat jusnya, dan ditambah ada americananya di atas. Jadi kalau kita minum itu ada asam, ada pahit, dan ada manis.
0: Jadi udah lengkap ya, kalau yang mau ngopi, terus juga perlu buah serat gitu ya. Betul. Udah langsung ya?
1: Betul. Jadi manfaatnya kan, manfaatnya bukan hanya sekedar gaya-gayaan aja, tapi manfaatnya dapat. Misalkan kita ada sembelit, misalkan atau mau melancarkan BAB, mau menguatkan stamina, itu udah di coffee, di Tropical Black.
0: Okay.
1: Hanya 18 ribu aja.
0: Hanya saya sebenarnya mau nanya loh tadi, price-nya berapa sih? Udah dijawab sama Mas Yoman. 18 ribu ya?
1: Hanya 18 ribu
0: untuk
1: aja.
0: Untuk varian semua, 18?
1: Ada 15 juga.
0: Ada 15 juga ya. Yang paling high price-nya?
1: 20 ribu.
0: 20 ya.
1: Sisat Caramel Candy.
0: Namanya?
1: Sisat.
0: Caramel candy. Ya, oke. Okay. Itu apa tuh? Campurannya apa?
1: Sisat itu artinya adalah garam, garam laut gitu kan. Ada garam laut dan ditambah whipped cream. Jadi whipped cream itu ditambah garam laut, jadi ada asin-asinnya. Terus itu kita minum, ada rasa kopi, ada rasa susu, ada rasa karamel, dan ada gula arennya. Jadi tercampur di situ, jadi satu.
0: Keren banget ya.
1: Jadi kayak seperti kita makan biskuit, makan kue cheese kayak gitu. Nah, jadi ini kita minum kopi, tapi kayak makan kue gitu.
0: Ada manfaatnya nggak dengan memasukkan yang garam tadi, garam lautnya tadi?
1: Garam laut tadi manfaatnya sih nggak terlalu banyak, karena kan kita pakai 1 gram aja, itu buat asinnya aja. Buat menggurih.
0: Biar melek kopi. Katanya ya, kalau kopi sama garam biasanya melek ya.
1: Betul, betul. Biar menonjolkan
0: rasa. Untuk yang perlu
1: rasa.
0: Energi ya. Oke nih Mbak, Mas Yaman, kopi kan sekarang bukan sekadar minuman ya, tapi juga bagian dari gaya hidup ya. Nah, menurut Mas Yoman ya, apa yang sebenarnya dicari pelanggan ketika datang membeli kopi literally?
1: Datang untuk beli kopi, kita belinya bukan hanya kopi juga. Harganya murah, harga bersahabat kan. Tempatnya juga luas, parkirannya aman juga di sini. Beli literally kopi buat memenuhi story IG, story TikTok, story WA bahwa oh kami nih di RI beli kopi. Jadi memenuhi story juga bahwa tempat santai, tempat nongkrong di Banyumasin, suasananya bagus, di RI beli literally kopi.
0: Jadi itu alasannya Mas Yaman di sini ya. Oke, untuk RI Putyat ini ya. Oke, karena lingkungannya aman ya, dan alamnya juga luas ya, untuk nongkrong-nongkrongnya asik.
1: Okay. Jadi ngobrolnya lebih asik, lebih aman, lebih tentram, dengan suasananya malam-malam kan ngobrol sama teman tenang, seperti itu, dan banyak pilihan makanan dan minuman.
0: Oke, okay, kalau kita sambil menyeruput kopi dari literally yang ownernya Mas Yoman ini kan pasti asik ya. Tapi ada hal yang pasti yang pernah kita lalui yang gak asik ya Mas Yoman ya. Pernah gak mengalami masa ketika usaha terasa sepi ya, dan muncul pikiran apa saya harus berhenti begitu ya. Nah kalau pernah, bagaimana melewatinya Mas Yoman?
1: Pernah, memang pernah sih, ada sampai lakunya satu kan, dua cup. Tapi karena kita zamannya
0: dalam untuk apa operasional waktunya dari pukul berapa itu? Hanya dua cup yang laku.
1: Itu sempat di tahun kemarin tuh di sini tuh. Kita sendiri kan payu 2 cup, 3 cup. Tapi kalau kita tetap konsisten buka kan orang tetap melihat kita bahwa jualan kopi. Dan karena zamannya sekarang ini adalah zaman media, kita harus media, ngikutin media. Bikin
0: harus eksis ya, harus update eksis, terus ya
1: update
0: Mas Yaman ya.
1: Konten apa segala macam.
0: IG-nya apa sih Mas Yaman, kasih tahu aja.
1: @literallycoffee.
0: Oke.
1: Dan TikTok-nya juga sama.
0: Oke.
1: Jadi kita harus posting setiap hari konsisten, bukan hanya sekedar jualan aja, tapi konsisten juga untuk update status, bikin orang datang itu bukan hanya beli kopi, tapi lucu melihat kontennya itu. Jadi datang ke sini kan. Nah, disitulah kita juga mencari
0: bikin storytellingnya di situ ya.
1: Oke. Okay. Kita bikin kita cara bikin buka cara buka kopinya, kita cara menyiapkan kopi, bagaimana kita kebersihan kopi, kita membuka tempat nongkrongan kopi dan alamatnya di sini. Ini minumannya.
0: Mudah banget duduknya. Ya kalau mau ke Literally Cafe ya. Di halaman RRI Banjarmasin, pasti udah kalau lihat mobil warna-warni, ada kode apa tadi? Foto kodok? Katak?
1: Ya, kode katak lah ya, logo katak dan mobilnya abstrak.
0: Abstrak. Gitu, literally. Itu khasnya Mas Yoman. Mas Yoman, dalam perjalanan usaha nih, kegagalan atau kesalahan apa yang justru paling banyak mengajarkan Mas Yoman?
1: Cara konsisten, rasa sih. Rasa kan, apalagi kalau kita mencari atau mau membeli biji kopi dengan sudah beli kopi yang cocok itu kadang habis, susah untuk mencari yang biji kopi yang sama, dan kita harus juga kalibrasi lagi dengan biji kopi yang berbeda. Nah, dan juga
0: jadi penentuan itu di biji kopinya ya Mas Emang ya?
1: Di biji kopinya, karena kan kalau orang suka minum kopi sudah kerasa dari lihat ini kayak beda-beda gitu kan, untuk merasai kopinya itu. Dan juga pesaing-pesaing sekarang kan udah mulai banyak juga, street-street coffee, street macam-macam seperti itu.
0: Jadi pinggir jalan yang 7 ribuan, 8 ribuan begitu ya.
1: Betul. Tapi kalau kita tetap konsisten kan di berbagai macam kayak event, kita kemana gitu kan, cari event buat branding kesana kemari, buat apa customer tahu bahwa oh literally ini di RI gitu kan. Kita juga ikut juga UMKM dengan belajar training buat membranding, bukan hanya sekedar jualan aja.
0: Jadi memang setelah di bergabung di RRI Food Yard ini, memang apakah ada perubahan dari sisi pelanggan, promosi atau cara Mas Yoman menjalankan usaha? Selain tadi juga sudah disebutkan ya melalui sosial media ya.
1: Sosial media dan juga kolaborasi juga sama pihak RRI juga lumayan kan buat ininya, medianya juga. Jadi di RRI sangat-sangat membantu banget untuk media dan berbagai macam aspeknya.
0: Oke. Dan apalagi sekarang baru saja muncul ya, besar sekali di depan RRI ya. Ya
1: betul.
0: Kompetitor ya Mas Yoman ya. Nah menurut Mas Yoman nih, seberapa penting lokasi bagi UMKM kuliner seperti usaha kopi ini?
1: Kopi ini sebenarnya
0: untuk sekarang di sini udah strategis banget ya.
1: Strategi banget sih sebenarnya. Tapi namanya kopi ini walaupun di dalam komplek ya nggak jadi masalah. Yang penting aman, karena penikmat kopi ini komunitas. Komunitas, macam-macam komunitas. Komunitas sepeda kah, komunitas apakah, bisa untuk strategi di mana aja. Yang penting mudah untuk didatangi. Seperti itu.
0: Nah di tengah banyaknya tadi kita juga sudah sebut ya banyaknya kedai kopi, brand minuman baru. Nah ini bagaimana cara Literally Cafe tidak tenggelam dalam persaingan nih? Mikirin persaingan aja nanti bingung ya. Gimana nih?
1: Kalau untuk persaingan, persaingan sih pertama kan harga. Kita jual harga, kita juga jual suasana, jual konsisten. Yang pertama itu adalah kita bikin member ke customer itu adalah keramahan, sopan santun kita buat si customer itu menjadi nyaman. Jadi bukan hanya jual kopi, tapi kita jual keramahan, sopan santun, bahwa kita melayani sepenuh hati untuk si customer beli kopi. Dengan dilayani, dengan berbagai macam kebutuhan customer, itu adalah menjadi member literally adalah keramahan.
0: Oke. Okay. Jadi ya prioritas itu adalah pelayanan, keramahan ya.
1: Keramahan. Okay. Itu nomor satu sih di literally coffee.
0: Oke. Okay.
1: Jadi jangan cuek atau jutek apa segala macam, itu membuat kopi kita kada nyaman. Yeah. Walaupun racikannya nyaman, tapi pelayanannya kurang nyaman.
0: Yang pas di saat jutek
1: minum
0: gitu ya.
1: Jutek. Jadi di saat minum tuh
0: tambah
1: sudah,
0: pahit kopinya.
1: Tambah pahit. Jadi tambah kurang enak karena udah disambutnya kurang enak.
0: Okay. Jadi pelayanan itu terdepan ya.
1: Terdepan.
0: Oke. Okay. Jadi sebagai owner nih Mas Yoman, apakah semua pekerjaan pernah Mas Yoman kerjakan sendiri dari membuat kopi sampai melayani pelanggan begitu?
1: Pernah.
0: Semua ya.
1: Semua. Semuanya.
0: Diborong ya.
1: Diborong jualan. Jualan kopi. Terus itu juga bikin edit-edit foto, video. Terus itu juga cari-cari customer. Habis itu juga me-upload ke teman-teman, beli dong kopinya, gitu kan, datanglah ke sini santai ngobrol-ngobrol, seperti itu sih semuanya dijalanin.
0: Setelah ini kan kita mendunia nih Mas Yoman ya, mudah-mudahan nanti selain ini jauh lebih berkembang ya Mas.
1: Amin.
0: Ya. Mas Yoman, kalau bicara soal omset nih, tentu menjadi hal penting kan ya bagi UMKM ya. Nah, bagaimana Mas Yoman menjaga agar usaha tetap menghasilkan tanpa mengorbankan kualitas?
1: Untuk sementara ini kan namanya bahan baku kan tetap selalu naik kan, Pak ya. Tapi namanya kita minuman harus menjaga konsisten. Jadi yang kita kurang itu bukan bahan tapi cup lah, gelasnya.
0: Yeah.
1: Pertama kan saya pakai kayak gelas cup inject tuh yang premium. Nah, dari harga hampir 2.000 sekarang kita pakai gelas gelas bening aja, tapi tidak mengurangi kualitas plastiknya. Nah, itu aja sih yang dipangkas biar tetap rasa minumannya konsisten dan dinikmati oleh customer.
0: Karena kemarin kan lagi naik-naiknya ya untuk plastik-plastik ya.
1: Plastik-plastik. Oh, okay.
0: Jadi itu kadang-kadang perubahan harga dari ini ya, yeah, dari
1: packaging-nya.
0: Oke. Okay. Ini strategi yang sekarang paling terasa membantu Literally Cafe dikenal lebih luas terutama melalui media sosial atau apa?
1: Media sosial.
0: Media sosial. Ya.
1: Media sosial. Chat GPT ya lo.
0: Nah nih, kalau orang ingin membuka usaha nih banyak ya, yang jelas membuka usaha kopi ya, Mas Yaman. Karena melihat tren yang menjanjikan di mana-mana kan hampir sangat menjamur ya, walaupun ada juga beberapa yang sudah nggak ada gitu, udah tutup ya. Nah, apa yang sering tidak mereka lihat dari balik layar sebuah usaha kopi itu? Sebagai pelaku usaha.
1: Pelaku usaha sih, pelaku usaha kopi ini yang penting gigih dulu kan ya. Gigih.
0: Tekad apa, begitu ya
1: tekad,
0: harus.
1: Tekad, terus kan konsisten, terus jualannya.
0: Mentalnya harus kuat mental, begitu ya.
1: Mental, kuat, ikhlas, ikhtiar, doa ya kan. Itu apalagi kan kita beragama Islam kan, sembahyang. Itu sih yang lebih menguatkan. Dan juga setiap omset kita beri sedekah ya, kalau sedekah kan kah, seperti itu. Biar tetap berkembang terus. Orang datang juga kan dan bersosial juga. Misalkan di hari Jumat kita buy one get one kan. Seperti itu
0: jadi ada strategi itu ya, strategi marketingnya begitu ya.
1: Strategi marketingnya sih.
0: Tapi tetap ada sedekah di situ.
1: Siap ada sedekah. Biar berkembang terus.
0: Oke, jadi itu yang mungkin akan membuat usaha Mas Yoman tetap ada begitu
1: tetap
0: ya.
1: Tetap ada, tetap terus maju.
0: Jangan lupa kekuatan jalur langit juga ya Mas Yoman ya.
1: Doa.
0: Ini terakhir Mas Yoman, kalau secangkir kopi Literally Cafe bisa menceritakan perjalanan usaha Mas Yoman ya, kira-kira nih cerita apa yang ingin disampaikan kepada orang yang meminumnya?
1: Pertama sih terima kasih banyak kepada customer loyalty Literally Coffee kan. Semoga juga customer Literally Coffee tetap setia dengan Literally Coffee kan. Dan misalkan apa ada keluhan, boleh langsung ke Literally Coffee. Dan juga semoga customer semua yang ada di Banyumasin atau di seluruh Indonesia kan suka dengan resep Literally Coffee, branding Literally Coffee, packaging Literally Coffee, dan kenyamanan customer nomor satu.
0: Oke. Tapi tidak menutup juga kalau misalnya ada yang memberikan kritik saran yang membangun ya, diterima begitu ya.
1: Diterima. Okay.
0: Dan ini rencana untuk jangka panjang apa nih Literally Cafe?
1: Jangka panjang kita planning di sebelah Ayam Wangi itu ada bangunan kecil kan, 3x3 itu mau kita bikin kedai.
0: Oke, jadi ada kedai kopi nanti ya,
1: kedai
0: permanen.
1: Juga, permanen di situ. Insya Allah semoga diizinkan juga di RI kan. Jadi kita bersebelahan sama Ayam kan. Jadi lebih customer lebih bisa menikmati dan bisa membeli kan dari buka personalnya lebih luas, lebih panjang kan dari pagi kita buka dari jam 8 operasional sampai jam 12 malam.
0: Itu setiap hari? Setiap hari kerja begitu ya?
1: Setiap hari.
0: Tidak, weekend pun?
1: Weekend
0: apalagi
1: tetap,
0: begitu ya?
1: Apalagi tetap.
0: Ini pas banget ya untuk teman-teman di RRI ya, yang perlu kopi, perlu sesuatu yang segar ya.
1: Betul.
0: Bisa langsung ke ini.
1: Literally
0: ke
1: coffee.
0: Literally coffee. Yeah. Kadang-kadang kita bingung juga ya mau minum, kadang-kadang nggak sempat bawa dari rumah gitu ya. Sudah ada Literally Coffee nanti. Terima kasih juga sudah memberikan apa pelayanan untuk kami ya di karyawan
1: siap
0: RRI. Kalau untuk jangka pendeknya, kalau itu untuk jangka panjang, jangka pendeknya?
1: Kalau untuk jangka pendeknya
0: mungkin seminggu atau dua hari, sebulan ke depan ini
1: misalkan gak diizinin lagi sama RI gitu di sini kan cari tempatnya yang susah.
0: Mudah-mudahan kita bisa terus. Semoga ini ya
1: terus berkolaborasi terus
0: itu yang penting ya.
1: Inggi.
0: Ya terima kasih banyak.

Muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Sembilan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjarmasin.
2: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya, Banjar Nusantaraya, dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Senin 14 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Faiza Hasan, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Ervi Febrianti. Halo Ervi, apa kabar?
1: Kabar baik kakakku, lawasnya kada dapat mak.
0: Aduh, lu sekali nih Ervi ngomongnya. Seperti orang Banua kita ya.
1: Lawas kada dapat Kak Fai.
0: Kemana saja kita nih nggak ketemunya ya Ervi ya.
1: Iya jauh ya kak ya, baru ketemu wah ini.
0: Di Tarakan aman? Asap? Tidak ada asap di sana, Ervi?
1: Tadi kemarin-kemarin sempat sih kak, tapi ini sudah agak berkurang. Tapi tetap harus pakai masker sih kita.
0: Ya,
1: Kalau di
0: alhamdulillah.
1: Banjarmasin gimana kak?
0: Di Banjarmasin masih masih berasap ya. Jadi kalau kita pergi tadi siang hari ya, hampir pukul 3, seperti suasana pagi, seperti subuh mau menjelang si pagi begitu. Asap-asap tuh
1: Kayak
0: masih ada.
1: mendung-mendung
0: Iya,
1: gitu ya.
0: masih mendung-mendung. Dan kita memang ini memang udaranya sangat tidak sehat ya, Ervi ya. Tapi mudah-mudahan
1: Betul.
0: informasi yang kita berikan bisa menyehatkan mental kita nih ya.
1: Betul,
0: Di
1: Kak Fai.
0: tengah
1: Kak
0: begitu
1: Fai, jangan
0: banyak
1: lupa juga
0: musibah.
1: pakai masker.
0: Siap, Ervi. Informasi apa, Ervi, dari Tarakan? Silahkan.
1: Ini dari Tarakan karena kita lagi krisis air bersih nih, Kak. Jadi ini terkait distribusi air yang keruh dirasakan masyarakat, Kak.
0: Baik, kita ingin tahu selengkapnya seperti apa. Silahkan, Ervi.
1: Terima kasih Kak Faizah di Banjarmasin, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Terjadinya pendistribusian air secara bergilir akibat dari menurunnya debit air baku di beberapa embung selama musim panas berdampak pada keruhnya air yang dialirkan oleh Perumda Tirta Alam Kota Tarakan. Laporan Jafar Nur.
2: Pertama pasti keruh dianya, oh, tapi itu tetap aman, didiamkan aja satu hari nanti dia turun sendiri, tetap aman untuk dikonsumsi.
3: Terjadinya pendistribusian air secara bergilir akibat dari menurunnya debit air baku di beberapa embung selama musim panas berdampak pada keruhnya air yang didistribusikan oleh Perumda Tirta Alam Tarakan ke pelanggan. Menyikapi hal tersebut, Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan mengatakan bahwa selama pendistribusian air bersih secara bergiliran ke pelanggan, tentu saat air distribusi setelah dihentikan sementara akan berdampak pada keruhnya air bersih yang didistribusikan. Hal tersebut menurut Iwan sangat wajar, sehingga masyarakat atau pelanggan tidak perlu khawatir, dan air tersebut tetap aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Ya, kira-kira sekitar 15.000 pelanggan lah yang terdampak. Karena airnya bergilir, karena air pertama itu ngalir di pipa, pipa itu kosong, itu biasanya pertama pasti keruh dianya. Oh, tapi itu tetap aman, didiamkan aja satu hari nanti dia turun sendiri. Tetap aman untuk dikonsumsi.
3: Selama terjadinya pendistribusian air bersih ke pelanggan secara bergantian, Iwan mengimbau kepada masyarakat atau pelanggan untuk menggunakan air bersih secara bijak di musim kemarau. Serta tidak lupa menampung air di berbagai wadah, untuk menjaga ketersediaan air bersih di rumah selama diberlakukannya pendistribusian air secara bergiliran. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan Bumi Paguntaka. Kembali ke Banjarmasin bersama Kak Faiza Hasan. Kak Fai.
0: Terima kasih, Ervi Febrianti dari Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Wina Dewiana. Halo Wina.
1: Halo juga Faiza.
0: Apa kabar nih Wina?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kami semua baik-baik saja. Kemudian kalau untuk cuacanya, waduh ya, untuk hari ini sore ini cerah begitu panas Faiza.
0: Sangat menyengat, sama dong dengan Banjarmasin ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya, kita diberikan rasa yang sama ya Wina. Wina, ada informasi apa nih dari Nunukan? Silakan.
1: Baik, informasi yang telah disiapkan dari Nunukan ini terkait proses perizinan fasilitas cath lab dari RSUD Nunukan, Faiza.
0: Ya, silakan Wina, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Faiza, pendengar dan pemirsa RRI. Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan fasilitas cath lab agar dapat melayani pasien BPJS Kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
2: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan agar layanan Catheterization Laboratory atau cath lab dapat segera melayani pasien BPJS Kesehatan. Sebelumnya, fasilitas penanganan jantung tersebut telah selesai menjalani proses penilaian kelayakan atau credentialing oleh tim BPJS Kesehatan. PLT Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bautunemangkau menyebut, proses credentialing fasilitas cath lab oleh BPJS Kesehatan telah dilakukan. Namun, layanan tersebut belum dapat digunakan untuk pasien BPJS Kesehatan karena masih menunggu proses perizinan.
3: Cath lab ini sementara sudah dilakukan credentialing dengan BPJS, kita menunggu perizinannya kapan bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang ditanggung oleh asuransi BPJS.
2: Meski demikian, fasilitas cath lab di RSUD Nunukan disebut sudah siap dioperasikan, termasuk bagi pasien yang melakukan pembayaran secara tunai. Kesiapan ini didukung oleh hasil uji pemeriksaan radiologi alat yang dinyatakan bekerja dengan sangat baik dan aman secara medis. Namun, pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan tetap menunggu rampungnya proses penilaian kelayakan. Tahapan administrasi tersebut diperlukan agar penggunaan bahan medis habis pakai atau BMHP yang memiliki biaya cukup tinggi dapat dijamin sesuai ketentuan pembiayaan oleh pihak penjamin.
3: Tapi kalau untuk pasien-pasien tunai, saya kira sudah bisa karena perizinan untuk secara laboran radiologinya itu sudah oke semua, sudah bisa jalan. Tetapi kan karena membutuhkan bahan yang cukup mahal, biasanya kita akan coverkan ke asuransi. Nah, itu yang menunggu credentialing dari mereka.
2: Ia menambahkan, fasilitas cath lab merupakan salah satu pengembangan layanan kesehatan di RSUD Nunukan, khususnya untuk penanganan penyakit jantung. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat memberikan akses pelayanan jantung yang lebih baik bagi masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Wina Dewiana dari Nunukan Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya kita beralih ke kota yang dijuluki Pusat Emas Hijau, yaitu kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Ria Arda. Halo, Ria Arda.
1: Halo juga,
0: senior
1: rekan
0: kami nih.
1: Faiza.
0: Bagaimana kabarnya, Mbak Ria?
1: Kabarnya cukup menyenangkan karena sudah mulai mendung di beberapa yang lalu, cukup panas. Sekarang mendung saran ini.
0: Hampir kita semua Kalimantan sama ya, Mbak Ria ya?
1: Iya.
0: Baik, Mbak Ria.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Ada informasi apa sore ini, Mbak Ria? Silakan.
1: Ada panen melimpah di tengah El Nino. Petani sudah mulia ini meraup produksi 150 ton setahun, rekan Faiza.
0: Ya, silakan, Mbak Ria, selengkapnya.
1: Baik, Faiza, terima kasih. Pendengar, di tengah ancaman El Nino yang memicu kekeringan dan menjadi tantangan bagi sektor pertanian, kabar berbeda datang dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Petani Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, justru mampu mempertahankan produktivitas hingga 3 kali panen dalam setahun dengan rata-rata hasil mencapai 5 ton per hektar.
2: Di tengah ancaman El Nino yang memicu kondisi kering tidak menyurutkan produktivitas petani di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hamparan sawah di desa itu justru mampu menghasilkan panen yang cukup melimpah. Dukungan program pertanian dari Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai turut membantu pemerintah menjaga produktivitas lahan di tengah tantangan cuaca. Kepala Desa Sidomulyo Agus Herianto mengatakan, bantuan dan pendampingan yang diberikan sangat dirasakan manfaatnya oleh para petani. Program tersebut membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlangsungan usaha pertanian.
3: Dengan adanya program dari Bank Indonesia ini, Demplot ini, alhamdulillah produktivitas panen kita naik ya, walaupun belum maksimal tapi sudah naik dari sebelumnya. Yang tadinya kurang lebih 4 ton, sekarang sudah bisa di atas 5 ton.
2: Menurutnya, dari 10 hektar lahan yang menjadi lokasi pertanian yang didukung program itu, produktivitas rata-rata mencapai sekitar 5 ton gabah per hektar dalam sekali panen. Dengan produktivitas itu, sekali panen 10 hektar lahan dapat menghasilkan sekitar 50 ton gabah. Produktivitas itu semakin signifikan karena dalam 1 tahun, petani di Sidomulyo dapat melakukan hingga 3 kali panen. Jika produksi rata-rata mencapai 50 ton per panen, maka dalam 3 kali musim panen, produksi luasan tersebut dapat mencapai sekitar 150 ton per tahun.
3: Ini saat ini yang kita panen ini, yang panen raya ini 10 hektar. Kalau dikalikan 1 hektarnya 5 ton, sudah berapa ton?
4: 50 ton.
3: 50 ton. Ini hanya di sini, tapi di tempat lapangan ini kan pada saat ini juga panen. Paling tidak kalau tahun ini, karena 3 kali panen, alhamdulillah produksi kita melimpah. Kalau 150 hektar kali rata-rata 5 ton.
2: Ia berharap dukungan terhadap sektor pertanian di Desa Sidomulyo dapat terus dilanjutkan dan diperkuat. Menurutnya, bantuan tidak hanya berdampak terhadap hasil produksi, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sektor pertanian masih memiliki prospek untuk dikembangkan. Terlebih, Desa Sidomulyo selama ini menjadi salah satu kawasan yang memiliki peran penting dalam produksi pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari kawasan Anggana, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Waja, demikian tadi laporan dari RRI Samarinda. Sekarang saya kembalikan ke Anda, Lintas Banjar Nusantara. Berikutnya, Waja.
0: Terima kasih, Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Adi Putra. Halo Adi, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Mbak Faiza. Gimana nih kabarnya Banjarmasin sore hari ini?
0: Banjarmasin panas Adi, bagaimana kita masih satu daratan ya dan 4 jam perjalanan sepertinya kalau mau ke RRI Palangkaraya ya dari RRI Banjarmasin.
1: Betul sekali nih, dan kami juga masih tertutup kabut asap nih Mbak Faiza, tebal sekali.
0: Masih aktif di sana pembakaran berarti ya?
1: Iya, kayaknya masih, wah, masih seneng-senengnya nih ya.
0: Ini barbeque besar-besaran.
1: Aduh.
0: Ya.
1: Bahkan cucian saya udah berabu-abu nih, udah matang kayaknya.
0: Baunya udah bau asap ya Adi ya.
1: Betul
0: Baik.
1: Banget.
0: Baik Adi, informasi apa yang bisa disampaikan dari Palangkaraya?
1: Baik, terkait kabut asap tadi ya, ada kebakaran lahan di Palangkaraya semakin marak nih, waduh.
0: Nah itu mungkin yang menyebabkan asap masih ada di sana, masih betah ya Adi. Silakan Adi, informasi
1: Betul
0: selengkapnya.
1: Sekali. Baik, terima kasih banyak Mbak Faiza dari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpe Karuhe dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
3: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balab menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
4: Jadi asap yang dari apa kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih.
5: Pertama ini kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
6: Sengaja kan?
5: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
3: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
2: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
3: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
1: Mbak Faiza, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Faiza di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, sore ini kami akhiri dengan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Puluhan korban selamat insiden tenggelamnya KM Pirgo Transport 8 yang tiba Minggu malam langsung mendapat penanganan medis darurat. Sebagian korban dilarikan ke rumah sakit akibat kondisi kritis. Laporan Lukmanul Hakim.
1: Sempat terombang ambing di laut berarti ya?
2: Iya.
1: Sempat terombang ambing di laut?
2: Iya.
1: Terombang ambing di laut.
2: Sekitar 3 jaman.
3: Sebanyak 69 korban selamat KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Minggu malam tadi. Para korban dievakuasi menggunakan KM Haida yang turut membantu proses penyelamatan. Sebagian besar korban mendapat perawatan awal di posko kesehatan pelabuhan. Namun, 5 korban harus dilarikan ke RSUD Ulin Banjarmasin guna mendapatkan penanganan intensif. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Among Wibowo, mengonfirmasi kelima korban membutuhkan tindakan medis darurat.
4: Umumnya cedera, jadi pada cedera pada daerah torak, dada, dan ada daerah fraktur pada daerah kostel. Jadi ada iganya ada yang patah, sehingga perlu penanganan lebih khusus lagi untuk keselamatan pasien.
1: Jadi yang utamakan memang yang kondisinya cedera.
4: Ya, jadi tadi ada yang kategori triase merah atau kondisi yang gawat, itu perlu penanganan segera. Sehingga perlu dirujuk ke rumah sakit Ulin yang fasilitasnya lengkap, harapannya pasien bisa tenang dengan baik.
3: Sementara itu, sejumlah korban selamat lainnya terpantau dalam kondisi stabil. Salah seorang korban selamat, Marsianus, mengaku tidak mengalami cedera parah. Namun, ia masih syok setelah terombang-ambing di lautan sebelum akhirnya diselamatkan.
2: Tunggu kapal bantuan sekitar jam 4. 4 subuh.
1: Berarti sempat terombang ambing di laut berarti ya?
2: Iya.
1: Sempat terombang ambing di laut?
2: Iya.
1: Terombang ambing di laut. Kira-kira?
2: Sekitar 3 jaman.
1: Akhirnya diselamatkan.
2: Ya, diselamatkan.
3: Hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi masih terus berlangsung. Sejumlah kapal penyelamat dijadwalkan tiba hari ini guna membawa korban lainnya. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fayaja Hasan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banyak. Pasti sore ini pendengar dari Banjarmasin, Lestari Kartika 23 tahun menjadi salah satu korban selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 setelah terombang ambing di tengah laut selama sekitar 9 jam. Perempuan asal Nusa Tenggara Timur NTT tersebut sebelumnya berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin bersama suaminya. Lestari mengatakan kepanikan mulai terjadi setelah sejumlah penumpang berteriak dan menyampaikan kondisi kapal yang mulai miring. Ia bersama suaminya kemudian mengambil pelampung dan berusaha keluar dari kapal. Saat berhasil keluar, Lestari langsung dihantam ombak hingga terjatuh ke laut. Tubuhnya sempat terbawa arus dan menghantam baling-baling kapal yang sudah berhenti. Lestari kemudian terombang ambing di laut bersama korban lainnya hingga akhirnya ditemukan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ia ditemukan oleh kapal yang sedang mendorong tongkang dan selanjutnya dinaikkan ke kapal Haida untuk mendapatkan pertolongan. Menurut Lestari, sebelum kapal mengalami kondisi darurat, tidak terdengar alarm peringatan. Ia hanya mendengar bel bantuan berbunyi 2 kali, kemudian melihat tanda bahaya berwarna merah dari petugas. Setelah dievakuasi, Lestari dibawa ke RSUD Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan medis. Ia mengalami sesak napas setelah banyak menelan air laut selama berada di tengah laut. Berdasarkan pemeriksaan Ronsen CT Scan dan USG, dokter tidak menemukan cedera serius pada Lestari. Sementara itu kondisi suaminya dinyatakan baik dan hanya mengalami luka ringan. Lestari berharap segera pulih setelah menjalani perawatan dan pemantauan medis. Ia juga berharap dapat kembali berkumpul bersama keluarganya. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
4: Kilau Pancasila.
6: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini pendengar, Anda masih bersama kami di 97,6 FM. Dari Banjarmasin, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 pada hari kedua diperkuat dengan penambahan armada militer dan teknologi pencarian bawah air. Senin 14 September 2026, salah satu unsur yang dikerahkan adalah KRI Kanopus milik TNI Angkatan Laut untuk mendukung pencarian di sekitar lokasi kapal yang terbalik. KRI Kanopus merupakan kapal bantu hidro-oseanografi dengan panjang sekitar 105 meter dan memiliki kemampuan operasi di laut lepas. Kapal tersebut diproyeksikan untuk membantu pemetaan lokasi kapal serta pencarian korban atau bagian kapal di bawah permukaan laut. Namun pelaksanaan operasi bawah air menggunakan KRI Kanopus masih terkendala kondisi laut. Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Muhammad Safi'i mengatakan arus yang deras menjadi salah satu pertimbangan untuk menunda operasi tersebut. Basarnas menyiapkan personel penyelam untuk melaksanakan operasi bawah air ketika kondisi di lokasi memungkinkan. Tim tersebut berasal dari Basarnas, Basarnas Special Group, Kopaska TNI Angkatan Laut, serta unsur penyelam lainnya. Pengerahan penyelam akan didukung teknologi pencarian bawah air, termasuk drone bawah air yang dioperasikan dari kapal Rigel. Perangkat tersebut digunakan untuk membantu memantau kondisi di bawah permukaan dan menjangkau area yang sulit diperiksa secara langsung. Selain pencarian bawah air, tim SAR gabungan mengerahkan 5 pesawat dan helikopter untuk memperluas penyisiran melalui udara. Pendengar, unsur tersebut terdiri dari helikopter Basarnas HR-360-12, helikopter AS-365 Mabes Polri, CN-235 TNI Angkatan Laut, helikopter Panther HS-1310 TNI Angkatan Laut, dan juga pesawat Cessna 208 Caravan milik BNPB. Di laut sebanyak 17 kapal dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polri, serta instansi terkait dikerahkan ke 6 sektor pencarian. Lebih dari 600 personel gabungan dilibatkan untuk memperluas jangkauan operasi pencarian korban. Sejumlah unsur utama yang dikerahkan antara lain KN SAR Laksamana 241, KN SAR Wisanggeni 236, KN SAR Kamajaya 104, KN SAR Permadi 249, KRI Nala, KRI Pulau Fani, dan KRI Kanopus. Armada tersebut diperkuat sejumlah kapal penolong lainnya untuk mendukung penyisiran dan operasi pencarian. Basarnas terus menyesuaikan strategi pencarian berdasarkan kondisi cuaca, arus, dan perkembangan hasil operasi di lapangan. Pencarian korban KM Virgo Transport 8 tetap menjadi prioritas dengan mengoptimalkan seluruh unsur yang tersedia. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Faiza Hasan. Menanggapi keresahan yang timbul akibat klaim tersebut, pendengar, dari beredarnya unggahan di media sosial Facebook yang menyebarkan klaim bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Klaim tersebut disebarluaskan unggahan Facebook dengan akun Fandi Gumara Boge. Unggahan tersebut menambahkan narasi, Frankie McDonald menyebut gempa yang mungkin terjadi dapat mencapai magnitudo 7,0 atau lebih. Ia juga mengimbau masyarakat menyiapkan perlengkapan darurat dan melakukan simulasi menghadapi gempa. Frankie juga dikenal sebagai pengamat cuaca amatir dan konten kreator asal Sydney, Nova Scotia, Kanada. Namun ia bukan ahli geologi, seismologi maupun meteorologi dengan pendidikan formal di bidang tersebut. Jadi menanggapi itu semua, menanggapi keresahan yang timbul akibat klaim tersebut, Tirto menghubungi Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wijayanto untuk meminta klarifikasi. Wijayanto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata sebab di Indonesia gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar melalui media sosial. Berdasarkan penelusuran dan klarifikasi resmi dari BMKG, klaim yang beredar melalui unggahan Facebook bahwa Indonesia bakal diguncang gempa bumi berkekuatan besar sebelum akhir 2026 adalah klaim yang menyesatkan. BMKG memang membenarkan bahwa Indonesia berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman nyata dari sumber megatrust dan sesar aktif. Namun klaim spesifik soal waktu dan lokasi gempa besar yang disebarkan lewat video viral tersebut tidak memiliki dasar ilmiah karena BMKG memastikan belum ada teknologi yang mampu memprediksi gempa bumi secara tepat waktu dan lokasinya. Dengan demikian, keliru, Indonesia bakal diguncang gempa dahsyat pada akhir 2026. Informasi ini kami kutip dari cekfakta tirto.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: TJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan. Sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Kalsel berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
0: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

Pendengar, dua korban KM Virgo 8 dirawat di RSUD Sultan Suriansa 1 jalani operasi. Dua korban insiden KM Virgo Transport 8 menjalani perawatan di RSUD Sultan Suriansa Banjarmasin. Keduanya masuk dalam kategori trias kuning yang berarti membutuhkan penanganan dan pemantauan medis lebih lanjut. Direktur RSUD Sultan Suriansa Dr. Fajar Sukmanan Agung mengatakan kondisi kedua korban saat ini relatif stabil, namun salah satu korban mengalami fraktur atau patah tulang pada bagian tangan sehingga harus menjalani operasi ringan. Ya, pendengar, menurutnya kedua korban belum diperbolehkan pulang karena masih membutuhkan observasi. Kepulangan akan dilakukan setelah kondisi medis dinilai cukup stabil dan tidak lagi memerlukan perawatan di rumah sakit. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar menantikan kumandang azan maghrib nanti di menit 23 dari pukul 18, kita akan hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran Surah Ibrahim ayat 22 dibacakan Nur Hayati.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

Prosa FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Isarat perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menguat setelah sejumlah pejabat negara terlihat mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta Senin 14 September 2026. Sejumlah pejabat terlihat mengenakan pakaian formal dengan jas dan dasi berwarna biru, termasuk Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Pantauan di Istana Kepresidenan Jakarta, Pratikno tiba mengenakan jas lengkap dengan dasi berwarna biru. Pratikno tiba sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pratikno tidak memberikan penjelasan mengenai agenda kedatangannya ke istana. Pratikno kemudian meminta agar agenda tersebut ditunggu bersama. Selain Pratikno, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga terlihat merapat ke Istana Kepresidenan pada Senin sore. Suhasil menjadi pejabat lain yang hadir di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet. Keterangan Pratikno mengenai adanya undangan pelantikan menjadi salah satu indikasi adanya agenda resmi di istana pada Senin sore, namun belum diketahui secara resmi siapa saja pejabat yang akan dilantik maupun jabatan yang akan mengalami perubahan. Pemerintah maupun Istana Kepresidenan juga belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kemungkinan perubahan susunan Kabinet Merah Putih. Informasi mengenai reshuffle masih menunggu pengumuman dan keterangan resmi pemerintah. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan ini juga menjadi informasi terakhir yang bisa kami sampaikan sepanjang Banjarmasin sore ini jelang senja. Dan usai saya, Faiza Hasan di Banjarmasin sore ini, sudah ada Mada yang akan menemani malam Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat jelang malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.

0: Emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
4: 15 tahun.
5: Soalnya winning killer kita.
3: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
6: KB ini berdiri dari 2017.
3: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
7: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
8: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
9: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
10: R15 Club Indonesia Gunung, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
3: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
11: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali kita kembali berjumpa ya. Setelah tadi sama Mbak Ica menemani Banjarmasin sore Anda, saatnya Mada lagi ya. Menemani sama nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah Banjarmasin malam kita, tentunya di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Mudah-mudahan yang lagi sakit juga di hari ini ya segera disehatkan badan ya, kembali bisa beraktivitas dengan keadaan yang lebih pulih tentunya ya. Hari ini kita akan mengisi beragam program menarik tentunya di ruang dengar Anda pendengar. Tapi kita biasanya di hari Senin malam ada tablik udara haflah Al-Quran ya bersama Dr. Abduh Amri dengan Ustaz Abduh. Tapi malam hari ini tidak bisa terlaksana pendengar, minta maaf sekali karena alasan satu dan lain hal. Dan tentunya kita akan isi juga dengan informasi-informasi seputar dengan dunia Islami ya. Pastikan Anda mendengarkan juga di streaming RRI Digital. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin ya, kanal informasi dan juga inspirasi. Hari ini pendengar umat Islam sedang memasuki bulan Arab ya, di kalender Hijriah kita di Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertepatan juga di tanggal 2 Rabiul Akhir ya, yang mana setiap bulan dalam kalender Hijriah ini pendengar punya catatan sejarah yang mewarnai perjalanan umat Islam. Bulan keempat dalam kalender Hijriah ini ya, tidak hanya jadi penanda waktu ya, tapi mencatat sejumlah peristiwa penting dalam sejarah agama Islam. Dan berikut ada beberapa fakta-fakta unik dan fakta-fakta menarik ya di bulan Rabiul Akhir. Yang pertama pendengar, latar belakang penamaan. Kenapa gitu ya dinamakan Rabiul Akhir, yang mana kalau kita lihat sendiri nih dalam bahasa Arab, dari bahasanya ini secara harfiah merujuk pada akhir musim semi ya. Kata Rabi ya, itu artinya musim semi. Nah, sedangkan akhir berarti bagian akhir atau penghujung. Makanya Rabiul Akhir tadi ya, di penghujung musim semi. Nah, bulan-bulan ini juga pendengar ya dikenal dengan sebutan Rabiul Tsani ya, yang secara harfiah berarti musim semi kedua. Dan secara historis, penamaan bulan-bulan dalam kalender Hijriah ini berkaitan juga pendengar dengan kondisi musim dan iklim di kawasan Arab di masa lalu pastinya ya. Nah, bulan Rabiul Akhir tetap memiliki makna spiritual bagi umat Islam meskipun tidak memiliki kekhususan ibadah tertentu ya, seperti bulan Ramadan ataupun juga bulan-bulan yang memang menjadi momentum bagi umat Islam ya. Tapi pasti bulan ini juga harus terus meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai ibadah seperti zikir, membaca Al-Qur'an, memperbanyak doa, terus juga mengerjakan amalan-amalan sunnah juga bisa dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Rabiul Akhir pendengar jadi momentum ya untuk melanjutkan semangat spiritual dari bulan sebelumnya, Rabiul Awal kemarin gitu ya, yang mana tradisi umat Islam berkaitan juga dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak tradisi-tradisi gitu ya, bulan Maulid kalau kita bilang di sini ya, bulan Maulid. Dengan demikian pergantian bulan dalam kalender Hijriah jadi pengingat bagi umat Islam untuk senantiasa kita melakukan introspeksi diri, meningkatkan amal kebajikan dan juga kehidupan sehari-hari. Banyak lagi informasi fakta menarik lainnya, tetap bersama kami ya, jangan kemana-mana di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermartabat.
1: Keren banget nih brand baju lu. Beli dong satu.
2: Boleh, boleh. Mau yang mana? Pilih aja.
1: Yang itu tuh, yang warna hitam.
2: By the way, harga temen ya?
3: Gimana ya? Yaudah deh, nih totalnya jadi 75.000.
1: Oke deh, gue transfer ya.
3: Jo, kok lu transfernya 100.000?
1: Lah iya dong, kan kata gue harga temen. Temen, support temen.
3: Wah, makasih banyak Jo.
4: Dukung temanmu tanpa minta harga teman.
1: Ayo dukung produk lokal.

Masih bersama di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, tepat di menit ke-31 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saatnya adzan Isya berkumandang di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bagi Anda kaum muslimin, kaum muslimah, selamat menunaikan ibadah salat Isya. Kita akan kembali dengan beragam sajian menarik lainnya, tentunya hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: قائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
3: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustaz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.
10: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube

Sajadah Ka'bah, pendengar ya. Dedi Dores featuring Rahmat Mega menemani Anda ba'da Isya malam hari ini ya. Mudah-mudahan bagi Anda yang sudah melaksanakan ibadah diterima amal ibadahnya ya, menjadi sebuah ganjaran kebaikan di malam hari ini untuk kita bersama juga. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Kita kembali lagi pendengar dengan fakta-fakta lainnya di Rabiul Akhir ya. Ternyata juga banyak peristiwa-peristiwa penting ya yang terjadi di dalamnya. Yang mana diantaranya itu adalah turunnya surah Al-Hasyr, pendengar. Nah, turunnya surah tersebut dilatar belakangi oleh upaya pembunuhan Nabi Muhammad ya, yang pada waktu itu dilakukan oleh kaum Yahudi Bani Nadir, dan mereka lah kaum yang pertama dikumpulkan dan diusir dari Madinah. Dan Allah SWT berfirman, pendengar, di surah Al-Hasyr ayat 3, yang mana beliau di firman tersebut gitulah yang mengatakan bahwa dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 3. Dan peristiwa berikutnya, pendengar, di luar dari turunnya surah Al-Hasyr ini adalah pengutusan Khalid bin Walid oleh Nabi Muhammad kepada Bani Al-Harith ibnu Ka'ab ya, yang mana berkat perjuangan Khalid mereka masuk Islam di hadapannya. Peristiwa itu berlangsung di bulan Rabiul Akhir 10 Hijriah tepatnya, pendengar ya. Nah, menurut Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya, perang Zat Ar-Riqqa juga terjadi, pendengar, di bulan Rabiul Akhir, tepatnya setelah memerangi Bani Nadir ya. Dan ada juga peristiwa perang Al-Gabah ya, yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad, yang terjadi di bulan yang sama ya, Rabiul Akhir, di tahun ke-6 Hijriah ya. Dan Rabiul Akhir ini, pendengar, jadi saksi beberapa peristiwa penting ya dalam sejarah Islam, yang mana diingat oleh umat Islam yaitu adalah wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang dikenal karena keadilan dan juga kesederhanaannya. Dan masih ada lagi gitu ya, beberapa fakta menarik lainnya nanti kita akan bersamai Anda sampai nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah.

Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, syahadat mendengar lagu dari Dian Pramana Putra, yang mana juga mudah-mudahan kita selalu bersaksi mendengar bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya, bagi umat Islam dan umat Muslim seluruhnya, ya, malam hari ini kita masih dengan beragam informasi, yang mana tapi enggak bisa disebut beragam juga ya, karena waktu menunjukkan tinggal berapa menit aja lagi kita di tablik udara malam hari ini ya. Dan info-info terakhir pendengar, ini mengapa sih Rabiul Akhir ini juga penting gitu ya, karena bukan sekedar bulan keempat dalam kalender Hijriah, tapi juga kesempatan kita untuk merefleksikan diri, memperbaiki hubungan spiritual dengan Yang Maha Kuasa. Ya, kalau meskipun dibilang gak ada ibadah khusus yang diwajibkan di bulan ini gitu ya, tapi mudah-mudahan banyak umat Islam memanfaatkan bulan Rabiul Akhir ini sebagai momen untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka ya. Kita kembali memperbanyak doa, memperbanyak membaca Al-Quran, dan juga melakukan sholat sunnah menjadi hal yang umum dilakukan ya. Nah, mengingat Rabiul Akhir ini pendengar datang setelah Rabiul Awal, banyak yang melihatnya sebagai kelanjutan ya, dan dari semangat ibadah di bulan sebelumnya. Rabiul Awal dikenal sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad, di mana banyak perayaan maulid Nabi ya oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Dan oleh karena itu juga Rabiul Akhir ini bulan yang masih menyimpan semangat ya, apalagi khususnya mengikuti sunnah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga melanjutkan amal-amal kebaikan yang telah dimulai di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan mendengar ya, informasi ini menjadikan semangat bagi kita semua di bulan Rabiul Akhir ini ya. Walaupun namanya akhir, tapi bukan berarti harus berakhir gitu ya semangatnya setelah di bulan Rabiul Awal tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk Anda. Nantikan juga informasi-informasi penting lainnya, termasuk dialog tablik udara kita Hafla Al-Quran minggu depan ya, setiap hari Senin jam 7 sampai jam 8 malam. Sampai bertemu lagi nanti di edisi berikutnya, dan jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan di ruang dengar Anda, Pro 3 Jakarta, dalam Warta Berita Sentral. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara, PhD, sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945.
6: Serta akan menjalankan.
5: Segala peraturan perundang-undangan.
6: Dengan selurus-lurusnya.
5: Demi Dharma Bakti saya.
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil pada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But Hawasin can make more strategic and effective use.
7: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
8: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
7: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
9: In international cooperation, references often made to the principle of partnership.
10: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
9: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
7: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahroddin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
11: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
11: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
12: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
13: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu pada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
12: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
14: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
15: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
16: yang balik kita.
15: IP001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
14: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
17: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Diposisikan karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
14: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
18: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
19: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
18: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
16: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
18: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
20: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
21: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
20: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
22: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lain. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak. Seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
20: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
23: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini, mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami. Dan inilah hasil bumi kami, kertas kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
23: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledano, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan, sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi memang. Terus kita, pemerintah daerah dengan juga DPRD ini, memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
23: Yaaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: aja kamu. Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin malam ini.
5: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Dan malam hari ini kita segera hadirkan di FM 97,6 dan juga streaming RRI Digital serta di kanal YouTube kita RRI Pro 1 Banjarmasin ya, Mimbar Agama Buddha. Dengan topik malam hari ini, bagaimana menjadi seorang umat Buddha, yang akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Sutekman Fauzi, Ketua Majelis Budayana Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

Selamat malam Ibu Bapak, Saudara Saudari Sedharma. Bersama kembali dengan saya Upasaka Pendeta Sutekman Pauji dalam acara Mimbar Agama Buddha di RRI Pro 1 Banjarmasin. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama membacakan Parita Wandana. Namo Sanghyang Adibuddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo sabbe bodhisattaya mahasattaya. Baik Bapak Ibu Saudara Saudari Sedharma, kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana menjadi seorang umat Buddha. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Adi Buddha, karena atas kondisi yang mendukung kita dapat kembali bersama dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah pertanyaan yang sederhana tetapi sangat penting, yaitu bagaimana menjadi seorang umat Buddha sesuai dengan tema kita malam ini. Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tetapi kita renungkan lebih dalam. Menjadi umat Buddha bukan sekedar memiliki identitas agama Buddha. Bukan hanya datang ke wihara, bukan hanya mengikuti puja bakti, bukan hanya membaca parita, bukan pula hanya memiliki kartu atau administrasi sebagai umat Buddha. Lebih dari itu, menjadi umat Buddha berarti berusaha menjadikan Buddha dan Dhamma sebagai pedoman hidup. Apa artinya menjadi umat Buddha? Dalam Buddhism, kita mengenal Tiratana atau tiga permata: Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha adalah guru agung yang telah mencapai penerangan sempurna. Dhamma adalah ajaran kebenaran yang ditemukan dan dibabarkan oleh Buddha. Sangha adalah komunitas para siswa Buddha yang menjalankan, mempraktekkan, dan melestarikan Dhamma. Karena itu menjadi umat Buddha berarti kita memiliki arah kehidupan. Ketika menghadapi masalah, kita belajar melihatnya berdasarkan Dhamma. Ketika marah, kita belajar menyadari kemarahan. Ketika mendapatkan keuntungan, kita belajar tidak menjadi sombong. Ketika mengalami kehilangan, kita belajar memahami ketidakkekalan. Ketika mendapatkan kebahagiaan, kita belajar tidak melekat secara berlebihan. Jadi, Dhamma bukan hanya dipelajari di wihara. Dhamma harus dibawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadikan Buddha sebagai guru. Menjadikan umat Buddha berarti kita mengenal siapa Buddha. Buddha bukan sekedar nama patung atau arca yang kita hormatin. Buddha adalah manusia yang telah mencapai penerangan sempurna. Beliau menunjukkan bahwa manusia dapat mengembangkan kebijaksanaan dan membebaskan diri dari belenggu batin. Karena itu, ketika kita menghormati Buddha, penghormatan yang paling baik bukan hanya dengan menyalakan atau melakukan persembahan. Penghormatan yang lebih dalam adalah
saya akan berusaha mempraktekkan ajaran Buddha. Kita mungkin belum mampu menjalankan semuanya dengan sempurna. Tidak masalah, yang penting ada usaha. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Besok lebih baik daripada hari ini. Misalnya dahulu kita mudah marah, sekarang kita mulai belajar menahan ucapan. Dahulu kita mudah membenci, sekarang kita belajar memahami. Dahulu kita mudah berbohong, sekarang kita belajar berkata benar. Itulah praktek dhamma. Berlindung kepada Tiratana. Salah satu dasar menjadi umat Buddha adalah tisarana, tiga perlindungan. Kita mengucapkan Buddhang saranang gacchami, aku berlindung kepada Buddha. Dhammang saranang gacchami, aku berlindung kepada Dhamma. Sanggang saranang gacchami, aku berlindung kepada Sangha. Tetapi apa makna berlindung di sini? Berlindung bukan berarti ketika mempunyai masalah, kemudian Buddha menggantikan kita menyelesaikan masalah tersebut. Buddha menunjukkan jalan. Kita sendiri yang harus berjalan. Buddha mengajarkan dhamma. Kita sendiri mengajarkan dhamma. Buddha menunjukkan jalan keluar dari penderitaan. Kita sendiri yang harus berusaha mengembangkan diri. Karena itu, perlindungan kepada Buddha harus menghasilkan perubahan dalam diri kita. Menjalankan Pancasila. Kalau kita bertanya, apa yang harus kita lakukan oleh seorang umat Buddha? Salah satunya jawabannya adalah menjalankan Pancasila atau lima latihan moral. Latihan lima tersebut adalah, pertama, berlatih untuk tidak membunuh dan menyakiti makhluk hidup. Kita belajar menghargai kehidupan ini. Kedua, berlatih untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Kita belajar jujur dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga, berlatih menjaga perilaku seksualitas agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Keempat, berlatih tidak berdusta. Kita menjaga ucapan agar tidak menyakiti, memfitnah, menipu, atau menimbulkan pertengkaran. Kelima, berlatih menghindari hal-hal yang membuat kesadaran menjadi lemah dan menyebabkan kita kehilangan kendali atas pikiran dan tindakan. Lima latihan ini bukan untuk menakuti umat. Sila adalah latihan untuk menjaga diri, seperti pagar di rumah. Pagar bukan untuk mengurung kita, tetapi untuk melindungi kita. Demikian pula sila melindungi diri kita dari perbuatan yang dapat menimbulkan penyesalan dan akibat buruk. Memahami empat kebenaran mulia. Kalau ingin menjadi umat Buddha yang memahami dhamma, kita perlu mengenal
inti ajaran Buddha, yaitu empat kebenaran mulia atau Cattari Arya Saccani. Yang pertama adalah Dukkha Arya Sacca, kebenaran tentang dukkha. Kehidupan yang terkondisi tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin sehat terus, tetapi tubuh mengalami perubahan. Kita ingin orang yang kita sayangi selalu bersama kita, tetapi perpisahan adalah bagian dari kehidupan. Kita ingin pekerjaan selalu berhasil, tetapi kadang mengalami kegagalan. Kita ingin semua orang menyukai kita, tetapi kenyataan tidak mungkin demikian. Inilah realitas kehidupan. Yang kedua adalah Samudaya Arya Sacca, yaitu sebab munculnya dukkha. Buddha menjelaskan tentang tanha, yaitu kehausan atau keinginan yang disertai kemelekatan. Kita tidak hanya memiliki keinginan. Yang menjadi masalah adalah ketika pikiran berkata, harus seperti yang saya inginkan. Ketika kenyataan berbeda, muncullah kecewa, marah, takut, dan menderita. Yang ketiga adalah Nirodha Arya Sacca. Dukkha dapat berakhir. Kita tidak harus menerus menjadi budak kemarahan, keserakahan, kebencian, dan kemelekatan. Yang keempat adalah Magga Arya Sacca, yaitu jalan menuju berakhirnya dukkha. Jalan adalah jalan mulia berunsur delapan. Jalan mulia berunsur delapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, pandangan benar. Kedua, pikiran benar. Ketiga, ucapan benar. Keempat, perbuatan benar. Kelima, mata pencaharian yang benar. Enam, usaha benar. Tujuh, perhatian benar. Delapan, konsentrasi benar. Mari kita sederhanakan adalah pandangan benar melihat kehidupan berdasarkan dhamma. Pikiran benar mengembangkan niat yang bebas dari keserakahan, kebencian, dan kekerasan. Ucapan benar berkata benar dan bermanfaat. Perbuatan benar bertindak dengan tidak merugikan. Mata pencaharian benar mencari nafkah dengan cara yang tidak merugikan makhluk lain. Usaha benar berusaha meninggalkan hal buruk dan mengembangkan hal baik. Perhatian benar sadar terhadap tubuh, perasaan, pikiran, dan berbagai fenomena yang muncul. Konsentrasi benar melatih pikiran agar tenang dan terarah. Kalau kita menjalankan delapan unsur ini, maka dhamma tidak lagi hanya menjadi teori. Dhamma menjadi cara hidup. Menjadi umat Buddha bukan berarti harus sempurna. Ada orang yang mengatakan, saya belum pantas disebut umat Buddha karena saya masih sering marah. Ada juga yang berkata, saya belum bisa meditasi. Saya belum banyak membaca buku dhamma. Saya masih banyak kekurangan. Maka kita perlu memahami bahwa menjadi umat Buddha bukanlah berarti udah sempurna.
Justru karena kita menyadari masih banyak kekurangan, kita belajar dhamma. Orang yang mudah marah belajar mengembangkan kesabaran. Orang yang sering khawatir belajar mengembangkan perhatian. Orang yang mudah melekat belajar memahami ketidakkekalan. Orang yang suka menyalahkan orang lain belajar melihat dirinya sendiri. Dhamma adalah prosesi latihan. Contoh sederhana dalam kehidupan. Kemudian di jalan ada kendaraan yang berjalan lambat. Kita mulai kesal. Pikiran berkata, kenapa orang ini lambat sekali? Kalau kita tidak sadar, kemarahan semakin besar. Tetapi seorang umat Buddha belajar berhenti sejenak. Tarik napas, sadari ada kebenaran kemarahan dalam pikiran saya. Kita tidak langsung mengikuti kemarahan. Kita menyadarinya, inilah latihan dhamma. Contoh lain, seorang menghina kita, kita mungkin ingin membalas. Tetapi sebelum berbicara, kita bertanya, apakah ucapan saya akan menyelesaikan masalah?

Dana berarti memberi. Memberi bukan hanya uang. Kita dapat memberikan waktu, memberikan tenaga, perhatian, memberikan pengetahuan, bahkan memberikan senyuman dan kata-kata yang baik. Sila. Sila berarti menjaga perilaku. Jangan menyakiti, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan melakukan tindakan yang merugikan. Bawana. Bawana berarti mengembangkan batin. Kita belajar meditasi, belajar perhatian, belajar cinta kasih, belajar melihat muncul dan lenyapnya pikiran. Ketiga hal ini harus berjalan bersama. Dana membentuk kemurahan hati. Sila membentuk moralitas. Bawana mengembangkan kualitas batin dan kebijaksanaan. Apakah ritual tidak penting, Bapak Ibu Saudara Saudari Sedharma? Apakah puja bakti, membaca parita, menyalakan dupa, memberikan persembahan, dan keinginan ritual tidak penting? Ritual dapat menjadi bagian dari kehidupan umat Buddha. Ritual dapat membantu kita mengembangkan rasa hormat, keyakinan, ketenangan, dan mengingat nama. Tetapi kita jangan berhenti pada ritual. Misalnya kita membaca, semoga semua makhluk berbahagia. Setelah itu kita keluar dari wihara, kita justru memaki orang. Berarti masih ada jarak antara ucapan dan praktek. Karena itu, setelah membaca parita, kita perlu bertanya, bagaimana saya mewujudkan dhamma dalam kehidupan? Kalau kita membaca Metta Sutta, maka kita belajar mengembangkan cinta kasih. Kalau kita membaca Manggala Sutta, kita belajar mempraktekkan berkah kehidupan. Kalau kita membaca Dhammapada, kita belajar mengendalikan pikiran dan perbuatan. Dengan demikian, ritual menjadi pintu menuju praktek Dhamma. Menjadi umat Buddha di dalam keluarga. Ukuran praktek Dhamma juga dapat dilihat dari kehidupan keluarga. Seorang umat Buddha hanya baik bukan hanya ketika berada di wihara, tetapi juga ketika berada di rumah. Bagaimana kita berbicara kepada orang tua? Bagaimana kita memperlakukan pasangan? Bagaimana kita mendidik anak? Bagaimana kita memperlakukan saudara? Bagaimana kita menghormati orang yang berbeda pendapat? Dhamma harus terlihat dalam kehidupan keluarga. Anak-anak belajar Buddhism bukan hanya dari buku. Mereka belajar dari perilaku orang tuanya. Kalau orang tua mengajarkan kesabaran tetapi selalu marah, anak akan bingung. Kalau orang tua mengajarkan kejujuran tetapi sering berbohong, anak akan melihat ketidaksesuaian. Karena itu, keteladanan adalah salah satu bentuk pendidikan dhamma yang paling kuat. Menjadi umat Buddha di masyarakat. Seorang umat Buddha juga memiliki tanggung jawab sosial. Kita hidup bersama orang lain. Ada yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, dan berbeda pandangan. Dhamma mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Jangan karena kita

berbeda keyakinan, lalu kita membenci. Jangan karena berbeda pendapat lalu kita bermusuhan. Menjadi umat Buddha berarti belajar menjadi manusia yang membawa kedamaian, bukan konflik. Ketika masyarakat melihat umat Buddha, mereka seharusnya dapat merasakan orang ini sopan, orang ini jujur, orang ini dapat dipercaya, orang ini tidak mudah marah, orang ini suka membantu. Itulah salah satu bentuk nyata dhamma. Tanda-tanda seseorang semakin menjadi umat Buddha. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa praktik Buddhis kita berkembang? Bukan dengan membandingkan diri dengan orang lain, tetapi lihat perubahan dalam diri sendiri. Apakah kita semakin mudah memaafkan? Apakah kita semakin mampu mengendalikan ucapan? Apakah kita semakin jujur? Apakah kita semakin peduli kepada makhluk lain? Apakah kita semakin sadar ketika marah? Apakah kita semakin mampu menerima perubahan? Apakah kita semakin tidak melekat? Apakah kita semakin bijaksana? Kalau sedikit demi sedikit jawabannya ya, berarti kita sedang berjalan di dalam dhamma. Buddha memberikan ajaran yang sangat terkenal dalam Dhammapada ayat 183. Tidak melakukan segala kejahatan, mengembangkan segala kebajikan, membersihkan pikiran, inilah ajaran para Buddha. Kalimat ini sangat sederhana, tetapi kalau dipraktikkan sangat dalam. Jangan melakukan kejahatan, lakukan kebajikan, bersihkan pikiran, itulah inti latihan Buddhis. Jadi bagaimana menjadi seorang umat Buddha? Dalam pembahasan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa menjadi umat Buddha dapat dimulai dengan beberapa langkah. Pertama, mengenal Buddha. Kedua, mempelajari Dhamma. Ketiga, berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Keempat, menjalankan Pancasila. Kelima, memahami empat kebenaran mulia. Keenam, mempraktekkan jalan mulia berunsur delapan. Ketujuh, mengembangkan dana, sila, dan bhavana. Kedelapan, mengembangkan metta, karuna, dan kebijaksanaan. Kesembilan, membawa dhamma ke dalam keluarga dan masyarakat. Dan yang paling penting, jangan hanya menjadi umat Buddha secara nama, tetapi jadilah umat Buddha dalam perilaku. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Sedharma, demikian pembabaran dalam acara mimbar agama Buddha pada malam hari ini, yaitu tentang bagaimana menjadi seorang umat Buddha. Demikian, selamat malam. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di 97,6 MHz ya, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Masih bersama Anda juga di Banjarmasin malam hari ini, menemani Anda sampai nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi kita ikuti sama-sama mimbar agama Buddha ya, habis ini kita ada di kayak biasa ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tapi ada siapa nanti atau gak ada siapa-siapa? Sebenarnya gak ada siapa-siapa sih. Kita akan isi dengan beragam sajian informasi pastinya ya. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu drama radio. Judul malam hari ini yang kita puterkan untuk Anda adalah Selaras Rasa, produksi dari RRI Banten. Yang mana bagaimana gitu ya ceritanya Selaras Rasa ini, langsung aja kita simak. Ini dia drama radio. Selamat menikmati.
1: Di sebuah kota kecil berdirilah sebuah warung makan sederhana bernama Warung Selaras Rasa. Warung ini dikelola oleh pasangan suami istri, Bima dan Sari. Mereka tinggal di sana bersama anak remaja mereka, Adit. Siang itu warung tampak lebih sepi dari biasanya.
2: Sar, ini sudah minggu kedua warung sepi. Beberapa meja kosong terus. Pendapatan juga turun hampir separuh. Aku mulai bingung nutup biaya belanja.
3: Zaman sudah berubah, Mas. Orang-orang sekarang lebih suka pesan online. Mereka lihat foto makanan, baca ulasan, baru beli.
2: Iya. Tapi itu semua butuh modal, Sar. Kamera, pencahayaan, iklan. Aku takut kita nggak sanggup.
3: Yang penting kita tetap jujur sama rasa, Mas. Mungkin jalannya lewat cara lain.
1: Tanpa mereka sadari, dari balik dinding, Adit mendengarkan semuanya. Ia menatap layar ponselnya, layar yang masih menyala dengan tampilan short video dari media sosial.
4: Selama ini, aku cuma main HP aja. Sementara beban bapak dan ibu semakin bertambah. Kayaknya aku bukan anak yang berguna.
1: Drama radio Selaras Rasa, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, diperankan oleh Syana Diputra Nugraha sebagai Bapak Bima, Lela Rahma sebagai Ibu Sari, Bahtiar Rahadi sebagai Adit, Dinda Deva sebagai Bu Rina, narator Triksi Sondang.
4: Pak, Bu, aku boleh bantu sesuatu enggak?
3: Loh, Nak, tentu boleh. Ada apa, sayang?
4: Aku dengar warung kita semakin sepi. Aku bisa bantu kok, Bu, untuk foto makanan dan upload ke media sosial. Aku juga bisa bantu bikin warung kita muncul di aplikasi. Itupun kalau Bapak sama Ibu mau.
2: Kamu serius, Dit? Kamu sanggup?
4: Aku bisa belajar kok, Pak, Bu. Tapi aku butuh waktu. Gak cepet.
3: Nak, Ibu bangga kamu mau mencoba. Gak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting kita mulai aja dulu.
1: Dengan penuh semangat, Adi terus belajar dari waktu ke waktu. Ia memotret berbagai menu, membuat akun media sosial, lalu mengunggah foto dan video secara konsisten. Hari-harinya diisi dengan mengurus berkas pendaftaran warung ke aplikasi ojek online, membuat promo, dan dengan sabar membalas setiap komentar pelanggan di media sosial. Semua dilalui dengan rasa penuh harap.
4: Bu, cahaya dari jendela ini bagus. Oke, tahan sebentar, Bu. Sip, fotonya bagus, Bu.
2: Gimana kalau nggak ada yang pesan?
3: Pak, percaya sama proses. Insya Allah dengan konsisten, warung kita semakin dikenal.
4: Iya, Pak. Kalau tidak mencoba, kita nggak akan tahu. Ini aku upload ya.
1: Hingga akhirnya di suatu sore.
4: Pak, Bu, ada satu pesanan online yang masuk di aplikasi.
3: Wah, lihat-lihat. Alhamdulillah.
4: Satu porsi dulu gak apa-apa kan, Bu? Sambil berproses.
1: Tak lama muncul komentar baru di media sosial. Warung Selaras Rasa buka di mana ya? Pengen coba ayam serundengnya. Perlahan tapi pasti kabar itu menyebar.
5: Wah, sekarang warung ini sering lewat di timeline saya. Fotonya cantik-cantik loh.
3: Iya, Bu. Semua berkat Adit.
4: Alhamdulillah, Bu. Saya cuma mau warung ini lebih dikenal.
5: Anak muda memang begitu seharusnya. Teknologi dipakai buat bantu keluarga.
2: Sari, Adit, lihat. Meja yang kemarin kosong, kini mulai terisi kembali.
3: Iya, Mas. Ternyata kita perlu cara baru untuk menjemput rejeki.
4: Pak, Bu, makasih ya. Kalian sudah percaya sama aku.
1: Pendengar, UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Dengan pemanfaatan teknologi, pengelolaan yang baik, dan kemauan untuk berubah, usaha kecil bisa tetap bertahan dan berkembang. Mari bersama membangun ekonomi inklusif dan kreatif untuk Indonesia yang lebih kuat. Demikian drama radio Selaras Rasa, karya RRI Banten. Penulis naskah Kartika Rahmi Wijayanti, produser Nasruddin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya winning killer kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam hari ini ya. Dan kita akan terus juga update untuk beberapa informasi pendengar terkait dengan kejadian kemarin ya, yang cukup mengagetkan juga untuk kita, dari KM Virgo ya, Surabaya ke Banjarmasin. Kali ini informasi datang dari rri.co.id. Evakuasi korban musibah KM Virgo Transport 8 terus berlanjut pendengar. Kabar terbaru datang dari Lanut Syamsudinor Banjarbaru, yang mana Senin sore ini tadi satu helikopter Polairut kembali membawa satu korban, namun dalam kondisi meninggal dunia. Korban tersebut belum diketahui identitasnya dan langsung dievakuasi dari helikopter dan dibawa menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Jenazah selanjutnya akan menjalani proses identifikasi untuk memastikan identitas korban. Komandan Lanut Syamsudinor Kolonel PNB Hilman LP Ambarita mengatakan pihaknya menyiapkan dukungan medis di RS TNI AU untuk mempercepat penanganan korban yang dievakuasi melalui jalur udara. Dan dikatakan oleh Hilman, pendengar, posko di Rumah Sakit TNI AU Syamsudinor disiagakan dengan dua ambulans dan tim medis untuk mendukung proses evakuasi. Menurutnya evakuasi melalui udara diperlukan terutama bagi korban yang membutuhkan pertolongan medis segera. Dan jalur tersebut, pendengar, ini jadi alternatif ketika kondisi laut dan gelombang menyulitkan kapal untuk mendekati daratan. Hilman mengatakan tim SAR sebelumnya menemukan sejumlah titik life raft yang diduga menjadi lokasi para penumpang menyelamatkan diri. Dengan tibanya satu korban tadi juga, pendengar, artinya ada dua korban telah dievakuasi ke Lanut Syamsudinor, yang mana satu orang selamat masih dalam pemulihan dan satu meninggal dunia. Informasi lainnya, pendengar, silahkan Anda cek di rri.co.id.
1: Masin malam ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Banjarmasin ya. Pro 1, kita kembali menghadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas dengan informasi terkait dengan komunitas yang malam hari ini ada salah satu komunitas, yaitu enggak di sini sih sayangnya ya. Tapi ini informasinya cukup bisa kita ambil juga gitu ya, jadi pelajaran juga, yang mana ada namanya Balance Bike Tangsel. Ini wadah anak dan juga orang tua mengenal aktivitas sepeda keseimbangan. Nah, founder sekaligus head coach Balance Bike Tangsel, Bang Muhammad Budi Akbar menjelaskan, sepeda balance bike ini pendengar sebenarnya sepeda anak yang digunakan mulai dari umur 1 tahun 8 bulan. Jadi cara menggunakannya itu memang sepeda yang enggak ada pedalnya gitu loh, yang kayak dia kayak kaki kan mendorongnya gitu. Itu kan lagi rame juga tuh di sekitar kita, kayaknya ada nih di Banjarmasin ya. Kalau komunitas Balance Bike Tangsel ini pendengar berdiri sejak 2018 dan juga kini sudah memiliki sekitar 2000 member. Ah, banyak sekali ya. Menurut Bang Budi Akbar, Balance Bike ini adalah sepeda tanpa pedal untuk anak ya. Memang dulu-dulu gitu ya, di tahun 2018 membernya mungkin masih 1-2 orang ya. Sekarang tercatat udah sampai di 2000 orang tuh ya, banyak banget berarti ya. Penggunaan balance bike ini melatih keseimbangan, koordinasi, kecepatan, keberanian, serta kemampuan motorik anak pendengar. Jadi Bang Budi Akbar juga menyebut ya, usia ideal mulai bermain itu sekitar di 2 tahun pendengar ya. Selain aktivitas yang menyenangkan, balance bike sendiri itu membantu meningkatkan kepercayaan diri anak ya. Salah seorang guru asal Ciledug ya, Ibu Sri Haryatun, membagikan pengalaman muridnya melalui pesan WhatsApp, yang mana beliau bercerita bahwa menurut beliau muridnya ini jadi ceria banget gitu ya setelah bermain balance bike. Dan memang Bang Budi Akbar juga mengatakan latihan ini membantu anak berani untuk mengambil keputusannya sendiri ya. Nah, untuk pencapaian prestasi gitu ya, memang kalau kata beliau mungkin prestasi awalnya dalam satu klub dulu nih gitu ya, bertanding dalam satu grup dulu, terus nanti ada antar klub gitu ya. Nah, kalau untuk balance bike paling tinggi tuh ada yang namanya Fornas pendengar ya. Dan Fornas itu diselenggarakan oleh Kormi. Jadi memang ada tuh ya atlet-atletnya khusus, jaga yang menarik di sana ya. Dan memang kalau di balance bike sendiri katanya setiap minggu itu ada lomba terus di sana ya. Dan Bang Budi Akbar ini menyarankan orang tua tidak memaksakan prestasi kepada anaknya, tapi bagaimana kita bisa menikmati proses anak ya, itu penting sekali. Dan menurut beliau latihan ada kelas-kelasnya juga. Yang pertama ada kelas paling bawah ya, terus nanti naik lagi ada intermediate, ada beginner, ada rookie sama expert juga ya. Dan mengajak, pastinya Bang Budi mengajak seluruh orang tua seluruh Indonesia kali ya, harusnya ini penting sekali untuk mengenalkan aktivitas fisik kepada anak-anak sesuai dengan minat anak-anak masing-masing ya. Jadi pastiin buat kita bisa mencarikan sesuai ya, terus komunitasnya juga pastinya itu membantu tumbuh kembang anak Anda.

0: Pernahkah Anda melihat gambar dua bukit dengan matahari di tengah dan hamparan sawah di bawahnya? Gambar seperti ini sangat sering muncul, terutama saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Uniknya, meskipun anak-anak dari berbagai daerah tidak saling meniru, mereka cenderung menggambar hal yang sama. Dalam dunia pendidikan dan psikologi, hal ini disebut sebagai visual schema atau pola gambar sederhana yang tertanam dalam ingatan mereka karena sering dilihat, diajarkan, atau dianggap sebagai gambaran alam yang ideal. Penelitian di bidang seni dan psikologi anak menunjukkan bahwa gambar semacam ini muncul sebagai ekspresi visual yang paling mudah dipahami dan dituangkan oleh anak-anak. Beberapa penelitian dari perguruan tinggi di Indonesia seperti UNY dan UPI juga menemukan bahwa anak-anak memilih menggambar sawah dan bukit karena keduanya terasa akrab dan mencerminkan suasana desa yang tenang serta subur. Warna-warna cerah, bentuk yang sederhana, dan suasana damai dalam gambar tersebut bukan sekedar pilihan estetika, tetapi juga mencerminkan bagaimana anak memandang dunia, hangat, menyenangkan, dan dekat dengan alam. Jadi, meskipun tampak sederhana, gambar dua bukit dan sawah memiliki makna budaya dan psikologis yang mendalam, yaitu tentang alam, rasa nyaman, dan ingatan masa kecil yang melekat kuat dalam benak.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin malam hari ini ya. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo pendengar ya, mengajak pengguna jalan meningkatkan kesadaran untuk berbagi ruang dengan pesepeda. Kali ini informasi ini juga cukup relate gitu ya di wilayah Kota Banjarmasin yang menurut saya sih banyak juga pesepeda di wilayah Kota Banjarmasin yang harusnya juga sama-sama nih kita tiru ya untuk meningkatkan kesadaran berbagi ruang dengan pesepeda. Pesan ini disampaikan melalui sosialisasi jalur sepeda dalam rangkaian memperingati Hari Perhubungan Nasional Harhubnas ke-55 di tahun 2026 ini. Sosialisasi digelar bersama komunitas Republik Ontel Sidoarjo atau ROS ya pendengar melalui kegiatan bersepeda pada Minggu 13 September kemarin. Dan melansir dari rri.co.id, kegiatan tersebut pendengar menjadi sarana edukasi langsung kepada pengguna jalan mengenai pentingnya keselamatan pesepeda. Peserta menyusuri sejumlah ruas jalan di wilayah Sidoarjo dengan membawa pesan tertib berlalu lintas, dan mereka mengingatkan bahwa jalan raya ini pendengar merupakan ruang bersama yang harus digunakan untuk mengedepankan keselamatan bersama. Ya, jadi ruang bersama, keselamatannya juga harus bersama-sama pastinya ya. Kepala Dishub Sidoarjo Dr. Budi Basuki mengatakan keselamatan pesepeda menjadi tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Karena itu setiap pengguna jalan harus saling menghormati dan memahami haknya masing-masing ya. Apalagi yang malam hari ini lagi di jalan raya, hati-hati di jalan ya. Kalau misalnya ada pengendara-pengendara lain ya, baik itu roda 2, roda 4 ataupun juga yang tadi ada pesepeda gitu, hati-hati, saling menghormati ya. Kegiatan tersebut pendengar menempuh rute dari Alun-Alun Sidoarjo, Jalan Sultan Agung, Teku Umar, Pahlawan, Taman Pinang ya, dan Mejen Sungkono juga. Dan akhirnya berakhir di Jalan Sultan Agung, kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Kadisub berharap sosialisasi tidak berhenti saat kampanye saja, tapi edukasi mengenai keselamatan ya dan juga berbagi ruang di jalan ini menurutnya harus terus lakukan agar menjadi kebiasaan dalam aktivitas lalu lintas sehari-hari. Mudah-mudahan pendengar kita juga bisa menerapkan gitu ya untuk yang namanya meningkatkan keselamatan, keberadaan jalur dan budaya bersepeda diharapkan mendukung gaya hidup sehat serta transportasi yang ramah lingkungan.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa? Temen kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh, Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan ke

dan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.

Ya, pendengar ya, mudah-mudahan juga semua kata rindu masih dari keluarga yang ibaratnya akibat dari korban ini ada kecelakaan KM Virgo Transport 8 ya. Semoga bisa

0: lekas terjawab para keluarga korban ini karena cukup menyedihkan ya ketika kita membaca berita. Termasuk ini berita terbaru pendengar dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mulai mengumpulkan data teknis dan keterangan korban terkait kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Pengumpulan informasi dilakukan secara paralel dengan operasi pencarian dan pertolongan yang masih berlangsung. Dan disampaikan Ketua KNKT Sarjono Cahyono mengatakan bahwa pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama. Dan meski demikian, pendengar, keselamatan kru dan penumpang tetap menjadi prioritas utama selama operasi berlangsung. Dan Suryanto juga menjelaskan pendengar, KNKT telah meminta keterangan dari sejumlah penumpang selamat dan kru kapal yang berhasil dievakuasi. Informasi tersebut menjadi bagian dari data awal untuk mendukung proses investigasi kecelakaan. Hingga hari ini Senin ya 14 September, tim SAR gabungan mengkonfirmasi 114 korban telah ditemukan. Dari jumlah tersebut 108 orang selamat dan ada 6 orang meninggal dunia. Sebanyak 86 korban telah dievakuasi menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan jumlah tersebut bertambah setelah KN Laksamana 241 dan MT Mauhau bersandar di pelabuhan pada Senin pagi. KM Virgo Transport 8 sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pendengar dengan membawa 243 penumpang. Kapal dilaporkan hilang kontak pada Minggu 13 September kemarin ya, menghadapi cuaca buruk sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Dan KNKT pendengar melanjutkan akan terus mengumpulkan data teknis dan keterangan dari korban serta kru kapal. Seluruh proses juga dilakukan tanpa mengganggu operasi pencarian dan pertolongan yang masih berjalan. Informasi lainnya pendengar silakan Anda akses di portal kami rri.co.id.
1: Halo Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya, malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah just tip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus just tip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan just tip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku just tip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Okay, halo-halo, hai, selamat malam semuanya ya. Kurang nendang sih kalau kata operator saya lagunya. Ada band Bawalah Anganku. Anganku, kalian gabung banyak-banyak aja gitu ya malam hari ini pendengar semuanya di Melody Memory. Ketemu lagi kita sesi request-request lagu-lagu tembang kenangan ya. Silahkan untuk bisa Anda bergabung nanti di 0511325162 atau juga nomor WhatsApp kita di 0811531414. Malam hari ini kita undang bagi para pendengar yang masih terjaga gitu ya, yang masih belum tidur ataupun juga yang mau beristirahat, gabung dulu sebentar malam hari ini ya. Silahkan di TikTok juga boleh, warga-wargi TikTok, halo, selamat bergabung semuanya di RRI Pro 1 Banjarmasin Melody Memory ya. Lagu-lagu yang bisa di request malam hari ini diantaranya ada Susi ya, dengan judulnya Dia, ada Krisye dan juga Vina Panduwinata, Kisah Insani, terus ada Ahmad Albar, Menanti Kepastian. Nah, siapa yang malam hari ini menanti kepastian, boleh banget nanti di request ya. Christina Perry juga ada Jar of My Heart, terus ada Indra Lesmana featuring Gilang Ramadan, Selamat Tinggal, ada Anggun, Mimpi, ada juga Siti Nurhaliza, Purnama Merindu, Tanto Yahya, Ku Cari Jalan Terbaik, ada Queen juga, Bohemian Rhapsody, ada Rano Karno, Beta Kawan Suti, ada AB3, Biar, atau juga yang pas banget malam hari diputarin adalah Vina Panduwinata dengan judul Selamat Malam ya. Silahkan bergabung, ada Bapak Pauji, ulun pengen dengar suara Vina Panduwinata lah host. Kamada, terima kasih banyak, langsung aja berarti Selamat Malam kita naikkan posisi lagu yang nanti kita puterin ya. Pinai Ih Jepang menunggu kepastian Jar. Aduh, tolong dong yang komen di TikTok. Om Uji, tolong dulu ya. Saya kerja dulu Om Uji ya. 562, halo, assalamualaikum, selamat malam. Melody Memory.
1: Selamat malam, Melody Memory. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini siapa nih?
1: Ini yang dari Wonogiri.
0: Mbak Rike, tumben gabung lewat sini Mbak Rike. Gak diangkat-angkat di WhatsApp ya, jarang ya.
1: Belum gak WA.
0: Oh, balik belum WA ya.
1: Taunya rezeki.
0: Alhamdulillah rezeki pertama.
1: Gimana
0: orang Jember.
1: Bunga?
0: Alhamdulillah Mada luar biasa sehat malam hari ini ya.
1: Semangat selamat
0: juga
1: ya, jadi terpilih.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi favorit buat satu RRI.
0: Terima kasih dukungannya.
1: Mudah-mudahan kedepannya semakin baik.
0: Semakin baik, terus semakin bisa semakin apa tuh?
1: Sip lah.
0: Semakin ya, bisa menemani Anda semua ya.
1: Pendengarnya.
0: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya Mbak Rike ya.
1: Aku belum sempat ngelihat lagunya apa aja.
0: Apa tadi? Lagunya malam hari ini ada Vina Panduwinata, Selamat Malam, ada Susi Dia, Kisah Insani, Krisye dan Vina Panduwinata, Ahmad Albar, Menanti Kepastian, Selamat Tinggal, Indra Lesmana featuring Gilang Ramadan, terus juga ada Jar of My Heart, Christina Perry, Peter Cetera, Glory of Love, ada Christine Panjaitan, Mama, Cintakan Bawa Kembali, Dewa 19, Tanto Yahya, Ku Cari Jalan Terbaik, atau
1: Panjaitan aja deh.
0: Christine Panjaitan, Mama.
1: Ya. Salamnya ya, Bu Bambang, Mama Madan, Putri, Mawar, Mbak Osin, Mbak Maimunah, Acil Fatima, Ibu Fatima Umar, juga selamat malam, salam sehat. Terus abang-abangnya ada Bang Roy, Bang Herman, Bang Ojan, Bang Ali.
0: Siap.
1: Ada Pak Picoy juga. Semuanya ada, Mama
0: Semuanya Mada. Aja ya.
1: Salamnya semoga selalu sehat.
0: Siap.
1: Mama Mada, mudah-mudahan selalu sehat juga bersama keluarga.
0: Amin ya Allah. Ya. Barika juga salam buat keluarga ya, sehat selalu ya.
1: Makasih, amin. Amin, ya. Amin.
0: Ditunggu lagunya,
1: Kay. Terima kasih. Sama-sama. Iya, waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Rike di Jember ya. Yang di WhatsApp ada Bang Roy, kita angkat dulu ya. Yang di TikTok jangan kemana-mana dulu, ditungguin nanti Mada bacain komennya ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang Roy? Loh, kok mikir nih? Kabarnya baik dong harusnya ya. Loh, mati WhatsApp-nya. Aduh, sayang banget sih Bang Roy dimatiin. Kayaknya kepencet mati kali ya, di kepencet tombol end call gitu. Oke deh, kalau gitu kita ke 976 boleh di 0811 40 976. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gugur Abang Roy datang Abang Ozan malam hari ini. Apa kabar Bang Ozan? Alhamdulillah. Martapura, bagaimana juga cuaca malam hari ini?
3: Ya, seperti biasa.
0: Seperti biasa, masih dengan asap masih ada di sana juga ya, tebal ya.
3: Iya, bawa
0: Iya deh kalau gitu ya. Suaranya kecil banget di tempat Mada nih. Bang Ozan, lagunya langsung aja mau apa?
3: Tes-tesnya
0: masuk sih, tapi lebih gedean yang tut-tut-tut-tut gitu ya.
3: Itu Abang Hendy itu.
0: Abang Hendy, tunggu sebentar ya. Jangan diganggu dulu jalurnya 976 ya. Lagunya apa tadi?
3: Ada.
0: Lagunya apa?
3: Cuma ada lagu dari Queen tuh, mana?
0: Queen, oke. Bohemian Rhapsody.
3: Lain dari Korea lagi.
0: Oke, siap. Salam-salam buat siapa Bang Ozan?
3: Ada kamar Mada baik ya?
0: Mada alhamdulillah sehat, baik juga. Terdengar bagaimana suaranya kalau di Martapura? Masih aman suara Mada ya?
3: Masih aman, masih menggema,
0: gema.
3: Oh, lihat Pina mengantuk, Mada.
0: Pina mengantuk, sebenarnya hari ini Pina mengantuk, jujur iya, tapi masih nah, semangat ya. Sih menunggu gitu untuk pendengar-pendengar yang gabung malam ini.
3: Ya itu ya, tadi kan mengaji tadi.
0: Hari ini kan mengaji tuh, pengen melalui mengantuk. Soalnya kalau udah, Ustaz Abduhnya hari ini libur dulu, Jarsidin lah. Iya, bila tamu sunyi mengantuk, ulun Bang Ozan bawaannya kenapa yo? Anu ngobras libur jua ya kalau lah. Makanya bukan pian jenah menyemangati ulun malam hari ini. Salam-salam dulu segan siapa?
3: Asal tadi ya, Ramadan aja tadi apa?
0: Apa tuh?
3: Tausiah.
0: Tausiah, bujur. Tausiah dulu jam 7. Oke, salam-salam buat siapa?
3: Buat anu jenah. Putri Lawan Mawar lah.
0: Putri Lawan Mawar, siap.
3: Bang Rustam Effendi.
0: Bang Rustam Effendi, siap. Papi Choi juga, oke.
3: Iya, Papi Choi itu Rustam Effendi.
0: Papi Choi itu Rustam Effendi, walah. Tapi Papi Choi udah lama banget gak gabung ya, Melody Memory sama Mada ya?
3: Haur kalau Sidin.
0: Oh, haur kah? Mungkin Sidin lagi menyelesaikan tugas gitu ya. Baiklah kalau begitu. Iya. Amin.
3: Yaudah, buat Mada doanya yang terbaik.
0: Amin. Terima kasih banyak ya, Bang Ozan ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ozan di Martapura. Dan juga penonton ada di TikTok, jangan lupa tap-tap layar yang banyak. Kita mau menyapa juga warga-warga TikTok. Assalamualaikum Mada, hadir balangan, bahagia terus, amin ya. Doa kita bersama tuh, bahagia, bahagia dan bahagia. Abang Gendong Malaysia hadir, salam sama Banjar Manis, sama manisnya kakak. Aduh asik Abang Gendong, makasih banyak. Salam juga buat warga Malaysia. Mama Madan monitor sambil berderai air mata. Jangan lupa nanti ditelepon ya. Tapi malam hari ini teleponnya jangan sambil nangis, nanti Mada takut nangis juga soalnya ya. Selamat malam Mada, sehat ceria bahagia selalu. Amin, terima kasih. Request, aduh Mada gak bisa bacain ya. Ada yang request ganti apa tuh ya. Hitam putih, doakan guys buat korban penumpang Virgo 8. Selamat sampai ke rumah, yang belum ketemu cepat ditemukan. Kita berdoa sama-sama. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Ya udah, follow-follow kita juga. Terima kasih Bang Wahyu, request lagu Sonia Luruh Cintaku katanya ya. Nanti Mada cariin yang request-request lagu di TikTok. Sabar dulu, nanti kita coba sambil dimasukin di playlist ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Melody Memory RRI Prosto Banjarmasin. Ada Vina Panduwinata, selamat malam, dan juga Mama Christine Panjaitan menemani Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Christine Panjaitan dengan lagunya Mama. Mendengar ya, ini ungkapan cinta yang sangat mendalam, rasa hormat dan dukungan seorang anak kepada ibunya yang sedang bersedih ataupun jika mengalami ya masa-masa sulit ya. Dan mudah-mudahan pendengar kalau ingat Mama gitu ya, rasanya tuh ingat jasa-jasa beliau yang selalu ada saat kapanpun ya, sedang bahagia kita, sedang kita sedih, semuanya kalau ada Mama tuh rasanya aman, dunia tentram ya. Itulah hebatnya seorang ibu pendengar. Aduh, kalau Mama lagi dengerin atau lagi, kayaknya Mama aku lagi istirahat deh kayaknya jam-jam segini ya. Untuk Mama di seluruh dunia, seluruh Indonesia, terima kasih udah jadi sosok ibu yang luar biasa. Salam sehat, salam bahagia, dan juga salam sayang untuk seluruh Mama di dunia ini ya. Langsung lanjut lagi aja pendengar, kita terima telepon. Kita mau kemana ya? Mada, hobi makan mie bakuhup lah. Waduh, enggak lagi. Enggak ya. Kita langsung ke WhatsApp aja Mama Madan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tuh kan, habis lagu Christine Panjaitan Mama yang menelpon, langsung ada Mama Madan di sana ya.
1: Pas aja kan.
0: Mama, suara kenapa tuh?
1: Selesmaan
0: batukan. Pak ubah benar suara pian. Sudahkah diminumi vitamin jiwa tuh?
1: Sudah. Madu sudah.
0: Sudah.
1: Sudah.
0: Nah. Istirahat kuncinya, Maai. Sudah gin mau ngupas bawang dulu malam nih lah.
1: Alang-alang sambil mengawani ikan.
0: Alang-alang
1: nah. Untungnya.
0: Alang-alang tuh Maai anu tumbuhan lainan
1: tumbuhan
0: waktu
1: lah.
0: Iya, alang-alang
1: tahu jua aduh. Tahu jua kah alang-alang lah ilalang tahu jua kah
0: alang-alang tahu lun
1: kalau ya kada tahu
0: Mama ada
1: kalau mesti dah
0: hey, Bang Mihat sabar Bang Mihat, jangan diangkat lah Mama Madan lah, pian aja sorangan dulu malam hari ini spesial
1: ya pada anak bawaan
0: dah Bang Mihat
1: kena bawaan kena anu uyuh digendong
0: ii semalam sini numpatan jualan urang ha. Hari ini sini numpat diurang kada di kada dibawa urang
1: kada dibawa hari ini
0: baik Bang Mihat
1: jalan sorang.
0: Lagunya dulu Mama Madan, lagunya mau apa menemani malam hari ini?
1: Apa yang ada yang lagunya lagi?
0: Ini yang bisa di request diantaranya yang belum kita putar ada Queen, Bohemian Rhapsody, ada Christina Perry, Jar of My Heart, Luruh Cintaku Sonia, ada Mimpi dari Anggun atau yang lain, ada Ahmad Albar Menanti Kepastian.
1: Anu, apa tuh? Lagu anu pangkawa lah diputar.
0: Apa yang mau diputar?
1: Lawas kerja mandangan anu tuh nah.
0: Apa?
1: Lagu siapa ini Han?
0: Penyanyi Pang dulu pian sebaik
1: Novia Kolopaking.
0: Oh Novia Kolopaking, siapa Novia? Nah, mau asmara untukmu segalanya
1: asmara,
0: biar ku simpan rinduku asmara siap
1: iya,
0: nanti kita puterin ya
1: putar tuh ya
0: iya kalau kita puterin nah. Nanti radionya di arah mana kira-kira ya 360 derajat 180 derajat kan diputer ya.
1: Diputar, dibungkus, diulai.
0: Dibungkus, diulai.
1: Nah, itu lengkap sudah.
0: Oke, siap. Salam-salam buat siapa,
1: Mas? Salamnya yang lagi mes call si Mihat lah. Nah, habis ini telepon ke Mada.
0: Teleponnya ke sini dong, Bang Mihat.
1: Iya, Abah Tiara, Mbak Yanti.
0: Siap.
1: Oh, tuh Bunda Ratu sudah bulik juga kalau dari sabarlah tuh kali
0: sudah. Binanya sudah nih menjam seini nih pian jam 10:30.
1: Sudah dang di TikTok dang di grup sabarataan aja dari A sampai Z dari Sabang sampai Merauke. Tuh jauh-jauh yang monitor di TikTok lah ya kalau.
0: Siap. Nah, terima kasih Mama.
1: Buat Mada, doa yang terbaik sukses selalu sehat
0: amin. Selalu di sabarataan. Amin. Ya Rabbal.
1: Dibungkus lagunya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga dapat salam Mama Madan ya dari Mbak Fatimah, sehat selalu untuk Mama Madan katanya. Ada Mbak Amah, halo, selamat bergabung Mbak Amah. Mbak Amah udah lama gak nelpon nih Mbak Amah. Saya rindu juga ya dengan suara cepatnya Mbak Amah yang biasanya gabung sama kita di Pro 1 ya. Semoga ada sehat selalu, amin. Mbak Dewi juga ya, amin. Kita ke 562, halo, selamat malam, assalamualaikum. Waduh, terputus ya. 976. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Hai, kenapa sih pada putus-putus ya? Telepon aja yang putus ya, hubungan kita jangan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
2: Ya, dengan Yusuf ya, Mutai.
0: Oh, Bang Yusuf, apa kabar, Bang Yusuf?
2: Ya, baik aja, Ma.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini Amuntai gimana? Panas, sejuk, atau seperti apa ini? Panas saja Amuntai katanya ya, sambil body pakai kipas kipas lah Mang Yusuf lah. Lagunya anak apa Mang Yusuf? Ada Bohemian Rhapsody, Queen, Jar of My Heart, Christina Perri, Sonia Lur Cintaku, ada Anggun Mimpi, Novia Kolopaking Asmara, atau juga lagunya yang lain Dewa 19 Cintakan Bohongmu Kembali, Rano Karno Beta Kawan Setia, Ebi Tri Biar, ada Ahmad Albar Menanti Kepastian, atau Siti Nurhaliza Purnama Merindu. Mau yang mana? Bohemian Rhapsody kah?
2: Iya.
0: Oke, nanti kita puterin ya. Salam-salam buat siapa, Amang Yusuf?
2: Ya, salam buat Haji Anton.
0: Buat semuanya aja deh ya. Siap ya. Ditunggu lagunya nanti ya, Amang Yusuf. Terima kasih banyak ya, Amang Yusuf ya. Sehat selalu ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Amang Yusuf. Halo, assalamualaikum. 976 nih padat apa gimana sih? Kagak bisa diangkat. Bingung saya ya. Yang di WhatsApp ada yang request juga enggak ya, melalui pesan teks tadi lagu Purnama Merindu darinya Ati Beringin. Oke, Purnama Merindu kita puterin nanti ya, Siti Nurhaliza. Bagus kayak ini suara pian Mama Aijar. Mau pian lah Bang Mihat lah, apa tuh maksudnya tuh? Oke. Akbar TMB. Oh, bukan ya. Ada Akbar TMB. Oke deh kalau gitu, makasih Yusuf. Yusuf HP hanyar kah Jarna? Alhamdulillah ya kalau gitu. Rumah Makan Ola, salam dari kejauhan dek, kami dari Amuntai, semoga adek sehat selalu. Amin, terima kasih banyak Rumah Makan Ola. Kayaknya rumah makan ini belum pernah ada datengin ya, karena jauh nih di Amuntai. Luruh cinta aku jagin katanya. Siap, Sonia ya Mbak Amah, kita nanti putarin untuk Anda. Kalau begitu langsung saja kita putarkan dua lagu dulu pendengar ya. Ada Queen dengan Bohemian Rhapsody-nya malam ini, dan Christina Perri Jar of My Heart. Tetap bersama kami di RRI Persembahan Jermasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Lo Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: I know I can't take one more step towards you.

0: towards you. Cause all that's waiting is regret.
1: Ya, mendengar Christina Perry ya, malam hari ini juga membawakan kita puterin ya. Sebenarnya enggak membawakan, kita yang muterin ya. Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat yang terkenal lewat lagu balada emosional seperti ya, Jar of Hearts gitu ya, dan A Thousand Years kalau pendengar ingat. Dan juga ini salah satu lagu yang kalau kita dengerin rasanya pengen nyanyi bareng. Lagunya agak menyayat-nyayat hati ya, seperti Mama Madan tadi katanya monitornya udah selesai, berderai air matanya udah selesai. Mudah-mudahan malam hari ini berderai air matanya udah selesai ya, karena lagunya rata-rata tadi sedih-sedih semua. Oke, pendengar yang mau gabung lagi silahkan di 0511325162. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo, ada Abang Mas Ria nih ya Bang.
2: Nggak ada salah ya toh.
1: Mungkin ada salah, ulun salah berarti.
2: Iya itu.
1: Apa kabar Bang Masri, sehat kah?
2: Alhamdulillah. Kerja sebanyak pula.
1: Amin, sehat ya. Terus kita ya Bang Masri, ya. Di wadapian masih langka lah banyu.
2: Banyu, maka masih setiap hari kita kiriman terus.
1: Nah, pian ini lain pulang itu, itu banyu samburan pian tuh.
2: Dari kirimi, terus
1: ini banyu asli nih, banyu real, PDAM.
2: Makanya, itu tahu di mana sebenarnya?
1: Apa?
2: Itu.
1: Aduh, madang lah kalau besok harinya itu. Hari apa sih besok, tanggal 15 September ya. Ah, ada besok pian, tenang
2: nah,
1: aja besok,
2: makanya minta
1: ya. Ya udah deh kalau gitu kita putuskan saja deh telepon ini kayaknya mintanya air aja deh. Oh, soalnya saya enggak punya. ya, oke deh kalau gitu lagunya Abang mau apa?
2: Ya sudah jelas, masih minta kepastian. Ya kalau
1: yang mana menanti kepastian Ahmad Albar ya.
2: Iya, makanya semua itu pasti minta kepastian.
1: Oke deh kalau gitu ya. Ya, kita yang pasti-pasti itu aja ya.
2: Nah, makanya yang malu sudah ada.
1: Oke deh kalau begitu.
2: Mama itu sudahlah.
1: Udah masuk Mama Dan.
2: Ya, dari Mas Andre Ano.
1: Apa?
2: Keluar mengunci musola.
1: Oh, mengunci musola. Kenapa iya, dikunci musolanya?
2: Darurat.
1: Oh, darurat kah? Tapi biar kada mengunci diri sendiri di musola kayak itu kada lo.
2: Biar musola kah, barang hilang juga.
1: Ih, bujur pang lah. Ayo aja Bang Ai. Ya udah, sekian beratan aja salamnya ya.
2: Salamnya semuanya.
1: Oke, makasih banyak Abang. Ya, makasih, sehat selalu.
2: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pendengar, kita mau ke 976. Bismillah, mudah mau. Nah, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Apa ada orang di sana? Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Halo, gak ada suaranya, mada matiin ya, bye-bye. Gak ada suaranya soalnya ya. Kita mau ke WhatsApp deh kalau gitu. Di WhatsApp lagi ada persaingan sengit. Ada Bang Herman sama Bang Roy. Ayo, siapa yang bisa bergabung malam hari ini? Kita ke 562 dulu deh, halo, selamat malam. Oh, gak ada juga, terputus. Oke deh kalau gitu ya, terputus terus nih. Kita mau bacain yang di TikTok kalau gitu ya. Kalau Buai Kuning, halo bio, menyepakati sel, apa tuh maksudnya tuh ya. Ajak Ika Mas Riai, jarna, ajak pian lah. Bila bepandir ditelepon rasa di hadapan orangnya, jarna Bapak Pauji. Oh, kali bisa ditelepon karena kali bisa bepandir ya. Absagit, pantasnya gak ada lagi suara Mbak Mada di goyang dangdut perompat ya. Tapi sekarang saya udah lihat orangnya. Iya, saya udah lama banget absen di perompat ya, karena udah lama di kurang lebih setahun lebih ya di proses itu, jadi udah gak megang lagi yang ayo goyang gitu. Kita ke WhatsApp, ada Bang Roy. Assalamualaikum Bang Roy. Halo Bang Roy. Apa kabarnya nih, sehat kah? Tuh kan putus terus karena kejaringan apa gimana ya, putus terus gak bisa gabung lagi Bang Roy ya. 976, halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Aduh, Nini Rohina, apa kabar?
3: Pinandui aja suaranya.
1: Maai pian, selalu pinandui nih ai, Nini tercinta kalau han pian.
3: Seilan sudah.
1: Ai.
3: Itu kan madam, coba mamai.
1: Mamai ngarannya lah.
3: Bemamai.
1: Amun bemamai itu sampai nini terbangun artinya liwarnya renyem bergema.
3: Nyaring, kada nyaring cuma besambung.
1: Aija, nini apa kabar sehat kah?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ya Allah. Bujurana nih.
3: Jadi pindah rame anu coba pangnya ku memicik
1: Han, bila kada dicoba dipicik ada tahu ya kalau.
3: Sekalinya masuk alhamdulillah.
1: Rezeki nini rohinah pokoknya malam hari inilah. Lawas dulu kada mendengar suara Pian. Biasanya Pian kan gabung di haflah Al-Qur'an, hari ini libur makanya gabung aja bilang.
3: Hari ini anu kira-kira Pian bisa ke Semarang lah.
1: Ih, bisa lah anu lah MPK kita lah, MPK nasional.
3: Anu MPK
1: Enggak tahu kabarnya libur Jasiden Kaita. Aja. Ini Rina lagunya nak apa dulu Pian malam hari ini silahkan.
3: Apa tadi keinget aku
1: ada Sonia itu. Luruh Cintaku, ada Anggun Mimpi, Asmara Novia Kolopaking, Siti Nurhaliza.
3: Oh, ada sama lawan Mama Madan tadi Novia Kolopaking.
1: Novia Kolopaking Asmara.
3: Iya, lawan dia kada nangar juga.
1: Iya. Oke okay deh.
3: Mudahan diberi kesehatan.
1: Amin. Makasih banyak Tini Rina ya, sehat selalu ya.
3: Ya sama-sama.
1: Selamat beristirahat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nini Rohina. Ya, kan deh kalau gitu kita ke WhatsApp. Ada Bang Herman. Assalamualaikum Bang Herman.
4: Ada.
1: Halo, apa kabar? Jaringan aman ya di sana ya?
4: Itu kalau naik deh jaringannya nah.
1: Kalau turun naik ya udah deh buruan aja mumpung masih ada suaranya. Lagunya mau apa,
4: masih
1: Bang?
4: Ada suara ada.
1: Lagunya mau apa dulu Bang? Malam hari ini silakan.
4: Ada lagu barat pada akhirnya.
1: Lagu barat ada. Ini ada apa? Peter Cetera Glory of Love. Terus juga ada.
4: Iya itu udah. Itu aja yang pada tadi.
1: Oh ya udah deh itu aja ya Glory of Love. Siap nanti diputerin Abang Herman. Tapi lagunya agaknya ngantri nanti di jam 11-an kita puterin ya.
4: Siap. Siap. Masuk ada Kakak Hendy.
1: Kakak Hendy malam ini nggak ada suaranya nih Bang.
4: Nah bisa gugur lo ke Hindi nih lah.
1: Oh kalau gugur ya udah jangan ditolongin.
4: Karena
1: biarkan dia bangkit sendiri ya, udah dewasa bangkit sendiri Bang Hendy.
4: Iya.
1: Siap. Makasih ya Bang.
4: Iya Mada, berlangsung
1: sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar, ini karena udah di 49 kayaknya lagunya ini bakal kita puterin di jam-jam menit akhir ya. Kalau begitu ini aja deh Mada, ambil kok diambil sih, angkat telepon dulu yang mau gabung ya. 562 terakhir. Oh enggak ada, langsung kosong 562. Iya, oke deh kalau gitu pendengar yang mau gabung sama Mada. Ini siapa nih yang ada di sini ya? Kita coba angkat dong. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Mada nih enggak ada nomornya di sini, dengan siapa di mana nih?
5: Nasrun di Sulawesi Tengah.
1: Nah, Bang Nasrun. Iya, betul. Suara tuh sebenarnya mengenali tapi lupa nama. Bang Nasrun apa kabar?

0: Kita tuh hati semuanya, hanya sama saya salam kompak semuanya lah. Tanpa kecuali salamnya batera di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ke Bang Nasrun ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, kita minta maaf banget karena waktu juga membatasi kebersamaan kita untuk terima telepon lagi. Makasih banyak yang udah gabung hari ini. Ya udah dengerin juga, terima kasih banyak untuk Melody Memory ya, yang di TikTok juga terima kasih. Tapi tenang, lagunya kita bakal puterin sehabis-habisnya request. Masih ada Sonia, Anggun, Novia Kolopaking, Siti Nurhaliza, Ahmad Albar juga ada. Terakhir tadi ada Bang Herman ya, Peter Ketera ya, nanti kita puterin juga ya. Mohon maaf bagi yang mau gabung malam hari ini, sorry banget waktunya gak cukup lagi. Makasih ya, sampai bertemu lagi nanti di Melody Memory besok hari, setiap hari jam 22 hingga 23.00 waktu Indonesia Tengah ya. Mada pamit, sampai jumpa ya. Terima kasih, kita akan terus menemani tentunya sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjar.

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 411.

RRI dengan esensi buku. Di Alchemis karya Paulo Coelho. Di Alchemis adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan spiritual, eksplorasi mimpi, dan pencarian makna hidup. Buku ini berpusat pada Santiago, seorang gembala muda dari Spanyol yang terdorong untuk mengejar legenda pribadinya. Istilah yang menggambarkan tujuan sejati seseorang dalam hidup. Esensi utama dari buku ini terletak pada pelajaran-pelajaran universal yang menyentuh jiwa manusia. Coelho menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki panggilan unik yang disebut legenda pribadi. Namun, untuk mencapainya, seseorang harus menghadapi rintangan, ketakutan, dan keraguan diri. Melalui perjalanan Santiago dari tanah kelahirannya menuju piramida Mesir, pembaca diajak memahami bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian penting dari pencapaian tujuan. Salah satu tema inti adalah hubungan antara keberanian dan keyakinan. Santiago meninggalkan kenyamanan kehidupannya untuk mengejar mimpi yang ia lihat dalam visinya. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu berbagai karakter. Ia belajar mendengarkan hati, memahami bahasa semesta, dan menemukan bahwa dunia akan mendukung orang-orang yang mengejar panggilan mereka dengan sepenuh hati. Buku ini juga menekankan pentingnya mengikuti intuisi dan menerima perubahan. Esensi The Alchemist adalah tentang keberanian untuk bermimpi, kekuatan keyakinan, dan penemuan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada pencapaian akhir, tetapi juga pada perjalanan yang kita jalani untuk mencapainya. Coelho mengingatkan bahwa harta yang kita cari seringkali lebih dekat daripada yang kita sadari. Tetapi, perjalanan untuk menemukannya adalah yang membentuk kita menjadi diri sejati. Demikian esensi buku The Alchemist karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

berita hoax yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI.

0: pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelumnya. Teruskan bekerja seperti itu ya." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan harinya, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi, dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi, hasilnya tetap tidak semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkannya. "Sepertinya, aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kerja kamu, dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah. Kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan, sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucapkan terima kasih. Si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, dan selalu baru.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pemancar FM 97,6 MHz dan streaming di RRI Digital. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Masa 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 15 September 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk kaum muslimin dan muslimah, kita sudah memasuki waktu sholat fardu subuh dan kita dengarkan kumandang azan subuh. Setelah itu kami akan lanjutkan dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: قائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrajim.

0: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka, ada ridho Allah. Dalam doa mereka, ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi di 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, 15 September 2026 di hari Selasa. Dan pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz Dr. Haji Budi Rahmat Hakim, SAG MHI. Assalamualaikum Ustadz Budi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya bagaimana nih Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat meskipun berkabut ya.
0: Masih disapa dengan asap ya. Masih berkabut. Baik, terima kasih Ustadz sudah hadir di sini dan kami akan mendapatkan ilmu dari Ustadz dan juga pencerahan mengenai regulasi wakaf di Indonesia, perlindungan hukum dan optimalisasi manfaat wakaf ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Ini menjadi tema kita atau topik kita pada pagi hari ini. Silahkan Ustadz.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah huda amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur di kesempatan subuh menjelang pagi hari ini kita kembali bersama-sama dapat bersua, bersilaturahim lewat udara, bermuzakarah bersama dan kembali mengkaji ulang tentang fikih zakat dan wakaf, yang mana pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas satu topik tentang bagaimana pentingnya pengaturan hukum atau regulasi dalam wakaf ya, terutama bagaimana pengelolaan wakaf di negara kita. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wakaf merupakan salah satu ibadah yang sangat istimewa ya. Istimewanya karena meskipun seseorang yang melakukan ibadah tersebut telah meninggal dunia, namun kemanfaatannya tetap terus berlanjut ya. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis Nabi, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min salasatin." Kalau seorang manusia itu telah wafat, semua amal, semua hal yang bawaannya itu akan putus ya. Kecuali tiga hal. Illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bihi aw walin shalih yad'u lah. Tiga hal yang tidak terputus diantaranya adalah sedekah jariyah. Di samping juga dua hal disebut juga ilmu yang terus dimanfaatkan dan anak yang selalu mendoakannya. Nah, sedekah jariyah di sini oleh ulama termasuk pengembangan maknanya adalah apa yang kita berikan dan menjadi sebuah kemanfaatan bagi orang lain. Nah, maka di sini wakaf termasuk dalam kategori ini. Seseorang mewakafkan hartanya dan harta yang diwakafkan tersebut terus dapat memberikan manfaat, memberikan kebaikan-kebaikan bagi orang sepeninggal beliau. Disinilah dimensi ibadahnya. Ya, di negara kita Indonesia, wakaf ini diatur secara khusus ya, dalam beberapa regulasi. Di antaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang mana di undang-undang dan beberapa peraturan turunannya, ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Agama, ada beberapa ketentuan-ketentuan lain yang menjabarkan secara teknis tentang aturan wakaf ini, secara umum mengatur bagaimana harta yang diberikan seseorang itu dapat terlindungi secara hukum, kemudian juga dapat memberikan kemanfaatan yang luas ya, sehingga wakaf tersebut betul-betul dapat dirasakan nilai-nilai positif dari harta itu. Inilah pentingnya kehadiran negara dalam mengatur bagaimana wakaf itu tidak hanya sebagai sebuah praktek ibadah, namun ada dimensi perbuatan hukum di situ. Ada dimensi perlindungan kepastian hukumnya dan bagaimana agar ada kemanfaatan sosial yang lebih luas dari harta wakaf tersebut. Nah, kalau sebagian kita mungkin berpikir wakaf itu kan ibadah, mengapa harus ada aturannya, mengapa negara harus ngatur-ngatur dengan undang-undang dan seterusnya? Bukankah kalau orang cukup mengatakan, "Dah, saya mau mewakafkan ini ya untuk sesuatu apa misalnya maslahat lain, masjid misalnya. Saya mau mewakafkan tanah itu untuk masjid. Mengapa kok harus diatur seperti itu?" Nah, disinilah pentingnya kita memahami fungsi, memahami pentingnya adanya regulasi dalam wakaf ini. Kita bisa bayangkan ya sebuah kasus sederhana, misalnya orang tadi mewakafkan tanahnya untuk tempat ibadah ya, untuk masjid kah, untuk langgar ya. Mungkin semua orang tahu ketika dia berwakaf ya. Banyak orang yang menyaksikan di situ ya. Pengurus-pengurus masjid juga ada, dan semua orang yang sudah memaklumi itu adalah harta wakaf. Namun wakaf yang diberikan tersebut hanya dikatakan secara lisan saja ya. Tidak ada dokumen hitam putihnya. Seiring waktu berjalan, misalnya 20 tahun, 30 tahun ya, si wakif itu meninggal dunia, orang yang berwakaf tersebut meninggal dunia. Mereka para pengurus, saksi-saksi tadi yang tahu, sebagian juga telah meninggal ya. Mungkin saja pengurus-pengurus masjid, pengurus langgarnya juga sudah berganti ya beberapa kali. Kemudian anak-anak atau cucu-cucunya melihat bahwa sertifikat tanah itu masih atas nama orang tuanya yang mewakafkan tadi, atas nama kakeknya yang mewakafkan tadi. Lalu muncullah di sini persoalan ya. Apakah tanah yang mau diwakafkan tadi harta warisan ya, atau benar-benar sudah diwakafkan? Apalagi tanah tersebut mungkin belum didirikan sebuah bangunan khusus untuk tempat ibadah ya. Mungkin ada sudah masjidnya, tapi diwakafkan tanah lain di belakang masjid misalnya, tapi belum difungsikan. Nah, lalu status tanah ini kan dipersoalkan ya. Mana buktinya kalau sudah diwakafkan? Siapa yang menerimakan, yang berhak mengelolanya? Nah, karena tidak ada hitam putih, tidak ada bukti itu sudah diserah terimakan ya menjadi status yang lain, maka ini akan muncul sebuah sengketa, sebuah persoalan. Ya tidak sedikit ini terjadi ya. Dalam bahasa Banjar ya purun ya. Ya kalau memang soal harta itu kadang-kadang ya keluarga di anak-anak cucu generasi setelahnya itu ya banyak yang mungkin tidak peduli ini mau tempat ibadah kah, mau madrasah, mau pesantren. Ya kalau tanahnya ini atas nama haknya mereka ya, sebagai dianggap klaim warisan ya, mereka akan gugat itu. Nah, disinilah pentingnya administrasi wakaf ya. Sebenarnya negara tidak memaksudkan untuk mempersulit dalam beribadah ya. Kalau ada pertanyaan tadi, ngapain harus disertifikatkan ya. Disinilah pentingnya ibadah wakaf yang dilakukan itu harus terjamin kepastian hukumnya ya, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan di belakang hari. Nah, dengan kasus ini kan kita bisa melihat justru administrasi itu diperlukan untuk menjaga amanah wakif ya, orang yang berwakaf yang sudah meninggal sudah lama ya, dia punya niat, punya tujuan supaya harta ini dimanfaatkan. Ini akan dapat terlindungi, terjaga tujuan tersebut. Di samping ya secara umum juga melindungi harta umat, karena tadi sudah diserahkan untuk kepentingan maslahat masjid dan sebagainya. Nah, kalau ini dilakukan maka tentu ya akan memberikan kemaslahatan yang lebih luas ya. Tidak hanya bagi aset wakaf tersebut, tapi juga bagi kepentingan-kepentingan manfaat umat setelahnya. Nah, dengan demikian ada setidaknya tiga hal ya yang perlu kita jaga dalam berwakaf itu. Yang pertama, tidak hanya sah secara syar'i ya, wakaf itu kan punya rukun syarat ya, tata tertib dalam fikihnya. dan ini harus dilakukan juga supaya wakaf itu sah dilakukan. Tapi tidak kalah penting dari itu adalah juga tertib secara administrasi, kemudian terlindungi secara hukum. Nah, hal-hal inilah yang penting dijaga, karena wakaf ini kan menyangkut harta, ya. Wakaf ini menyangkut kepemilikan. Oleh karenanya pengaturan-pengaturan tentang wakaf ini urgensinya sangat penting, ya. Bagaimana agar wakaf ini dapat terkelola dengan baik, bagaimana wakaf ini agar dapat dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan dan sebagainya. Dan di undang-undang wakaf maupun di peraturan pemerintah serta peraturan menteri agama tentang wakaf itu juga mengatur tidak hanya bagaimana tentang kepastian hukum wakaf tadi, tentang keperlindungan status harta wakaf tadi. Negara juga ingin memastikan bahwa wakaf itu memberikan kemanfaatan yang lebih luas. Oleh karenanya kalau kita telaah dalam substansi pengaturan wakaf tersebut juga bagaimana objek wakaf itu tidak terbatas hanya pada harta yang tidak bergerak. Kalau selama ini kan kita pahami wakaf itu ya dari tanah atau dari bangunan. Ternyata undang-undang ini sudah membuka secara luas bahwa orang bisa saja berwakaf tidak hanya terbatas pada dua aset tersebut, ya, pada yang tidak bergerak saja. Dalam konteks ekonomi kontemporer sekarang kan, sesuatu yang berkembang bernilai ekonomis itu banyak, ya, banyak hal. Oleh karenanya kita mungkin saja memberikan suatu wakaf pada hal-hal yang sifatnya mungkin dalam istilah undang-undang tadi bergerak. Jadi ada undang-undang tidak bergerak, ada harta tidak bergerak, ada undang-undang tadi mengatur juga tentang harta bergerak. Misalnya tentang wakaf uang, ya, wakaf saham, obligasi atau apapun mungkin yang bernilai secara ekonomis, produktif dan tentu halal, ya, ini bisa dijadikan sebagai aset wakaf. Nah, oleh karenanya kemanfaatannya ini akan lebih luas sekali, ya. Misalnya termasuk dalam undang-undang itu diatur juga harta wakaf meskipun yang tidak bergerak itu tidak mesti harus didirikan sebuah bangunan yang sifatnya mungkin konsumtif sampai di situ selesai. Tetapi misalnya seperti tanah tadi itu bisa dikelola secara produktif. Nah, undang-undangnya juga memberikan legalitas bagaimana wakaf itu bisa dilakukan secara produktif. Misalnya tanah tersebut diusahakan di situ ada sebuah usaha kreatif misalnya. Katakanlah bangunan yang mungkin disewakan di situ, ya, di atas tanah wakaf, ya. Hasil sewanya itu mungkin menjadikan nilai-nilai sedekah yang lebih luas. Atau mungkin tanahnya sendiri disewakan, ya. Sekarang kan banyak orang nyewa tanah gitu, ya, dengan bangunan di

0: kemanfaatan yang lebih luas dan berkepanjangan, bisa bernilai produktif. Nah, seperti itu juga pada wakaf yang bergerak tadi ya. Ada nilai-nilai ekonomis dalam usaha-usaha tertentu yang mungkin secara kumulatif ya banyak dikelola, mungkin hasilnya itu bisa menjadi modal usaha, bisa menjadi biaya pendidikan atau beasiswa, bisa menjadi biaya-biaya santunan atau pemberdayaan-pemberdayaan yang lain. Inilah ya model-model pengelolaan wakaf produktif ya maksud. Nah, ini juga dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi pengaturan-pengaturan sampai kepada aturan di situ. Oleh karenanya fikih yang kita pahami dalam sejumlah pendapat ulama, fikih-fikih klasik kemudian dikembangkan lagi ya ijtihadnya kepada fikih yang lebih terbuka ya. Karena memang ada juga legalitasnya ya, tidak hanya pendapat ulama-ulama fikih sebelumnya yang memberikan ruang bahwa wakaf itu bisa dikelola, bisa secara produktif. Contoh yang ada yang sangat jelas sekali misalnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ya, ketika beliau bertanya kepada Rasul ya saat beliau mendapatkan sebuah tanah ya di Khaybar ya. Lalu tanya, ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, ini asabtu ardan bi Khaybar ya, lam asib malan qattu anfas indi minhu fama ta'muru bihi. Jadi intinya beliau tanya kepada Rasul, saya dapat tanah itu di Khaybar, di tanah Khaybar itu terkenal subur ya, terkenal sangat potensial sekali. Lalu beliau tanya kepada Rasul, apa yang Anda sarankan untuk saya? Lalu Nabi menyarankan, in syi'ta habasta aslaha, jika engkau mau, kata Rasul, kau bisa jadikan tanah itu sebagai wakaf, engkau tahan pokoknya. Itu bahasa wakaf istilah lain nah, seperti itu ya, menahan pokok tanah itu. Watasaddaqta biha, kata Rasul, dan engkau berikan hasilnya sebagai sedekah. Jadi tanah di Khaybar tersebut tetap tidak diperjualbelikan, tidak diberikan sebagai bagian tanah dalam bentuk asetnya, tapi tanah tersebut dikelola sebagai lahan kebun, hasil kebunnya tersebut disedekahkan. Ini petunjuknya sangat jelas bahwa memang aset itu bisa dikelola, diinvestasikan, dikembangkan, dan hasilnya itu bisa menjadi nilai-nilai kemanfaatan yang lebih berjangka panjang lagi. Inilah di antara pengaturan-pengaturan yang ada dalam sejumlah regulasi, dan tentu saja banyak juga pasal-pasal yang mengatur bagaimana pengelolaan wakaf itu harus dilakukan secara profesional, amanah, akuntabel ya. Yang dilakukan seorang nazir, ada komponen-komponen wakaf di situ, tidak hanya terkait dengan keberadaan wakif yang dilindungi, tapi mauquf alaih ya, si nazir, si pengelolanya, mauquf bihnya, harta wakaf itu sendiri bagaimana agar dia terlindungi secara hukum dan seterusnya. Pengaturan-pengaturan ini tentu saja sangat penting ya, bagaimana menjamin perlindungan hukum dan kemanfaatan sosial aset wakaf secara lebih luas. Inilah mungkin saya ringkas pengantar yang bisa saya sampaikan, yang mungkin bisa kita perluas nanti dalam muzakarah, bincang-bincang setelah ini. Terima kasih, mohon maaf, dan saya kembalikan kepada Mbak Ica.
1: Terima kasih Ustadz Budi. Tema kita pagi hari ini, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemirsa yang sudah bersama kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, yaitu regulasi wakaf di Indonesia, perlindungan hukum dan optimalisasi manfaat wakaf ya, bersama Ustadz Budi. Dan silakan yang bergabung di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Sudah ada Bapak Muas ya. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan Bapak siapa nih?
2: Mas Wawan.
1: Mas Wawan, di mana Mas Wawan?
2: Ya, di Jorong lah.
1: Oh, di Jorong, silakan.
2: Tahun 400.
1: Ya, silakan.
2: Gini, asalnya Pak Bapak.
1: Ya.
2: Gini, ada kasus. Tapi tidak saya sebutkan di mana.
1: Ya.
2: Ada orang tua itu mewakafkan tanahnya untuk pembangunan sekolahan. Ya kan, nah ternyata orang tadi kan sudah meninggal. Jadi anak cicitnya si, contoh gini, Bapak Pak Ustadz ini memakafkan tanah buat pembangunan sekolah. Kemudian Pak Ustadz meninggal dunia, jadi cucu cicitnya Ustadz itu menggugat bahwa saya adalah hak warisnya. Padahal itu sudah diwakafkan untuk pembangunan sekolahan sekian puluh tahun. Karena itu cukup lumayan besar nominal uangnya kalau diuangkan. Jadi cucu

0: cicitnya Ustadz itu menggugat pada kejadian itu di Kaltim itu.
1: Yeah.
0: Sampai pihak sekolah itu meliburkan siswanya pada kejadian itu. Mm. Nah, jadi gimana nih Pak?
1: Baik.
0: Ada kasus itu. Mm. Tapi alhamdulillah pihak pengadilan tetap memenangkan pihak sekolahan. Karena itu sudah diwakafkan. Jadi cucu cicitnya itu menggugat. Dia adalah hak warisnya.
1: Mm-hmm.
0: Ada kejadian sekarang itu di Kabupaten Pasir.
1: Iya. Yeah.
0: Sampai meliburkan sekolahannya itu.
1: Mm-hmm.
0: Alhamdulillah tetap siswa yang menang. Selesainya menang lah.
1: Mm-hmm.
0: Itu aja Pak.
1: Baik. Terima kasih Yo. Mas Wawan dari Jorong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dalam kasus sengketa begitu ya Ustadz ya. Baik, terima kasih Mas Wawan dari Jorong dan juga yang sudah bergabung lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin Ustadz. Ada Bapak Ahmad Jaini dari Amuntai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan bagaimana memberikan pembelajaran tentang wakaf bagi para siswa di sekolah. Ada wakaf di musola, misalnya ada kopiah, sajadah dan lain-lain, supaya siswa tidak mengambil dibawa pulang. Baik, terima kasih untuk Bapak Ahmad Jaini ya di Amuntai. Silakan berikutnya ada Bapak Muas ya. Assalamualaikum Pak Muas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Muas.
2: Makasih. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Muas.
2: Mohon izin. Alhamdulillah sehat, kita berataan insyaallah
3: deh. Amin amin.
2: Pokoknya kita apabila di jalan Allah, insyaallah akan menolong kita. Amin. Kan kayak gitu. Mohon maaf nih Ustaz, kayak guru aja nggih. Belum lain guru Ustaz lah, lain Ustaz juga.
3: Gurunya Ustaz ya.
2: Kalau Ustaznya sih
1: ya, silakan Pak Muas.
2: Kalau Ustaz, Ustaz-ustazan. Nggih, makasih. Mohon izin Ustaz. Belum pernah terbaca dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Mutafakun Alaih, yang di sana Umar memiliki tanah Khoibar, di Khoibar. Di sana beliau mewakaf pohonnya, tidak boleh dijual, diwaris dan tidak boleh dihadiahkan. Nah, lalu Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kerabat, budak, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidaklah terlarang atas orang yang menguasainya memakan dari hasilnya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabatnya dengan tidak mengambil harganya. Berikutnya mohon izin ulun. Ini kan tanah ulun mulai tanah nini gitulah, mulai di pinggir sungai Kelayan itu sampai ke darat sama SMP 28 itu milik beliau itu. Tapi arwah itu kan banyak juga bang, saudara-saudara sidin. Jadi di sana ditinggal satu petak tanah yang memungkinkan untuk dibuat sebuah langgar. Lalu dihadiahkan itu saat dianukan, dikuasakan kepada RT Bahari. Beliau yang mengelolanya, terus jadi bangun sampai wah ini masih bagus. Bangunannya sudah diperbaiki dan sebagainya. Yeah. Nah ini yang jadi masalah dan jadi pikiran ulun. Tapi mudah-mudahan keluarga ulun kada akan menuntut apa-apa, insya Allah mudah-mudahan. Cuman jakanya kawa nih lah yang mengurus ini. Nah olah surat, tapi jangan nama perorangan, nama pengelola lah itu. Jadi kan umum aja, siapa aja boleh pegang kan suratnya itu. Siapa yang mengelola itulah yang pegang. Mudah-mudahan di belakangnya kada ada permasalahan apa-apa. Kalau kada kan juga ada jadi wakaf lagi oleh arwah abah ulun. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muas ya. Ustadz, sudah ada 3 pendengar dan pemirsa kita yang dirahmati Allah sudah bergabung. Ada Bapak Ahmad Jaini tadi di Amuntai lewat YouTube, Mas Wawan dari Jorong tadi, dan juga Bapak Muas di Banjarmasin. Silakan Ustadz.
3: Iya baik, terima kasih Bapak-bapak yang sudah tadi memberikan tanggapannya. Ada juga pertanyaan. Pertama tadi dari Mas Wawan berkaitan dengan tanah yang disengketakan ya. Dan ini ya saya katakan tadi tidak satu dua kasus terjadi, sering ini sampai ke meja hijau ya, ke pengadilan. Ya, parahnya lagi yang sekitakan tanah sekolah, tanah madrasah, pesantren, ya bahkan mungkin bisa jadi tanah masjid, tanah langgar gitu ya. Ya pangkalnya apa ya, karena tadi tidak ada legalitasnya, tidak ada dasar hitam putihnya, sertifikat lah istilahnya yang menjadi dasar yang paling kuat ya untuk sebuah status tanah. Nah, kalau tadi alhamdulillah dimenangkan ya di pengadilan, ya mungkin karena pengadilan sudah meneliti, mencari sekian dokumen, diantaranya mungkin ada hitam putih meskipun tidak berupa sertifikat ya. Kalau yang diperkarakan oleh anak cicitnya seseorang yang mewakafkan tadi, karena nggak ada sertifikat, bisa jadi ya dokumen lain, segel kah misalnya, atau ada pernyataan atau ikrar paling tidak ya, ikrar wakaf itu dari si wakif tadi, itu cukup menjadi dasar. Meskipun sebenarnya dasar tersebut bisa jadi digugat lagi kalau misalnya ada dasar yang lebih kuat ya. Misalnya pihak penggugat ada sertifikat misalnya, yang tergugat hanya bermodalkan lembaran segel ya, atau pernyataan ikrar saja, tentu saja kalah. Nah, selama itu tidak ada yang lebih kuat dari dasar itu, bisa jadi mungkin majelis hakim mempunyai pertimbangan ya, bahwa itu cukup menjadi alasan dasar bahwa tanah tersebut pernah diwakafkan gitu ya. Ya, meski materi sebenarnya tidak mengikat ya. Atau bisa jadi ya, di pengadilan itu kan sebelum dibuka sidang perkara biasanya ada mediasi ya. Dihadapkan dua pihak, baik penggugat atau tergugat, dilakukan upaya-upaya seperti itu bagaimana agar ada jalan tengah ya. Misalnya pihak sekolah ya, karena tidak ada surat-surat ya, tidak ada kekuatan hukum misalnya untuk mempertahankan tanah tersebut, atau oleh pemerintah karena sekolahnya negeri misalnya, itu memberikan tebusan atau biaya-biaya pembelian tanah tersebut dihargai seperti apa. Bisa jadi seperti itu ya, atau mungkin ada negosiasi yang lain ya antara kedua belah pihak. Ya, kita tidak menelusuri perkara seperti apa ya. Namun dalam banyak kasus ya memang selalu kalah ya mereka-mereka yang digugat ya keberadaannya itu, yang korban kan ya pengurus yang belakangan, tidak tahu-tahu ya pengelola yayasan dan seterusnya, atau justru sekali ya masyarakat, anak didik itu ya terkorbankan, sekolahnya digugat, dibongkar karena berada di atas tanah yang disengketakan dan ternyata di atas kertas ya kalah ya, di meja pengadilan mereka kalah ya. Nah, inilah yang saya katakan penting sekali ya, apalagi menyangkut hajat orang banyak, itu tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk pendidikan, lembaga pendidikan kah, atau ibadah kah, itu harus diberikan surat ya, legalitas, sertifikat ya, tanah wakaf. Ini saya sekaligus menanggapi apa yang dikatakan Pak Muas. Jadi betul sekali apa yang dikatakan Pak Muas tadi. Kalau tanah tersebut dulunya memang pernah diwakafkan oleh orang tua beliau, itu mestinya ya keluarga Pak Muas ya, Pak Muas dan sejumlah saudara Pak Muas atas nama wakif ya, itu mengajak semua pengurus langgar yang ada untuk bersama-sama mendaftarkan tanah tersebut, mengikrarkan tanah tersebut sebagai tanah wakaf melalui kantor urusan agama atau pihak PPAT setempat gitu ya. Itu proses pertama dulu. Jadi ada akte ikrar wakaf yang nanti akte ikrar wakaf itu kan ada penunjukan nazir ya. Nazir itu siapa yang diserahi bertanggung jawab mengelola tanah tersebut? Katakanlah pengurus-pengurus langgar tadi ya. Nah, ada tentu tidak satu orang nazir ya, ada tiga mungkin lima orang dan seterusnya yang tercatat di situ ya, mereka lengkap, ada identitas resminya di situ juga, sehingga dengan akte ikrar wakaf dan penetapan nazir itu menjadi dasar untuk didaftarkan ke Badan Pertanahan. Nah, jadi tadi kalau misalnya tanahnya sudah ada sertifikat dan sertifikatnya masih atas nama orang tuanya Pak Muas, maka nanti di BPN itu akan dilakukan proses balik nama ya, berdasarkan akte ikrar wakaf atau AIW tadi yang dikeluarkan oleh PPAIW, pejabat pembuat akte ikrar wakaf, itu diproses sertifikatnya di BPN. Ya, nanti sertifikatnya yang keluar, yang terbit adalah sertifikat tanah wakaf. Ini tentu saja menjadi dasar legalitas hukum sehingga tanah yang tadi diwakafkan itu betul-betul punya status yang jelas. Tidak ada ruang lagi untuk bisa digugat. Nah, saya melalui ini juga sangat menyarankan kepada bapak-bapak para pengurus ya masjid, langgar, madrasah, sekolah ya, pesantren ya, yang bangunannya berada di atas wakaf atau mungkin belum ada dibangun di atas tanah wakaf yang diberikan seseorang agar secara apa namanya prosedural diurus ya tanah wakaf tersebut, dan tentu saja urusannya tidak sulit. Dan ada kadang program tertentu dari BPN, dari pemerintah yang urusan sertifikasi ini tidak berbayar, karena ada kerjasama biasanya ya, kerjasama dengan Kementerian Agama ya. Nah, ini mungkin bisa ditelusuri program-program seperti ini. Kalaupun berbayar, saya kira tidak terlalu besar ya. Ya, ketimbang ya kita apa namanya terjebak dalam proses sengketa tadi, ya akan lebih besar biaya yang dikeluarkan ya. Seperti itu mungkin ya, saya tanggapi sekaligus dari Pak Muas dan Pak Mas Wawan tadi ya. Kemudian tadi gimana kalau pembelajaran kepada siswa sekolah untuk wakaf ya, tentu bisa diberikan muatannya dalam pelajaran-pelajaran di kelas gitu ya, melalui mata kuliah fikih kah misalnya, atau melalui mata kuliah hadis kah, atau bisa saja masuk dalam materi-materi yang lain ya. Guru bisa memberikan contoh-contoh konkret ya, misalnya tadi yang katakan Pak Zaini, kita di musala itu punya barang-barang yang ini dikasih pemberian orang lain. Orang lain ngasih barang ini tentu tujuannya untuk kemanfaatan para jemaah di musala tersebut, termasuk kita para siswa. Meskipun ya orang ngasih itu belum tentu niatnya wakaf ya, tapi pemahaman kita di masyarakat kan kalau orang ngasih ke masjid, ke langgar ya, ke surau, musala itu pasti diklaim wakaf gitu ya. Padahal yang namanya wakaf itu sesuatu yang tidak diniatkan oleh si wakif untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan, entah barang apapun itu namanya ya. Biasanya kalau di kita ya duit juga dianggap wakaf, dikasih masuk lelangan itu wakaf ya, meskipun itu istilah-istilah yang tentu harus diluruskan juga. Nah, kalau tapi kita berikan pemahaman ya pelan-pelan kepada anak didik kita bahwa sesuatu yang memang diperuntukkan untuk kemaslahatan orang banyak itu tentu tidak boleh dimanfaatkan secara pribadi, dibawa ya, ada sandal tulisannya untuk masjid ya, jangan sampai dibawa pulang gitu kan. Nah, kecuali nanti dia balik lagi ke masjid ya, dikasih lagi, karena dia sifatnya memanfaatkan, meminjam. Karena yang namanya wakaf itu tidak boleh diambil alih, tidak boleh diklaim ya, apalagi dimanfaatkan secara pribadi. Ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi anak didik kita di sekolah, sehingga ke depan nanti setelah dewasa dia paham ya bagaimana pemanfaatan aset wakaf itu ya, agar dia tidak menjadi oknum yang memanfaatkan amanah wakaf dan seterusnya. Ya, kita tidak tahu mereka nantinya seperti apa ya mengelolanya, bisa jadi dia serah amanah untuk menjadi nazir dan sebagainya. Nah, ini bisa ya dalam kasus-kasus yang sederhana. Nah, meskipun juga kita harus luruskan pelan-pelan bagaimana yang dimaksud dengan wakaf, apa bedanya dengan sedekah, apa bedanya dengan hadiah, apa bedanya dengan zakat dan seterusnya. Ini saya kira penting dimasukkan sebagai materi pembelajaran di sekolah-sekolah, bahkan di tingkat diniyah, tingkat awal sekali bisa dimasukkan sebagai pembelajaran fikihnya. Kemudian terakhir tadi Pak Muas bicara hadis. Hadis yang saya singgung sedikit potongan tadi, lengkapnya hadis ini seperti ini Pak Muas ya. An Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar, ya anaknya Umar bin Khattab ya, meriwayatkan anna Umar bin Al-Khattab asaba ardan bi Khaybar. Fa'atan Nabi yasta'miruhu fiha. Faqala ya Rasulullah inni asabtu ardan bi Khaybar lam asib malan qat'an fasa indi minhu. Fama ta'muru bihi? Qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Qala fatasaddaqa biha. Qala di sini maksudnya Ibnu Umar menegaskan, menceritakan kembali dari petunjuk Rasul tentang pertanyaan atau permintaan saran dari Sayyidina Umar bin Khattab tadi terkait dengan beliau mendapatkan tanah ya di Khaybar ya, tanah kebun ya, bagaimana misalnya pemanfaatannya. Dia konsultasi kepada Nabi. Kata Sayyidina Umar, saya dapat tanah di Khaybar yang lebih baik dari yang pernah saya miliki. Jadi tanah itu sangat luar biasa, istimewa gitu ya. Kita kalau tanah itu lebih baik ya jangan jauh-jauh tanya ke orang mau diapakan ya. Pasti kita sembunyi aja supaya jangan orang minta sedekah dari itu kan. Nah, beda dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau minta saran kepada Rasul, apa yang engkau sarankan ya Rasul untuk saya terkait dengan tanah tersebut. Nabi memberikan arahannya, in syi'ta habasta aslaha atau sadaqta biha, jika engkau mau, kata Nabi, maka engkau bisa jadikan tanah itu sebagai wakaf, engkau tahan aslinya, pokoknya gitu ya, tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diberikan, atau sadaqta biha, dan engkau berikan hasilnya sebagai sedekah. Qala, maka Ibnu Umar ya menyatakan pada sadaqta biha, ya maka kata cerita beliau, Umar bin Khattab kemudian mensedekahkan hal tersebut, annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu, ya maka beliau dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan sebagai hadiah, tidak boleh dijadikan sebagai warisan, ya. Ini prinsipnya ya dalam pengelolaan pokok harta tersebut. Wa tasaddaqa biha fil fuqara'i wal wa fil quraba, kemudian beliau memberikannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir ya dari kerabat-kerabat beliau. Boleh, karena sedekah dari hasil pengelolaan tawakaf tersebut tidak sama dengan zakat. Zakat itu kan ketat sekali asnafnya, harus betul-betul termasuk golongan yang 8 itu. Kalau pemberian penyaluran harta hasil kelolaan wakaf itu boleh secara umum ya, karena dia sifatnya sedekah bukan harta zakat. Nah, inilah bedanya gitu ya. Jadi boleh kepada orang yang mampu sekalipun boleh mendapatkan hasil itu, tapi lebih utama seperti dalam petunjuk hadis ini ya, fil fuqara wa fil quraba wa fil riqab wa fi sabilillah bin sabil jinna wa dhaif, ya orang-orang yang lemah gitu ya. Jadi secara luas mungkin bisa disalurkan bentuk-bentuk hasil dari pengelolaan harta wakaf tersebut. Ini panjang hadisnya Pak Mu'az ya. Nanti bisa kita lihat lagi secara lengkapnya dalam kitab-kitab hadis ya, bagaimana redaksinya, kemudian maknanya dan petunjuk apa yang bisa kita ambil dari ketentuan yang diisyaratkan dalam hadis tersebut. Demikian ya saya kira. Allahu a'lam bissawab.
1: Baik, jadi memang dari awal itu harus betul-betul disiapkan untuk segala sesuatunya supaya wakaf itu nanti betul-betul bermanfaat untuk selanjutnya begitu ya, tidak ada
3: betul.
1: Hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh pendengar yeah, kita dan
3: karena
1: juga
3: justru manfaat wakaf itu ya bisa nanti tidak akan bisa terwujud kalau justru harta wakafnya bermasalah gitu. Yeah. Yeah. Jadi
1: ingin dikuasai secara pribadi atau memang sebenarnya mungkin mereka punya hak begitu ya untuk mungkin dalam soal pembagian warisan tidak ini ya, kalau kita ke waris begitu ya, iya, Ustaz ya.
3: Belum, selama harta tersebut belum diberikan kepada orang lain gitu.
1: Iya. Baik, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan Anda bertanya. Tema kita pada pagi hari ini adalah regulasi wakaf di Indonesia, perlindungan hukum dan optimalisasi manfaat wakaf ya. Dan mudah-mudahan memang ini adalah tujuan mulia dari almarhumah ya Ustaz ya, untuk mendapatkan ini akan ada manfaatnya di alam kubur begitu ya Ustaz.
3: Betul, menjadi jariah,
1: jariah.
3: Ya, sesuatu sedekah yang terus mengalir ya, dia dapat transferan terus pahalanya selama orang memanfaatkan itu ya.
1: Kita jangan sampai diganggu ya.
3: Iya, nanti dia enggak dapat lagi gimana, gara-gara disengketakan tanahnya itu.
1: Ya. Investasi akhirat. Sudah ada Bapak ya Haji Damsah yang bergabung, silakan. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Haji Damsa.
4: Mohon pencerahan Ustaz, tadi ada masalah regulasi wakaf. Nah, adakah di kita ini ada regulasi hibah? Karena kasusnya kan begini, jula kami di Jakarta itu kan menghibahkan nano tanah dan rumah untuk adik sidin berdua. Cuma orangnya sudah habiskan umur, sudah wafat semuaan. Nah, julakan di Jakarta juga wafat. Jadi yang tinggal ini cucunya Acil aja lagi yang dulu pernah dimahibah. Nah, itu apakah menjadi waris dari cucu Sidin itu kah? Atau sepupu-sepupu atau kemana-kemanakan Acil ini masih dapat waris dari yang rumah tanah dihibahkan itu? Nah, itu aja Ustaz. Terima kasih. Salah hilang, mohon maaf. Terima kasih Ica. Ya, wassalamualaikum. Sama-sama, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wabarakatuh.
1: Regulasi hibah begitu ya, adakah regulasi hibah? Baik, berikutnya silakan 0811-5111-410-0511-325-1562 atau langsung chat kami ya di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Silakan Anda bertanya di sana. Baik, bisa langsung ditanggapi ya Ustadz ya untuk Bapak Haji Dahamsa.
3: Oh ya, baik. Kalau aturan tentang hibah ini tidak dalam regulasi wakaf ya, karena berbeda. Tapi hibah itu diatur tidak sah di KUH Perdata ya, karena terkait dengan penyerahan satu hak kepemilikan gitu kan. Misalnya katakanlah tadi kasusnya tanah ya. Maka dalam konteks aturan hukum di KUH Perdata itu ditentukan bahwa hibah atau sesuatu harta yang diberikan seseorang kepada orang lain itu harus dinyatakan secara tertulis ya, di apa namanya, dilakukan sebuah persetujuan hibah dari orang yang memberikan kepada siapa itu diberikan ya. Tidak sama dengan wakaf prosesnya ya, harus ada ikrar, harus ada akta ikrar wakaf tadi, harus di ya, kecuali nanti setelah dihibahkan dengan dasar surat hibah tadi, boleh jadi nanti itu diurus nanti kepemilikannya balik nama, sertifikat dan seterusnya ya. Ini sama akhirnya ke sana ya. Tapi karena bukan wakaf, jadi tidak diatur dalam persoalan regulasi wakaf tadi, dan ini menyangkut masalah aset perdata saja, hak-hak perdataan saja, jadi kepemilikan. Jadi ada aturannya dalam KUH Perdata seperti itu. Namun saya tidak detail persis mendapatkan aturan cara jelasnya. Yang jelas supaya aset hibah tadi tidak terjadi potensi sengketa juga ya, karena orang ngasih asal lisan saja tanpa dicatatkan. Biasanya itu ada akta notarisnya misalnya, ya ada saksi di situ juga ya. Setidaknya itu menjadi legalitas, menjadi dasar bahwa hibah itu tanah tersebut atau aset tersebut pernah diberikan oleh seseorang kepada orang penerimanya. Nah, ini harus menjadi sesuatu yang dijamin juga secara hukum. Kalau tidak ada itu, maka nanti sama ya, ya tidak akan jadi masalah. Berbeda dengan waris gitu ya. Kalau waris itu tidak harus ada pencatatan segala macam, karena secara hukum otomatis kalau orang tuanya meninggal, maka anaknya atau keluarga yang terkait dengan ashabul furud itu secara otomatis mendapatkan haknya ya. Lalu berdasarkan hak waris tersebut, maka si anak katakanlah yang menerimakan harta tersebut itu langsung bisa menerima kepemilikan, dan bisa jadi nanti dengan dasar itu dia akan memanfaatkan tanah tersebut dan memberikan legalitas hukum dari tanah tersebut, karena dia sudah bisa memilikinya dan bisa menjadikan sertifikat ulang ya dari tanah yang didapatkan dari orang tuanya tersebut. Seperti itu ya bedanya antara wakaf, hibah dengan waris gitu ya.
1: Untuk hibah sendiri tidak ada sedekah jariahnya begitu ya Ustadz ya?
3: Ya, kalau niatnya hibah,
1: wakaf dan hibah.
3: Hibah berbeda dengan sedekah ya, karena hibah itu pemberian biasa dan siapapun bisa memiliki ini ya. Bahkan non muslim sekalipun bisa ya. Jadi tidak ada niat ya untuk sedekah sebenarnya. Berbeda tadi kalau asetnya untuk ibadah, untuk tujuan maslahat keagamaan, maslahat sosial, itu ada nilai sedekah jariahnya. Tapi kalau hibah misalnya hanya diberikan sebagai pemberian biasa, yaitu ya sama saja dengan perbuatan hukum biasa saja itu ya. Kecuali itu ada niatnya, saya kasih ini hadiah sebagai ini. Nah itu kalau ada niat, kan sebagai perkara itu kan tergantung pada niat. Kalau niat untuk kemanfaatan ibadah, kemanfaatan maslahat sosial dan sebagainya, itu insya Allah akan dinilai menjadi pahala jariah ya bagi si pemberi.
1: Baik, berikutnya silakan yang ingin bertanya, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada waktu walaupun tinggal sedikit lagi ya Ustadz ya. Silakan, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak?
5: Ya.
1: Siapa Bapak?
5: Ke tempat terang, entah berapa bulan entah.
1: Iya.
5: Ya.
1: Dengan Bapak siapa nih?
5: Iwat Takura, Cak.
1: Siapa ya saya? Bapak Abidani, mohon maaf Pak Abidani. Mungkin karena kebanyakan asap sampai lupa nih Ustaz.
5: habis melaksanakan ibadah haji
1: kemarin. Alhamdulillah sudah kembali dengan selamat ya.
5: Selamat karena masuk saya berapa bulan?
1: Iya.
5: Berapa bulanan lah bisa kok.
1: Alhamdulillah Pak Abidan, ini ya, kita bicara mengenai wakaf nih ya Pak Abidan, regulasi wakaf di Indonesia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji.
5: Nah, assalamualaikum Ustaz lah. Ulun betakun anu masalah hibah nih Ustaz teh. Bini ulun nih diberi orang tuanya hibah. Apa itu tanah lo nomor rumahnya. Lima orang tuanya meninggal Ustaz teh. Tahu-tahu di sana itu mengambil ditariknya. Nah, seperti itu gimana Ustaz? Boleh lah Ustaz ditariknya. Semua orang tuanya meninggal, jadi dimasukkannya sebagai harta warisan. Jadi tidak ada hibah lagi ya. Istri saya tadi itu rumah dan tanahnya itu Ustaz.
1: Hibah atau wakaf?
5: Hah? Hibah.
1: Hibah ya, oke.
5: Okay. Hibah tanah dan anak. Nah, istri saya diberi oleh orang tuanya karena orang tuanya menganggap anak-anaknya itu istri saya jadi yang tidak menghabiskan harta orang tuanya gitu lah. Jadi diberi hibah istri saya itu jadi tapi istri sudah meninggal, saudaranya itu menarik kembali dimasukkan sebagai waris untuk dibagi-bagi kepada anak yang lainnya. Nah seperti itu bagaimana Ustaz, tolong pencerahannya Ustaz.
1: Iya. Yeah.
5: Atas pencerahan Ustaz, ulun ucapkan banyak-banyak terima kasih Ustaz dan Mbak Ica. Terima kasih juga Mbak Ica.
1: Sama-sama Pak Haji, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Abidani ya dari Martapura. Ini bisa langsung ditanggapi karena waktu kita ya Ustaz ya.
3: Oh iya, terima kasih.
1: Iya.
3: Itulah Pak Haji Abidani ya yang memang menjadi sebuah keprihatinan kita ya. Hibah itu sama juga karena pemberian atau penyerahan aset ya tadi tanah ada rumah kalau tidak dicatatkan tidak dihitam putihkan itu rentan menjadi sengketa di belakang harinya. Bedanya kan apa dengan warisannya, kalau hibah itu kan dikasih orangnya yang masih hidup ya, pemilik hartanya masih hidup, tadi orang tuanya waktu hidup ngasih ke istri bapak ya waktu itu. Hanya pemberian itu tidak ada saksi ya, tidak ada hitam putihnya, padahal minimal saksi ya, saksi itu bisa disumpah dari pengadilan kalau memang disengketakan ya. Nah kalau tidak ada itu maka memang secara hukum ya, kalau secara fikih sudah hibah sudah sah dimiliki sebenarnya. Kalau secara hukum tidak mempunyai kekuatan ya. Oleh karenanya ketika orang tua istri bapak tadi meninggal, maka ya itu bisa diklaim oleh keluarga lain, saudara-saudara yang lain sebagai waris. Kalau ini diklaim hibah, apa buktinya gitu ya, kan sulit gitu mengatakan ya. Kalau hanya kita berduaan saja antara orang tua dengan istri bapak, atau paling minimal hanya didengar oleh bapak saja ya, jadi saksi itu juga harus dicatatkan juga memang saksinya siapa gitu ya. Nah jadi kalau ini diklaim sebagai warisan memang ya apa boleh buat begitu ya sebenarnya, tapi sebenarnya ini bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Kenapa tidak bisa dibawa ke pengadilan? Karena pasti kalah, Pak, ya. Jadi kalau di pengadilan ini ada sengketa waris, diklaim ini pernah diberikan sebagai hibah dulu ya. Pengadilan mungkin tidak bisa menerima alasan itu ya, menerima argumen itu. Ya, karena sekali lagi tidak ada hitam putihnya. Ya, ini akan menjadi persoalan berkepanjangan nanti ya, sengketa. Jadi tidak baik sekali ya kalau ini berdampak juga, kasihan orang tua yang udah ngasihkan ya, kalau masalah waris ini dipersoalkan. Nah jadi saran saya ini dibicarakan secara baik-baik secara kekeluargaan gitu ya, bahwa tanah ini merupakan bagian dari hibah yang pernah diberikan oleh almarhum ya, kemudian kalau dijadikan waris ini memang tentu melanggar keinginan almarhum yang sebelumnya telah berniat memberikan sebagai hibah gitu kan. Ini dibicarakan secara baik-baik. Itu jalan yang paling ini sebenarnya kekeluargaan. Islah namanya ya, dalam bahasa ada islah. Nah, kalau ini bisa diselesaikan menghadirkan orang yang netral ya, katakanlah tokoh agama ya, ulama, tokoh masyarakat di situ menengahi segala macam ya. Ya, insyaallah ada jalan keluarnya ya. Nah kalau dijadikan sebagai waris ya kasihan tadi yang niatnya menghibahkan orang tua yang tadi, meskipun bukan wakaf ya. Ya, jadi ini solusinya di internal kekeluargaan, Pak Haji Badani ya. Nah, kalau dibawa ke pengadilan, saya kira ini justru akan panjang sengketanya dan nanti pasti kalah kalau tidak ada legalitasnya. Oleh karena sekali lagi saya sangat mengharapkan, menyarankan kepada seluruh masyarakat yang entah diberikan aset wakaf, diberikan pelimpahan hibah dan segala macam untuk mengantisipasi sengketa ya persoalan di belakang hari agar ada legalitas hukum, ada dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan menjadi dasar status dari harta tersebut gitu.
1: Itu bentuk sebuah ketegasan ya Ustadz ya,
3: iya,
1: untuk belakang harinya yang kita pikirkan. Betul. Ini tapi di ujung-ujung mohon maaf juga mungkin tidak bisa ditanggapi ya, tapi hanya kita akan bacakan ya Ustadz ya, dari Bu Atta Baru nih, Bapak atau Ibu nih, Ustadz katanya Nini Ulun pernah jua mewakafkan Abah sungai yang mana sungai itu sangat diperlukan sekali oleh masyarakat setempat. Mohon penjelasan. Dan makasih banyak atensinya baik. Terima kasih untuk Bu Atta Baru. Tapi waktu kita mungkin bisa sedikit ya Ustadz ya.
3: Oh
1: ya,
3: sungai itu ya fasilitas umum sebenarnya ya. Saya tidak tahu apakah sungai itu ada hak miliknya.
1: Mungkin intinya, di dalam lahannya.
3: Iya, kalau sumur mungkin boleh jadi ya digali. Kalau sungai itu kan dia alami ya. Kecuali sungai itu lewat di lahan beliau gitu ya. Dasarnya prinsipnya itu ada hak milik dulu dari si pewakif ya, baru bisa jadikan sebagai wakaf.
1: Ya itu saja ya baik Ustadz. Apa yang bisa disimpulkan Ustadz dari tema kita untuk pagi ini?
3: Ya tentu saja wakaf sebagai sebuah perbuatan ibadah tidak hanya bisa kita lakukan ya secara fikih saja, meskipun sah kalau orang berniat berwakaf, ini saya berikan sebagai sebuah harta wakaf niatnya sampai selesai di situ. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum status harta wakaf baik tanah, bangunan dan sebagainya tadi agar tidak menimbulkan sengketa di belakang hari, maka dia harus punya legalitas. Salah satunya adalah dokumen sertifikat wakaf. Kemudian dengan itu juga manfaat harta wakaf ini bisa terwujud secara berkelanjutan. Karena niat wakaf itu adalah sesuatu yang jariah agar bermanfaat, memberikan nilai-nilai kesejahteraan jangka panjang, maka ini harus dijaga betul. Oleh karenanya ada tiga hal yang harus dijaga. Jaga ketentuan sah secara syar'inya, jaga juga sah secara administratif ya, punya legalitas, dan jaga keberlanjutan harta wakaf. Menjaga keberlanjutan harta wakaf terkait dengan bagaimana mengelolanya secara akuntabel, amanah, profesional. Ini terkait dengan nazir. Maka aturan-aturan hukum yang ada di negara kita menjaga tiga hal ini agar bisa terkelola dengan baik, kemanfaatan harta wakaf dapat terwujud secara maksimal. Demikian saya kira sepenggal apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan di kesempatan lain nanti bisa kita lanjutkan kembali. Terima kasih atas segala atensi, atas perhatiannya, dan mohon maaf dan mohon koreksi juga atas hal-hal yang keliru dalam penyampaian ini. Hadallahu waikum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Haji Budi Rahmat Hakim SAG MHI sudah berbagi ilmu pagi hari ini dan juga sangat mencerahkan kita semua tentang bagaimana regulasi wakaf di Indonesia dan juga perlindungan hukum dan optimalisasi manfaat wakaf itu sendiri ya Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz untuk pencerahannya, dan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa kami yang sudah bersama kami di Kuliah Subuh untuk edisi 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sampai di sini, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin pagi ini, selamat pagi pendengar, bagaimana kabarnya ya? Kabarnya pasti masih ada kabut asap ya, apalagi di saat ini di seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 masih ada asap ya, dan bagi Anda tetap pakai masker ya. Pendengar, untuk Banjarmasin pagi ini dari Banjarmasin, Basarnas menyebut posisi KM Virgo Transport 8 bergeser sekitar 1,6 mil laut dari titik sebelumnya. Kapal masih dalam kondisi terbalik dan berpotensi bergeser karena terdapat ruang kosong di dalam badan kapal. Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Muhammad Safi'i, Senin malam 14 September 2026 mengatakan kondisi tersebut menjadi kendala dalam penanganan kapal. Perubahan tekanan di dalam badan kapal juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah penyelamatan. Basarnas juga mempertimbangkan opsi mengubah posisi kapal yang saat ini terbalik. Namun langkah tersebut masih dibahas karena ukuran dan bobot kapal yang sangat besar. Ya, untuk KM Virgo Transport 8 ini memiliki panjang lebih dari 110 meter dan lebar lebih dari 21 meter dengan berat kosong mencapai lebih dari 4.200 ton. Nah, untuk bobot kapal tersebut bahkan diperkirakan dapat mencapai lebih dari 5.000 ton. Basarnas bersama unsur terkait masih membahas langkah penanganan berikutnya. Keputusan akan mempertimbangkan kondisi kapal, kedalaman perairan sekitar 30 meter, cuaca, serta keselamatan personel. Tim SAR tetap melakukan pencarian di sekitar lokasi dengan memperhitungkan kemungkinan pergeseran posisi kapal maupun korban. Langkah selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil kajian teknis terhadap kondisi kapal dan perairan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi, masih terkait dengan musibah yang dialami oleh KM Virgo Transport 8. Pendengar, Basarnas menunda operasi pencarian bawah air kolam, air korban KM Virgo Transport 8 pada hari kedua, Senin 14 September 2026. Penundaan dilakukan karena kondisi cuaca dan perairan di lokasi belum memungkinkan tim penyelam melakukan operasi secara aman. Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan sejumlah personel penyelam telah disiapkan untuk mendukung operasi bawah air. Personel tersebut berasal dari Kopaska TNI Angkatan Laut, penyelam khusus TNI Angkatan Laut, dan Basarnas Special Group. Basarnas selanjutnya mengandalkan dukungan teknologi sebagai tahap awal pencarian bawah air. KRI Kanopus yang masih dalam perjalanan menuju lokasi diperkirakan tiba pada Selasa 15 September 2026 untuk mendukung operasi berikutnya ya hari ini. Nah, KRI Kanopus dilengkapi sejumlah peralatan pencarian bawah air, diantaranya underwater drone, kemudian multi beam echo sonder, dan juga ada remotely operated vehicle atau ROV. Peralatan tersebut akan digunakan untuk mengetahui kondisi dan posisi kapal sebelum tim penyelam diturunkan. Sapi menjelaskan pelaksanaan penyelaman harus mempertimbangkan kondisi kesehatan personel, arus laut, dan tingkat kekeruhan air. Posisi kapal yang diduga berada dalam kondisi tertentu juga menjadi faktor risiko bagi keselamatan penyelam. Basarnas memastikan pencarian tetap dilakukan dengan mengutamakan keselamatan seluruh personel. Tim SAR juga terus menyisir sektor yang telah ditentukan dengan memperhitungkan kemungkinan pergeseran korban maupun objek akibat arus laut. Ya, informasi ini dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
4: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
5: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
6: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
7: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
8: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
5: Banjar

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda Lintas Banua Pagi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Pemerintah Kota Banjarmasin terus menginstruksikan penanganan korban KM Virgo Transport 8 agar menjadi prioritas. DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan berkoordinasi dengan mitra strategis sekaligus mendalami penanganan karhutla. Inilah Lintas Banua Pagi, selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Basarnas menunda operasi pencarian bawah air korban kapal motor atau KM Virgo Transport 8 pada hari kedua, Senin kemarin. Penundaan dilakukan akibat kondisi cuaca dan gelombang di lokasi. Belum memungkinkan tim penyelam untuk beroperasi secara aman. Tim penyelam gabungan dari Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut, penyelam khusus TNI Angkatan Laut dan Basarnas Special Group sebenarnya telah disiapkan, namun nantinya pencarian bawah air akan mengandalkan teknologi KRI Canopus yang dijadwalkan tiba hari ini untuk memantau kondisi kapal tenggelam. Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i menegaskan keselamatan tim SAR gabungan menjadi pertimbangan utama sebelum penyelaman dilakukan.
2: Tahapan operasi yang akan kita akan melaksanakan pencarian underwater dengan menggunakan teknologi yang dimiliki oleh kapal Canopus tersebut. Mulai dari kita memanfaatkan drone underwaternya, kemudian multibeam echosonder dan juga ROV yang ada dalam kapal tersebut.
1: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga.
3: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin, Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosilianto, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
4: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel, IB001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
3: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
5: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1x24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban, baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia, di pos Trisakti. Sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
3: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Robi Angga melaporkan.
1: Sekitar 130 penumpang KM Virgo Transport 8 masih belum ditemukan dan dalam pencarian oleh tim SAR gabungan, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR telah menginstruksikan jajarannya bahwa penanganan korban menjadi prioritas. Laporan disampaikan Juma Muhammad.
6: Dari awal kita sudah menginstruksikan, menyampaikan kepada dinas terkait, khususnya dinas kesehatan, terus kepada dinas BPBD sendiri juga.
7: Insiden terbaliknya kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa masih menyisakan duka dan kecemasan. Hingga kini sekitar 130 penumpang masih belum ditemukan dan pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyampaikan harapan agar seluruh penumpang yang masih dalam pencarian segera ditemukan dan menjadi prioritas tim SAR gabungan. Menurutnya, pemerintah Kota Banjarmasin turut mengawal proses penanganan para korban setelah korban dievakuasi dan tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Pemko memastikan para korban yang berhasil dievakuasi mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga penanganan lanjutan di rumah sakit.
6: Dari awal kita sudah menginstruksikan, menyampaikan kepada dinas terkait, khususnya dinas kesehatan, terus kepada dinas BPBD sendiri juga, dan puskesmas yang terdekat, rumah sakit juga untuk turun mempersiapkan penyambutan daripada korbannya. Tentunya kita ada juga menyampaikan dinas terkait untuk berkoordinasi dengan beberapa rumah sakit daerah yang ada di sekitaran untuk bisa menerima para pasien yang memang membutuhkan perawatan.
7: Di sisi lain, dua korban insiden KM Virgo Transport 8 menjalani perawatan di RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin. Keduanya masuk dalam kategori trace kuning, yang berarti membutuhkan penanganan dan pemantauan medis lebih lanjut. Direktur RSUD Sultan Suriansyah, Dr. Pajar Sukmanan Agung mengatakan, kondisi kedua korban saat ini relatif stabil. Namun, salah satu korban mengalami fraktur atau patah tulang pada bagian tangan, sehingga harus menjalani tindakan operasi ringan.
8: Untuk yang di rumah sakit Surasa, kita merawat dua yang terasa kuning, sehingga kita perlu perawatan, mungkin ada operasi kecil, so bisa istirahat dan nanti dipulangkan.
9: Untuk kondisinya saat ini seperti apa, Pak?
8: Kondisinya stabil aja, cuma yang ada faktor utangnya, jadi kalau waktunya tindakan di operasi kecil, sehingga setelah itu istirahat dan...
7: Hingga berita ini diturunkan, tim SAR gabungan mengonfirmasi sebanyak 114 korban KM Virgo Transport 8 telah ditemukan dari total penumpang 243. Dari jumlah tersebut, 108 orang dinyatakan selamat, sedangkan 6 lainnya meninggal dunia. Juma Muhammad melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, berikut harapan masyarakat kepada korban kapal Virgo agar mendapat perawatan terbaik.
10: Saya Fahri, warga Kota Banjarmasin. Harapannya kepada para korban KM Virgo ini bisa mendapatkan pengobatan, perawatan, pemulihan yang optimal dari pihak berwajib dan juga tentunya untuk dukungan penuh terhadap keluarga korban yang ditinggalkan dan juga pastinya terus selalu sekali lagi mendapatkan pengobatan dan perawatan yang optimal untuk korban-korban yang sudah ditemukan maupun juga penanganan terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh korban KM Virgo.
11: Perkenalkan, nama saya Tio. Menurut saya berharap seluruh korban kapal tenggelam Virgo ini berhasil diselamatkan, mendapatkan perawatan cepat dari tim medis. Penanganan ini tidak hanya berfokus pada kondisi fisik korban, tetapi juga pemulihan mental dan trauma yang mungkin dialami setelah kejadian tersebut.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Memasuki hari kedua, operasi pencarian penumpang KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus diperkuat. Operasi pencarian dengan mengerahkan lebih dari 600 personel, 5 pesawat, dan 17 kapal. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
12: Hari ini kita mendapatkan tambahan kekuatan untuk melakukan operasi SAR.
13: Operasi pencarian penumpang KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari kedua pada Senin 14 September 2026. Kekuatan personil gabungan yang dikerahkan dalam operasi SAR kini bertambah menjadi lebih dari 600 personil, yang mana tambahan kekuatan tersebut berasal dari sejumlah unsur yang terlibat dalam operasi pencarian korban. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan tambahan kekuatan dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasi SAR. Seluruh unsur yang terlibat akan berupaya memaksimalkan untuk menemukan penumpang kapal yang masih dalam pencarian.
12: Hari ini kita mendapatkan tambahan kekuatan
14: untuk melakukan operasi SAR dari beberapa pihak, sehingga diharapkan operasi yang dilakukan akan semakin lebih baik dan lebih besar lagi untuk kita berupaya semaksimal mungkin agar dapat bisa menemukan saudara-saudara kita yang mengalami kecelakaan di kapal Virgo Transport 8.
13: Pada hari kedua pencarian, Basarnas mengerahkan 5 pesawat udara dan 17 kapal untuk mendukung operasi SAR. Seluruh unsur tersebut dikerahkan untuk melakukan penyisiran di sejumlah wilayah yang menjadi area pencarian korban. Sementara itu, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafii menyampaikan pencarian bawah air juga disiapkan dengan tetap mempertimbangkan faktor keselamatan dan kondisi cuaca di lokasi kejadian. KRI Canopus dilengkapi drone bawah air yang dapat digunakan untuk membantu pencarian di bawah permukaan laut.
15: Khusus untuk KRI Canopus yang dimiliki oleh Kusidros, kita berharap dari kapal ini kita nanti bisa melaksanakan operasi underwater dengan optimal. Tentunya operasi ini bisa kita laksanakan atas dasar safety, artinya mudah-mudahan cuaca bagus sehingga memungkinkan untuk kita laksanakan operasi underwater. Begitu juga dari kapal Canopus ini sendiri juga memiliki drone yang bisa nanti dioperasikan di bawah air, dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu dalam pelaksanaan operasi.
13: Basarnas bersama seluruh unsur gabungan akan terus mengoptimalkan pencarian dengan mengerahkan personil, kapal, dan pesawat udara sesuai kebutuhan di lapangan. Pola pencarian juga akan disesuaikan dengan perkembangan cuaca, kondisi perairan, serta informasi mengenai kapal dan keberadaan korban. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: BMKG Samsudinor jelaskan perakiran cuaca saat peristiwa KM Virgo tenggelam, kapal nelayan diimbau tetap waspada terhadap gelombang tinggi. Berikut laporan Fitriana.
16: Kepala Stasiun Meteorologi Syamsuddinur, Otaweli Jenitalo menjelaskan kondisi cuaca saat tragedi KM Virgo tenggelam pada Minggu 13 September 2026 lalu. Berdasarkan pemantauan BMKG, kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian pada periode tersebut berada dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Ota menyampaikan analisis kondisi cuaca dilakukan untuk periode 13 September 2026 pukul 00.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Tengah. Data tersebut diperoleh berdasarkan citra satelit dan analisis model gelombang laut INAWAV BMKG. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara visual tidak terdapat indikasi cuaca hujan lebat di sekitar lokasi kejadian pada periode tersebut. Meski demikian, BMKG mencatat adanya kondisi angin yang perlu menjadi perhatian di perairan sekitar lokasi.
17: Untuk kondisi cuaca, tanggal 13 September 2026, pukul 00 hingga 2 WITA. Berdasarkan citra satelit, kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian cerah hingga cerah berawan. Tinggi gelombang pada kategori sedang dengan ketinggian 1,5 hingga 2 meter.
16: Lebih lanjut, kondisi cuaca perairan pada 14 September 2026, pukul 10.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Tengah, diperkirakan umumnya cerah berawan. Ota mengatakan, arus laut secara umum bergerak menuju barat daya dan perlu mendapat perhatian khusus pada pukul 16.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah, karena kecepatannya diperkirakan meningkat hingga 1-3 knot.
17: Dalam pencarian, kapal-kapal kecil mungkin tidak bisa untuk merapat di daerah-daerah itu karena gelombangnya cukup tinggi, 2,5 meter, dan arusnya cukup kencang. Tidak disarankan untuk mendekat di area itu. Kapal-kapal nelayan itu kategori waspadanya ada di 1,25 meter. Untuk kapal-kapal besar masih bisa untuk melintas.
16: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dan nelayan diimbau memperhatikan perkembangan cuaca, gelombang, dan arus sebelum melakukan aktivitas di laut. Kewaspadaan terutama diperlukan pada pukul 16.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah, saat arus diperkirakan mencapai kecepatan maksimum hingga 3 knot. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan untuk berkoordinasi dengan mitra strategis sekaligus mendalami penanganan kebakaran hutan dan lahan. DPD RI mendorong pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan penanganan karhutla secara berkelanjutan agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun. Laporan Diki Munadi.
18: Komite 2 DPD RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Selatan untuk melihat langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan sekaligus mendalami penerapan Undang-Undang Kehutanan di daerah. Anggota Komite 2 DPD RI, Henok Puraro, mengatakan persoalan karhutlah tidak dapat diselesaikan secara instan, sehingga diperlukan roadmap yang jelas dan dapat menjadi acuan lintas pemerintahan. DPD RI menyatakan siap menjembatani kebutuhan pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat agar penanganan karhutlah di Kalimantan Selatan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak terulang setiap tahun.
19: Untuk persoalan ini kita minimalisir persoalan yang ada di sini. Kalau mau kita katakan tuntas, pasti tidak bisa secepat mungkin seperti membalikan telapak tangan. Tetapi paling tidak kita punya roadmap yang bagus, sehingga siapapun yang menjadi pimpinan, apakah pimpinan daerah, pimpinan di pusat, roadmap ini yang diikuti untuk mengatasi persoalan ini. Ini kan dari presiden ganti presiden, pemerintahan ganti pemerintahan, situasi seperti ini kan terus terjadi di Kalimantan ini.
18: Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prop Kalsel Arya Dinor mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah mitigasi, termasuk pembangunan kanalisasi di kawasan rawan karhutlah. Menurutnya, penanganan karhutlah membutuhkan dukungan pemerintah pusat terutama untuk penguatan infrastruktur, teknologi, serta sumber daya manusia.
20: Bagaimana penanganan khususnya karhutlah di Kalsel? Terus sampaikan bahwa Kalsel sudah melakukan banyak hal ya, untuk bukan hanya reaktif tapi juga antisipatif mitigasi kita lakukan, termasuk bagaimana karena daerah-daerah yang hari ini jadi langganan kebakaran lahan dan hutan itu sudah dilakukan proses pembangunan kanalisasi, sehingga kita berharap tidak terulang kembali peristiwa kebakaran hutan dan lahan.
18: Berdasarkan data BPBD Kalimantan Selatan per 13 September 2026 tercatat sekitar 3.200 kejadian karhutlah dengan luas lahan terdampak mencapai sekitar 21 ribu hektar.
0: Berita olahraga.
1: Cornelis Hawaii mengawali debut manisnya bersama PS Barito Putra setelah berhasil mencetak 2 gol ke gawang Persipura Jayapura. Penampilan tersebut turut mengantarkan Laskar Antasari meraih kemenangan 3-2 pada pertandingan Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Sabtu 12 September 2026 malam. Cornelis mencetak gol pertamanya pada menit ke-22 untuk membawa Barito Putra unggul 2-0 setelah sebelumnya Bayu Pradana membuka keunggulan 3 menit sebelumnya. Pemain tersebut kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-63 melalui sepakan dari dalam kotak penalti yang membuat Barito Putra unggul 3-0. Persipura kemudian mampu memperkecil ketertinggalan melalui De Pebrianto pada menit ke-76 dan Tonci Solter di masa tambahan waktu. Meski mendapat tekanan hingga akhir pertandingan, Barito Putra mampu mempertahankan keunggulan 3-2 dan mengamankan 3 poin.
0: Komentar Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik memastikan korban kapal Virgo mendapat perawatan terbaik. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
21: Selamat pagi. Tragedi KM Virgo Transport 8 memasuki babak penting. Bukan hanya soal pencarian korban yang masih hilang di laut, tetapi juga bagaimana memastikan para penumpang yang berhasil diselamatkan mendapat penanganan medis yang cepat dan juga tepat. Hingga Senin 14 September 2026, Basarnas mencatat 114 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara 129 orang lainnya masih dalam pencarian. Di Banjarmasin, sejumlah korban juga berhasil dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis. 6 korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, sementara 2 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Sultan Suriansah. Bahkan salah satunya harus menjalani operasi. Kondisi ini menunjukkan masih ada tahapan panjang untuk memastikan korban mendapat pemeriksaan, perawatan, hingga pendampingan secara psikologis. Di tengah upaya pencarian saat ini, BMKG memberikan data kondisi cuaca dan perairan, sementara kesaksian para penumpang menjadi informasi tambahan bagi tim SAR dalam menggambarkan bagaimana situasi saat kapal mengalami kecelakaan. Basarnas menyebut sejumlah penumpang selamat mengakui gelombang masuk ke bagian dalam kapal. Kondisi ini mengindikasikan gelombang saat kejadian diperkirakan lebih dari 3 meter. Fakta ini menegaskan, informasi cuaca harus menjadi bagian utuh dari sistem keselamatan pelayaran. Peringatan dini tentang kondisi laut harus diikuti dengan keputusan operasional yang jelas, termasuk kesiapan awak, peralatan keselamatan, dan juga kecepatan merespon perubahan kondisi di laut. Kini harapan ada pada dua hal. Yang pertama adalah korban yang selamat mendapatkan perawatan terbaik, dan mereka yang masih hilang dapat segera ditemukan. Sekian komentar.
0: Lintas Benua Panjang.
1: Demikian Lintas Banua Pagi, RRI Banjarmasin edisi Selasa 15 September 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial. Terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
0: Lintas Benua Pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali menemani suasana perjalanan Anda ya saat ini. Untuk informasi lalu lintas kami akan hadirkan ada satu nanti laporan dari reporter RRI Banjarmasin, dan juga ada informasi cuaca langsung dari BMKG Samsudinor Banjarmasin. Ya pendengar, untuk seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 saat ini di mana gedung RRI Banjarmasin berdiri, tidak terlalu ramai tapi lancar sekali ya untuk arus untuk kendaraan roda 2 lebih mendominasi dari kendaraan roda 4. Dan seperti biasa cuaca kita masih tidak jernih ya, karena masih ada asap yang menuruninya. Ya pendengar, kita beralih ke CCTV dari ATCS Banjarmasin seputaran depan PDAM kilometer 3 ya, untuk Jalan Ahmad Yani Banjarmasin saat ini terlihat lancar ya, tidak terlalu padat, dan seperti tadi juga kendaraan roda 2 lebih mendominasi. Dan ada juga penyeberang jalan yang saat ini menyeberang melalui zebra cross, berarti taat aturan ya. Dan jangan lupa pendengar, gunakan helm. Karena helm itu untuk keselamatan ya, bukan karena ketakutan kita kepada para bapak-bapak polisi lantas ya, atau polwan. Ya, untuk Anda yang saat ini sedang dikejar waktu ya, ingin menambah kecepatan Anda, pastikan keselamatan jauh lebih penting daripada kita tidak tahu nanti sampainya di mana ya. Oke, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari BMKG Samsudinor Banjarmasin.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning Dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
5: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, Lisda Kartika. Halo Lisda, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Ya, silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Kami dari BMKG Samsudinur akan menyampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini, Selasa 15 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah, namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, di mana arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 96%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, untuk hari ini diperkirakan cuaca cerah berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga diharapkan waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Lisda Kartika, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
4: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
5: Kan selalu kurasa hadirmu.

0: Banjarmasin pagi ini di Info Traffic, pendengar, bagaimana suasana arus lalu lintas putaran Jalan Ahmad Yani? Kita akan ketahui dari laporan reporter RRI Banjarmasin, sudah ada Fitriana di sana. Halo Fitri, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Silakan laporannya.
1: Oke, baik. Pendengar, dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di saat ini di kilometer 3,5 Kota Banjarmasin, dan terpantau untuk arus lalu lintas kali ini di kawasan Kota Banjarmasin, tepatnya di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Tadi juga terpantau mulai dari KM5 sampai dengan KM3,5, ini terpantau ramai dan juga lancar, dan tentunya juga terlihat kali ini terpantau beberapa titik di putar balik ada petugas dari kepolisian yang turut membantu kendaraan dalam menyeberang ataupun juga berputar balik. Dan kami harapkan juga bagi para pengendara yang melintas menuju Kota Banjarmasin atau juga sebaliknya untuk tetap berhati-hati dan patuhi arahan dari petugas di lapangan serta rambu-rambu lalu lintas. Dan terpantau memang untuk cuaca di Kota Banjarmasin pada pagi hari ini memang cukup cerah ya, sehingga juga cukup mendukung untuk aktivitas masyarakat ataupun juga para pengendara yang ingin melintas di Kota Banjarmasin, dan tetapnya selalu berhati-hati. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 Kota Banjarmasin. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Terima kasih Fitriana Rahma, selamat bertugas.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Kau bisa patahkan kakiku.

Simpang 3 Jalan Ahmad Yani Banjarmasin ya, untuk saat ini sangat ramai sekali arus lalu lintas, dan sepertinya untuk kendaraan roda 2 memang lebih banyak ya dibanding kendaraan roda 4. Ya, untuk dan ada satu mobil atau bus Tayo yang saat ini sedang melintas, dan juga ada satu mobil BPK ya, atau damkar. Ya, untuk kita beralih lagi ke bergeser lagi ke Jalan Simpang Ahmad Yani kilometer 6 ya, di Simpang 3 kilometer 6 pos patwal batas kota. Saat ini mungkin karena asap ya, sampai lensa CCTV-nya jadi blur ya, tidak terlihat, dan ada satu bus besar yang lewat dari arah dari jalan kilometer 6 menuju luar kota, dan saat ini sedang terhenti untuk dari arah luar kota menuju dalam kota karena ada di persimpangan di traffic light. Ya, pastikan Anda dalam kondisi like, tidak hanya motor Anda, kendaraan roda 4 Anda yang harus like jalan, tapi juga Andanya ya. Jangan sampai Anda saat ingin melakukan perjalanan meminum obat, itu bahaya sekali, apalagi obatnya memang membuat tidur ya. Utamakan keselamatan Anda dan bukan kecepatan, jaga jarak aman ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sampai di sini untuk info traffic. Kita jumpa lagi di program lainnya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segarnya Sugandi Afandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan.